0: Rupiah.
1: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek saya mengatakan kepada Bapak Presiden melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
0: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
4: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian Barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
4: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
5: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
4: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atikah melaporkan selengkapnya.
6: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
7: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
6: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
8: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
6: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Laporan khusus.
10: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam
11: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
10: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
11: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
10: kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
11: Sementara itu Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
12: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
11: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
13: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
11: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
14: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
15: Menurut saya, Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
16: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
18: Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila, tepat setiap tanggal 1 Oktober, sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor Berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
20: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto. Terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: we have matched as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sang In, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan Rumah Baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Ianya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah Baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Ya, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyerupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempo, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang Maha Kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang dekat.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah ini. Adat ke sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pendengar, selain ini kita akan kembali mengudara dengan program lainnya di Tuban siang ini. Atau Tuban pagi ini maksud kami ya, yaitu Tuban Menyapa. Nanti di pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kami akan hadirkan topik bahasan terupdate dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Jangan...

0: Ya benar, sebelum kita masuk ke Tuban Menyapa, kita akan menyampaikan terlebih dahulu lintas informasi pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
2: Selamat pagi pendengar, saya sampaikan lintas informasi pada pagi hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. UMKM diajak manfaatkan Big Data dan AI untuk tingkatkan penjualan. Pemanfaatan teknologi digital seperti Big Data, Machine Learning, dan kecerdasan buatan menjadi strategi krusial bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan penjualan. Hal ini mengemuka dalam dialog portal digital RRI Bukit Tinggi yang membahas model bisnis era Gen Z. Dosen bisnis digital UIN SMDD Bukit Tinggi Muhammad Rafika Zainal menjelaskan bahwa Big Data membantu UMKM mengambil keputusan berbasis fakta. Data transaksi dan perilaku konsumen dapat diolah untuk menentukan strategi promosi hingga memprediksi tren produk. Peran machine learning turut memperkuat analisis data dengan menyaring data berskala besar guna mengidentifikasi pola permintaan pasar. Teknologi ini mempermudah pelaku usaha dalam menyusun langkah pemasaran yang lebih terarah dan minim resiko. Penggunaan AI juga makin mempermudah pembuatan konsep promosi, ide konten, dan strategi pemasaran secara efisien. Meski demikian, teknologi ini tetap diposisikan sebagai alat bantu yang tidak menggantikan kreativitas dan pemikiran strategis manusia. Dialog tersebut diakhiri dengan ajakan bagi para pelaku UMKM untuk mulai beradaptasi dengan ekosistem berbasis data. Pemanfaatan teknologi secara optimal diyakini mampu meningkatkan daya saing serta memperluas jangkauan bisnis di era digital.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi, cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: Ya pendengar, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat kita akan sampaikan cek fakta yang akan disampaikan oleh rekan Rifan. Selamat mendengarkan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi para pendengar. Berikut kami sampaikan cek fakta pada hari ini, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar di sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pernah mengatakan bahwa tugas rakyat hanya membayar pajak dan tidak boleh ikut campur dalam urusan pemerintahan. Setelah dilakukan penelusuran, klaim tersebut tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, Wakil Ketua Umum Perwakilan Barisan Muda Penegak Amanat Nasional atau PM PAN Ahmad Kiamel Alofi menyatakan bahwa narasi tersebut bertolak belakang dengan sikap politik Zulhas. Menurutnya, Zulhas justru selalu mendorong keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Dewan Kehormatan PM PAN Iswari Mukhtar menyatakan akan menindak tegas penyebar narasi hoax tersebut dengan melaporkannya kepada pihak yang berwajib.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: program pemerintah hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Keuangan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Sari Julia dalam program Jatim hari ini berjaringan. Tentunya hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter di sekitaran wilayah Jawa Timur berdasarkan peta peliputannya. Dan di kesempatan pagi ini berkaitan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, kita akan dengarkan informasi pembuka dari reporter Ani Asana yang menyampaikan bahwa Gubernur Kofifa pimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Gerahadi. Ani, silakan.
2: Ya, pendengar, saat ini saya berada di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 yang mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Makna tema ini adalah menegaskan Pancasila sebagai landasan moral, kerja bersama, dan pemersatu elemen bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan berkelanjutan. Dan pendengar, untuk upacara peringatan sendiri baru dimulai sekitar pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat dengan Inspektur Upacara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa. Sementara itu untuk pembacaan naskah ikrar Hari Kesaktian Pancasila yaitu Ketua

0: DPRD Provinsi Jawa Timur, Musafak Rauf, sedangkan saat ini adalah sedang berlangsung pembacaan doa yang dilakukan atau disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Sruji Bahtiar selaku Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur. Memang khusus untuk upacara Hari Kesaktian Pancasila sendiri tidak ada sambutan khusus dari Inspektur Upacara yaitu Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa, yang memang untuk sambutan merupakan langsung dari pemerintah pusat. Selain dari tamu-tamu VIP yang merupakan Forkopimda Provinsi Jawa Timur, hadir juga undangan anak-anak muda yang khusus hadir pada momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 2026 ini. Demikian laporan Ani Hasana langsung dari halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya.
1: Baik, terima kasih Ani. Selamat kembali bertugas tentunya dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Pagi tadi pukul 8:30 menit waktu Indonesia Barat, Gubernur Khofifa Indar Parawansa memimpin jalannya upacara di Gedung Negara Gerahadi. Informasi selanjutnya kita bergeser ke reporter Faris Yarbo yang menginformasikan terkait update demo sopir truk. Ratusan massa masih menggelar aksi menutup jalan di depan kantor Pertamina Mor 5 Jatim Balinus di Surabaya. Faris, silakan.
2: Baik, pendengar, saat ini saya sedang berada di depan kantor Pertamina Mor 5 Jatim Balinus di Jalan Jagir, Surabaya. Saat ini masih berlangsung aksi penyampaian aspirasi yang terus dilakukan oleh sopir yang tergabung dalam gerakan sopir Jawa Timur, di mana mereka juga masih memarkirkan kendaraan-kendaraan seperti truk dan kendaraan towing yang tampak saat ini berjarak sudah 600 meter sejak perempatan Stasiun Wonokromo hingga di depan area kantor pajak di Jalan Jagir. Dan dapat kami laporkan pula saat ini masih berlangsung, mereka tidak melakukan menyampaikan aspirasi namun masih memutar musik dengan cukup keras melalui speaker-speaker besar yang berada di tiga truk yang tepat berada di depan kantor Pertamina. Ya, akibat dari penutupan atau aksi ini, jalan sendiri harus ditutup dan kepolisian mengalihkan arus lalu lintas ke jalan-jalan yang alternatif. Sehingga beberapa masyarakat yang harusnya melintas harus memutar dengan jarak cukup jauh. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa dalam aksi ini yang sudah berlangsung sejak kemarin siang, para massa aksi ini menuntut Pertamina agar menghapus kebijakan barcode untuk pembelian BBM bersubsidi khususnya solar. Mereka menilai bahwa kebijakan tersebut menyulitkan para sopir truk yang terkendala dengan situasi ekonomi yang ada dan khususnya bagi kendaraan towing, di mana kendaraan towing sendiri berdasar keluhan para supir terdapat perbedaan definisi dengan kendaraan seperti plat dek maupun derek yang dapat mengakses BBM bersubsidi. Sementara untuk kendaraan towing tidak mendapat BBM bersubsidi karena dianggap mengangkut barang pribadi atau bukan umum. Sementara mereka menganggap bahwa kendaraan towing adalah kendaraan yang mengangkut kendaraan umum sehingga bisa mendapat akses untuk mengakses BBM bersubsidi. Dan berdasar keterangan dari Angga Ferdiansyah selaku Ketua GSJT bahwa tadi malam sudah ada pertemuan dengan pihak Pertamina di dalam gedung kantor Pertamina, namun pertemuan tersebut deadlock dikarenakan para massa dari GJT tidak menerima jawaban yang memuaskan, di mana Pertamina selalu menjawab bahwa mereka menjalankan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat maupun dari Pertamina di Jakarta sehingga tidak bisa menjawab secara langsung tuntutan dari masa aksi kali ini. Demikian, dan saat ini aksi juga masih dilakukan tanpa ada pertemuan lebih lanjut. Dan masa GSJT masih belum memastikan kapan akan mengakhiri aksi tersebut. Faris Yarbo melaporkan.
1: Baik, terima kasih Faris. Selamat kembali bertugas. Memang kondisi saat ini di sekitaran kawasan Jagir Wonokromo itu masih dipadati dengan adanya para sopir truk yang melakukan aksi unjuk rasa sejak hari Rabu kemarin. Dan ini menunggu jawaban berkaitan dengan tuntutan-tuntutan mereka. Kita akan update nanti tentunya kabar selanjutnya dari kawan-kawan reporter dan tentunya informasi lain dari reporter-reporter yang ada di sekitaran wilayah Jawa Timur masih akan tetap kami hadirkan juga untuk Anda dalam program Jatim hari ini berjaringan hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: satu lagu dari Yofi featuring Tulus dan juga Glenn Adurayu. Saya putarkan spesial juga untuk temani Anda melanjutkan aktivitas di pagi hari ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter, kali ini Ninda Livia menginformasikan untuk Anda bahwa siswa Sekolah Rakyat Kota Blitar bertambah, penjaringan masih berlanjut. Ninda, silakan.
1: Ya baik pendengar, jumlah siswa Sekolah Rakyat Kota Blitar kembali bertambah sebanyak 27 anak mulai mengikuti kegiatan pendidikan di Sekolah Rakyat Kota Blitar sejak Senin kemarin atau tepatnya di tanggal 28 September 2026. Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar Johan Argono mengatakan dari 27 siswa baru tersebut, 21 anak berasal dari Kabupaten Blitar sedangkan 6 lainnya merupakan warga Kota Blitar. Dengan tambahan tersebut, jumlah keseluruhan siswa Sekolah Rakyat Kota Blitar kini mencapai 216 anak. Meski jumlah siswa terus bertambah, kuota tahun pertama operasional Sekolah Rakyat Kota Blitar masih belum terpenuhi. Dari target 270 siswa, masih terdapat kekurangan 54 anak. Johan mengatakan proses penjaringan siswa baru masih terus dilakukan. Kementerian Sosial memberikan waktu hingga Oktober 2026 untuk memenuhi target jumlah peserta didik tersebut. Menurutnya penjaringan calon siswa kini juga dapat dilakukan di wilayah Kabupaten Blitar, di mana sebelumnya penerimaan lebih diprioritaskan bagi anak-anak yang berasal dari Kota Blitar. Namun, apabila jumlah calon siswa dari Kota Blitar belum mencukupi target, kesempatan tersebut dapat diberikan kepada anak-anak dari Kabupaten Blitar yang memenuhi kriteria. Kebijakan ini telah mendapatkan persetujuan dari pihak terkait termasuk pemerintah Kota Blitar. Dari 21 siswa baru asal Kabupaten Blitar, Johan menyebut sebagian besar merupakan anak yang sebelumnya putus sekolah. Mereka kemudian ditempatkan sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing mulai dari SD, SMP, dan SMA. Sekolah Rakyat Kota Blitar masih membuka proses penjaringan untuk memenuhi kekurangan kuota sekaligus memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak yang memenuhi kriteria. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alicia kembali ke studio.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih akan terus mengupdate kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini Emil Akbar menginformasikan untuk Anda, RSUD Grati gelar baksos operasi katarak, 100 peserta gratis. Emil Akbar, silahkan.
1: Hari ini Rumah Sakit Umum Daerah Grati akan melaksanakan operasi katarak untuk 100 peserta yang semuanya adalah warga Kabupaten Pasuruan. Dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Astroi nanti sekitar pukul 10 pagi. Ini sudah terlihat banyak sekali antrian dari para warga yang akan menjalani operasi katarak yang dimulai dari screening terlebih dahulu. Kemudian baru nanti apabila sudah selesai dan dalam kondisi yang sehat, tidak dalam kondisi sakit, maka operasi katarak bisa langsung dilakukan. Saya bersama dengan salah satu warga di sini, ada Bapak Sukandi dari Desa Cukur Gondang, Kecamatan Grati. Pak Kandi, hari ini menjalani operasi.
2: Ya.
1: Sebelumnya apa yang dirasain, Pak, untuk matanya sendiri? Mulai kapan matanya mulai berasa kayak ada yang sakit gitu?
2: Adanya itu satu bulan. Memang seperti ada yang menutup. Ada.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Seperti apa? Seperti nggak kelihatan atau ada yang menutup atau gimana, Pak? Rasanya gimana?
2: Ya seperti ada apa itu kotoran.
1: Oh.
2: Nggak kelihatan.
1: Oh, burem gitu ya. Satu bulan terakhir.
2: Iya.
1: Terus periksanya kapan mulai?
2: Mulai.
1: Dan hari ini langsung operasi gratis ya, Pak?
2: Iya, mulai ada pendaftaran dan data.
1: Dan hari ini gratis ya?
2: Mulai sekarang ini.
1: Senang, Pak?
2: Ya, senang.
1: Kenapa?
2: Ya, karena dapat gratis, lagi bisa melihat.
1: Bisa lihat lagi ya?
2: Iya, bisa
1: melihat. Ini yang kanan atau yang kiri matanya?
2: Yang kanan.
1: Yang kanan. Iya, terima kasih, Pak.
2: Ya,
1: itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Pak Sukandi, salah satu warga ataupun juga salah satu pasien yang nanti akan menjalani operasi katarak setelah nantinya dibuka langsung oleh Wakil Bupati. Tapi screening dan jalannya operasi memang sudah dilakukan mulai pukul 7 tadi, karena memang jumlahnya cukup banyak, sekitar 100, dan diperkirakan memang selesai hari ini juga. 100 pasien diselesaikan hari ini. Juga. Selain itu, RSUD Grati juga melaksanakan screening kesehatan untuk deteksi dini terhadap kanker payudara dan juga pap smear untuk bisa mencegah terutama para perempuan-perempuan deteksi dini terhadap penyakit kanker payudara. Langsung dari RSUD Grati, Emil Akbar, Pro 1 RRI Surabaya, Indonesia.

0: Ira, menurutmu Pancasila itu masih penting gak sih untuk sekarang?
1: Ya penting, kan dasar negara.
0: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu, tapi coba deh lihat di kehidupan sehari-hari, Pancasila itu sebenarnya kelihatan gak sih?
1: Kelihatan dong, misalnya...
0: Misalnya apa?
1: Kamu beda pendapat sama aku, tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
0: Oh, itu Pancasila ya?
1: Iya dong, menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
0: Terus, kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu?
1: Itu juga. Atau ketika ada kerja bakti, kita ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena lingkungan ini milik kita bersama.
0: Berarti Pancasila bukan cuma soal di upacara aja ya kan?
1: Bukan, justru diuji ketika kita punya kesempatan untuk memilih mau peduli atau cuek, mau menghargai atau merendahkan, mau memikirkan diri sendiri atau kepentingan bersama.
0: Jadi sebenarnya menerapkan Pancasila gak harus nunggu melakukan hal besar dulu kan?
1: Gak perlu, mulai dari hal sederhana, menghormati orang lain, jujur, adil, mau membantu, dan menjaga kerukunan.
0: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak kan?
1: Tapi,
0: sudahkah kita menerapkannya? Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.

0: Untuk informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, datang dari reporter Rizky Darmawan berkaitan dengan Pemkot Batu bentuk tim pembina pesantren sehat periode 2026-2030. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar, pemerintah Kota Batu membentuk tim pembina pesantren sehat untuk masa bakti 2026 hingga 2030. Tim ini dibentuk untuk memperkuat pembinaan kesehatan di lingkungan pondok pesantren melalui keterlibatan berbagai unsur lintas sektor. Pembentukan tim pembina pesantren sehat ditetapkan melalui keputusan Wali Kota Batu nomor 198/4/35/4/35.9.112/2026. Pembentukan tim ini melibatkan sejumlah unsur mulai dari pemerintah daerah, Kementerian Agama, tokoh agama, masyarakat, akademisi, dunia usaha, PHRI, hingga media. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Icang Sarazin, mengatakan, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk memperkuat sinergi pembinaan kesehatan di lingkungan pesantren. Menurutnya, tim pembina pesantren sehat memiliki masa kerja selama 5 tahun, sejak keputusan wali kota ditetapkan pada 2026. Tim tersebut diketuai Sekretaris Daerah Kota Batu, sementara Wakil Wali Kota Batu dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu menjadi pembina. Sejumlah kepala perangkat daerah terkait juga dilibatkan sebagai anggota untuk mendukung pelaksanaan pembinaan secara lintas sektor. Dr. Icang juga menjelaskan, tim memiliki sejumlah tugas, salah satunya merumuskan kebijakan pengembangan pesantren sehat di Kota Batu. Selain itu, tim juga bertugas mengkoordinasikan perangkat daerah dan lembaga terkait dalam pelaksanaan pembinaan kesehatan di pondok pesantren. Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kementerian Agama Kota Batu, Chandra Nurkhalis, menyebut tim pembina pesantren sehat merupakan kelompok kerja lintas sektor. Kelompok ini memiliki tugas membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu kesehatan, kebersihan, serta sanitasi di lingkungan pondok pesantren. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah penguatan pos kesehatan pesantren atau poskesren. Poskesren akan didorong sebagai pusat edukasi, pencegahan penyakit, sekaligus pelayanan kesehatan dasar bagi warga pesantren. Pembentukan tim pembina pesantren sehat Kota Batu mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, Surat Edaran Gubernur Jawa Timur, serta sejumlah regulasi teknis terkait kesehatan dan pendidikan pesantren. Dalam keputusan tersebut, Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan, tim ini tidak hanya dibentuk sebagai struktur organisasi, tetapi diarahkan untuk bekerja langsung dalam pembinaan kesehatan di lingkungan pesantren. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Terima kasih Rizky, selamat kembali bertugas, dan kita bergeser ke reporter Familia yang juga memberikan informasi untuk Anda. Dinas Pendidikan Sumenep hari ini menggelar lomba drum band indoor harmoni nada kids konser jenjang sekolah dasar tingkat Sumenep. Familia, silakan.
2: Ya baik, terima kasih pendengar. Hari ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menggelar ajang bergensi lomba drum band indoor bertajuk Harmoni Nada Kids Konser bagi siswa sekolah dasar SDC Kabupaten Sumenep. Event yang memadukan keahlian bermusik dan kekompakan koreografi ini merupakan agenda yang baru pertama kali digelar secara indoor oleh Dinas Pendidikan Sumenep. Dan terlihat suasana di lokasi perlombaan tampak mega dan meriah sejak pagi hari tadi, sejak dibukanya lomba drum band oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Ihsan. Gemuruh suara bass drum ini juga dentingan pianika serta jalinan nada simbol pembahan. Nah, ini mengiringi aksi memukau para peserta di dalam di ruang Gor Ayani, tepatnya di lapangan basket indoor Gor Ayani. Ratusan penonton yang terdiri dari para guru, orang tua hingga masyarakat umum juga tampak memadati tribun untuk memberikan dukungan secara langsung. Ya, mendengar kegiatan lomba drum band ini diikuti oleh 18 grup drum band dari perwakilan SD di daratan Kabupaten Sumenep. Mereka tampil mempertunjukkan kebolehan atau penampilan terbaik mereka. Meskipun peserta kali ini belum mencakup sekolah dari wilayah kepulauan, semangat persaingan dan sportivitas antar sekolah tetap terasa sangat ketat. Dan tadi juga diungkapkan oleh Muhammad Ihsan, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, bahwa para siswa ini sejak tadi pagi tampil energik dengan balutan seragam drum band yang atraktif dan penuh warna. Bahkan setiap kontingen menyajikan aransemen musik kreatif yang dipadukan dengan gerakan formasi presisi sehingga menyedot perhatian para juri dan gemuruh tepuk tangan penonton. Dinas Pendidikan Sumenep ini tambah Iksan berharap melalui ajang perdana ini bisa menarik minat serta bakat seni musik anak usia sekolah dasar dan dapat menjadi wadah pembinaan yang optimal karena mereka nantinya para juara khususnya nantinya akan dibina langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep untuk nantinya akan diikuti dalam ajang lomba drum band tingkat provinsi maupun nasional mewakili Kabupaten Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Famila melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Untuk program Jatim hari ini berjaringan, di kesempatan pagi hari ini tentunya juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kabar lainnya yang kami hadirkan untuk Anda, rencana pembangunan akses menuju Menara Balai Kota Madiun mendapat persetujuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 11 Jawa Timur. Informasinya akan disampaikan Aris Dika. Aris, silahkan.
1: Baik, pendengar, rencana pembangunan akses menuju Menara Lonceng Balai Kota Madiun mendapatkan persetujuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 11 Jawa Timur. Persetujuan itu diberikan setelah BPK melakukan observasi dan survei langsung di Kompleks Balai Kota Madiun belum lama ini. Pamong Budaya Ahli Muda BPK Wilayah 11 Jawa Timur, Rizky Susanti ini mengatakan, pihaknya menerima surat dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Disput Parpora Kota Madiun, terkait rencana pembangunan akses menuju menara tersebut. Menurut Rizky, BPK telah memastikan pembangunan akses tidak membahayakan bangunan balai kota dan merupakan bangunan cagar budaya. Ia mengatakan observasi dilakukan untuk melihat kondisi existing sekaligus berdiskusi mengenai rancangan akses menuju menara tersebut. Akses tersebut, pendengar, rencananya dibangun di bagian pojok bangunan berupa menara baru yang terhubung dengan ruang di lantai 3 yang saat ini digunakan sebagai lokasi penampungan air. Dari akses itu, masyarakat nantinya dapat menuju bagian atas menara untuk melihat pemandangan Kota Madiun. Rizky juga menyebutkan BPK mendukung rencana tersebut karena pemanfaatan bangunan cagar budaya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan survei, BPK menilai pembangunan akses tidak bersinggungan langsung dengan bangunan cagar budaya. Namun Rizky meminta sejumlah aspek diperhatikan, terutama terkait keamanan tangga yang akan digunakan masyarakat. Menurut dia, kelayakan tangga perlu dipastikan karena akses tersebut nantinya akan digunakan masyarakat secara luas. Ia mengatakan Disput Parpora Kota Madiun juga menyampaikan bahwa tangga yang akan digunakan telah melalui uji kelayakan. Selain aspek keselamatan, BPK juga meminta pembangunan tetap memperhatikan lingkungan bangunan cagar budaya, termasuk pemilihan warna cat agar selaras dengan bangunan yang ada. Rizky juga menjelaskan rancangan pondasi bangunan baru tidak bertumpu pada pondasi bangunan cagar budaya. Pondasi bangunan baru direncanakan memiliki kedalaman sekitar 2 meter dengan jarak 1 hingga 1,25 meter dari pondasi bangunan balai kota. Oleh karena itu, bangunan tersebut dinilai aman. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Aris. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ulfa Larasati. UDD PMI Kota Madiun berharap pemerintah pusat kembali memberikan penghargaan bagi pendonor yang telah 100 kali mendonorkan darahnya setelah penghargaan tersebut terhenti sejak pandemi. Ulfa, silakan.
2: Baik, terima kasih. Dari Kota Madiun melaporkan, unit donor darah atau UDD PMI Kota Madiun mencatat hampir ada 30 pendonor darah sukarela yang telah mendonasikan darah sebanyak 100 kali sejak periode setelah pandemi hingga 2026. Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Madiun, Dr. Wahyu Heti Darmawati mengatakan, capaian tersebut menjadi salah satu bentuk konsistensi masyarakat dalam mendukung ketersediaan darah bagi kebutuhan medis. Hal itu disampaikannya saat kegiatan gathering bersama instansi mitra dan pendonor darah sukarela yang digelar di Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, PMI Kota Madiun juga menghadirkan testimoni pendonor yang telah melakukan donor darah sebanyak 100 kali. Menurut Wahyu, pengalaman para pendonor tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan donor darah secara sukarela. Dr. Wahyu mengatakan, pemerintah selama ini memberikan apresiasi kepada pendonor yang telah mencapai jumlah donor tertentu, di antaranya 10, 25, hingga 50 kali donor. Sementara itu, UDD PMI Kota Madiun juga memberikan apresiasi tambahan bagi pendonor yang mencapai 60, 75 hingga 100 kali donor darah. Dr. Wahyu berharap pendonor yang telah mencapai 100 kali donor kembali mendapatkan perhatian melalui pemberian penghargaan dari pemerintah pusat. Menurutnya, penghargaan tersebut diharapkan dapat diberikan kembali kepada para pendonor, termasuk pendonor yang selama ini menyumbangkan darahnya melalui UDD PMI Kota Madiun. Selain mempertahankan pendonor aktif, PMI Kota Madiun juga memberikan dan maksud kami mendorong keterlibatan lebih banyak instansi dalam kegiatan donor darah rutin. Salah satunya melalui nota kesepakatan atau MOU antara instansi dengan UDD PMI Kota Madiun. Dr. Wahyu menilai kerjasama tersebut diperlukan untuk mendukung ketersediaan sekaligus menjaga keamanan stok darah di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.

0: Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda dari Ayu Citra. Menandai peringatan 1 Oktober, warga Kediri meyakini Pancasila masih relevan sebagai kekuatan menjaga keutuhan NKRI. Ayu, silakan laporan Anda.
1: Iya, pernah menandai peringatan 1 Oktober sebagai hari kerja Pancasila, maka saat ini warga Kediri sepakat bahwa Pancasila ini pendengar masih relevan sebagai kekuatan untuk menjaga keutuhan NKRI, bahkan dalam upaya mempertahankan perdamaian di pelosok Nusantara. Dilakukan oleh hari ini oleh Ketua Harian Sekda Soekarno di Kediri, Kus Hartono, yang mengarahkan peringatan untuk Oktober kali ini, bahwa momentum ini merupakan waktu yang tepat untuk mengenang perjalanan sejarah dan juga perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itulah, makanya bersama dengan masyarakat telah menggelar doa dan tasyakuran Pancasila Menggema di PBB pada Rabu malam tanggal 30 September 2026.
2: Alhamdulillah, menurut kami dari Persada Soekarno Kediri, Pancasila itu adalah suatu dasar negara yang disebut Soekarno sebagai meja statis dan lanskar dinamis. Artinya apa? Pancasila itu adalah sesuatu yang kokoh, yang tidak akan berubah, tapi dia juga sekaligus merupakan cahaya dinamis. Cahaya yang bisa mengikuti atau menyesuaikan dalam zaman apapun.
1: Ya, menurut tambahkan Kus Hartono bahwa diharapkan doa dan sakral ini ya bisa sempat warga yang mengenang dan sekaligus memohon doa kepada Sang Khalid dan tujuannya ini berangkat agar nilai luhur Pancasila yang senantiasa menjadi semangat bangsa Indonesia di dalam menjalin persatuan, kesatuan, kemanusiaan, dan keutuhan negeri ini. Dan ke depan masyarakat juga di Kediri ini meyakini dengan semangat jas merah dan sekali-kali mengangkat sejarah, maka khususnya untuk Pancasila ini pendengar, maka Tuhan Yang Maha Esa akan senantiasa memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Ayitra, selamat kembali bertugas. Informasi lainnya? Informasi dari Ayu Citra yang tadi baru saja disampaikan berkaitan dengan menandai peringatan 1 Oktober, warga Kediri meyakini Pancasila masih relevan sebagai kekuatan untuk menjaga keutuhan NKRI.

0: Informasi dari Ayu Citra menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi hari Kamis 1 Oktober 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.
1: Demikian Jatim hari ini.

Mayumi Itsuwa adalah penyanyi, pencipta lagu dan pianis asal Jepang yang lahir pada 24 Januari 1951 di Nakano, Tokyo, Jepang. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi wanita paling berpengaruh di Jepang dan sangat populer di berbagai negara Asia termasuk Indonesia. Mayumi memulai karir musiknya pada tahun 1972 dengan merilis album debut Soju atau Girl. Album tersebut direkam di Los Angeles dan melibatkan sejumlah musisi ternama termasuk Carole King. Karena gaya bermusiknya yang puitis dan emosional, Mayumi sering dijuluki sebagai Carole King dari Jepang. Nama Mayumi Itsuwa melejit pada tahun 1980 melalui lagu Koibito Yo yang menjadi salah satu lagu paling sukses di Jepang dan menduduki puncak tangga lagu Oricon selama beberapa minggu. Lagu tersebut juga meraih penghargaan pada ajang Japan Record Award yang menjadi karya paling ikonik dalam karirnya. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 3 Oktober pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda, kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Ria Haryati, berikut informasi yang pertama. Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur melakukan penyidikan guna mengetahui penyebab perubahannya warna di air sungai Berantas di wilayah Mergosono, Kecamatan Kedungkandang menjadi keunguan. Apakah disebabkan limbah industri atau karena faktor lainnya? Wali Kota Malang Wahyu Hidayah menyampaikan akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mendapatkan data detail terkait kejadian tersebut. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Agenda Tari Kolosal Gandrung Sewu di Kabupaten Banyuwangi untuk pertama kalinya akan digelar malam hari pada 24 Oktober mendatang. Setelah selama 14 tahun pertunjukan yang telah menjadi salah satu ikon budaya di Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa. Agenda Gandrung Sewu mendapat dukungan penuh dari Injourney Holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata, dan kolaborasi ini menghadirkan konsep baru berupa pertunjukan gandrung dalam suasana malam, dengan tetap mempertahankan esensi dan nilai budaya yang menjadi ruh utama pertunjukan tersebut. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi.

Pendengar, kita sudah masuk di Tubuhan Siang ini edisi tanggal 1 Oktober 2026 begitu ya. Masih juga dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi tentunya dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Dan di Tuban Siang ini pendengar, tentunya kami juga menyajikan komposisi lagu-lagu pop Indonesia menjelang pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau misalnya pendengar ingin mengirimkan atensi-atensi ya, baik itu informasi ataupun mungkin keadaan cuaca di wilayah pendengar, silakan di WhatsApp kami di 0851-964186. Dan juga bisa telepon langsung di 0356-883-4756.

Dan untuk menemani Tuban siang ini pendengar ya, edisi tanggal 1 Oktober 2026, salah satu informasi datang dari wilayah Tuban tentang segala rakyat di Tuban yang berhasil membentuk kedisiplinan dan juga keaktifan siswa-siswinya pendengar. Sementara itu memang proses pembelajaran di Sekolah Rakyat atau SR Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban ini juga bisa dikatakan menunjukkan dampak nyata positifnya pendengar. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tuban, Ibu Vera Hoirinisa ya, ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya ini mencatat adanya perubahan perilaku yang bisa dibilang cukup signifikan kepada para siswa selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut pendengar.

program atau mungkin ya informasi atau berita dari wilayah Tuban tadi ya, ternyata memang melalui terbitnya Inpres nomor 8 tahun 2025 mengenai optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan juga penghapusan kemiskinan ekstrim serta juga Perpres nomor 120 tahun 2025 tentang penyelenggaraan sekolah rakyat. Kini ratusan siswa di Kabupaten Tuban ya, terhitung juga ratusan begitu ya, dan berbagai wilayah di Indonesia kembali mendapatkan hak akses pendidikan yang bisa dikatakan layak demi masa depan yang lebih cerah tentunya.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan. Air terjun Bongo bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut

0: Pada ngeri dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Rwanda, Egypt, Pesta gol skuad Bafana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between...
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Pitso Mosimane malam itu. Nama Relebohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol 5 century time pada menit ke-90+4. Usai laga pelatih Eritrea, Hesam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Pitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, you coach, we are not happy. If I goals, we are happy. If I goals, we are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong. And they had the chance. They hit the post. And they are number 10, what's his name?
5: Ali.
4: And he's playing here. It's very important to look after. And we saw Eritrea play against Kenya. And they were leading. And Kenya equalized late, so we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea tertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia, menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban Kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielerrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago.

0: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda. Mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
1: They are a very difficult team, especially playing at home.
2: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Safi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
3: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
2: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
3: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
2: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: info dari arena NBA. Pebasket Los Angeles Lakers, Bronny James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah LeBron James telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Bronny itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemana Putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desak unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desak Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudhyatmika kepada RRI, menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desak Rita. Selisih ketat antara Desak dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desak itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desak juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina NEC.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap FPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad, dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar FPTI Kabupaten Buleleng, beserta segenap masyarakat Buleleng, menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita. Betapa kuatnya tekad seorang Desa Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semuanya, hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desak Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini cuma ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih tapi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur nih guys yang.
2: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desak Maderita Kusuma Dewi sukses back-to-back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legends Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messe Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Tri Syahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20.06 waktu Jepang atau 18.06 waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama Timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan. Tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia menyapa siang program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, selamat siang dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini kembali bersama saya dengan Witra Adila yang akan menemani Anda di program Tuban Siang ini. Mengawali kegiatan hari ini, pendengar, akan ada informasi yang kami sampaikan dari Kabupaten Tuban, Bojonegoro maupun Kabupaten Lamongan. Di FM 87,9 pastikan Anda tetap bersama kami. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan program-program yang akan menyajikan informasi begitu ya, termasuk di program Warta Berita Tuban yang akan kami putar pada pukul 1 nanti. Informasi terkait dengan Kabupaten Tuban sesaat lagi kami sampaikan. Tetap bersama kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, informasi Tuban siang hari ini akan saya buka mulai dengan pemberitaan dari KPP, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Tuban, bahwasannya penerimaan pajak di tahun 2026 ini cukup fantastis begitu ya. Ada kurang lebih sekitar 114,68 miliar atau setara dengan 50,39% dari target yang diawalkan. Ini merupakan sebuah capaian yang cukup baik dan cukup positif yang berhasil diraih oleh KPP Pratama Tuban. Dari capaian tersebut, pendengar, ditopang dari berbagai sektor dengan realisasi yang cukup bervariasi. Berdasarkan dengan data yang dirilis, penerimaan pajak penghasilan atau biasa kita kenal dengan PPH ini menjadi salah satu yang paling menonjol dengan raihan 82,03 miliar atau sekitar melampaui target hingga 123,95%. Sementara itu, penerimaan pajak tambahan nilai atau PPN juga tercatat sebesar 114,41 miliar atau sekitar 61,76%. Disusul dengan perolehan pajak bumi dan bangunan atau PBB sebesar 140 juta atau sekitar 47,43%. Tidak hanya dari sektor pajak, pendengar, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di Kabupaten Tuban juga mencatat lonjakan yang cukup signifikan sebesar 34,90 miliar. Ini melesat hingga 267% dari target dengan pertumbuhan 16,93% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Di samping pemaparan data penerimaan pendengar, Kepala KPP Pratama Tuban Hanis Purwanto juga menjelaskan tentang edukasi perpajakan bagi pelaku usaha modern, khususnya para pedagang online maupun e-commerce. Ia menegaskan bahwa ketentuan pemungutan PPh ini tercantum pada pasal 22 bagi pelaku usaha online. Ini bukan sebuah aturan baru begitu ya, melainkan memang ada penyempurnaan pada mekanisme pemungutan dan juga pelaporannya saja. Jika sebelumnya proses ini dihitung dan dilaporkan secara mandiri, saat ini pemungutan dilakukan langsung melalui pihak ketiga yang ditunjuk begitu, seperti beberapa e-commerce, baik itu ada beberapa brand ya, kalau kita biasa menyebut ada toko oranye, toko hijau dan lain sebagainya. Nah, itu otomatis akan dipotong oleh e-commerce tersebut sebagai pelaporan SPT. Melalui sistem Cortex DJP, bukti potong elektronik ini akan langsung mempermudah proses rekonsiliasi yang memang ini cukup wajib begitu ya untuk pelaporan tahunan wajib pajak. Dan sistem ini juga secara otomatis memetakan potensi lebih bayar yang memang saat ini juga tercatat pada 3.000 wajib pajak yang ada di Tuban. Dan memang pendengar dari pihak KPP juga terus mengingatkan bahwasanya ketentuan pajak ini juga tetap mengacu pada jenis serta besaran penghasilan masing-masing wajib pajak. Jika terkait dengan pelaku usaha hanya omset di atas 500 juta, maka kewajiban PPh ini akan dilakukan atau diberlakukan sesuai dengan regulasi. Dan KPP menghimbau pendengar kepada seluruh wajib pajak dan pelaku usaha digital ini untuk terus begitu ya, senantiasa taat hukum serta aktif memanfaatkan platform Cortex DJP untuk memudahkan pengecekan data, bukti potong hingga proses pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan secara akuntabel.

Pendengar, marilah kita ikuti azan duhur dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur bagi Anda yang beragama muslim seperti itu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.
1: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kembali kami hadirkan informasi selanjutnya masih dari Kabupaten Tuban di program Tuban Siang ini, di mana kita tadi membahas terkait dengan KPP Pratama begitu ya. Dan kita saat ini beralih ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN Kabupaten Tuban, di mana di tahun 2026 ini terkait dengan realisasi belanja APBN yang memang sudah dirilis oleh KPPN Tuban ini, penyerapan dana desa begitu ya, hingga 28 September 2026 telah mencapai angka yang cukup fantastis, yaitu 106,461 miliar. Ini cukup banyak begitu ya. Dan dari jumlah tersebut, ini setara dengan 99,73% dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebanyak 106,752 miliar. Dari capaian tersebut, sisa anggaran dana ini dikarenakan ada dua desa yang belum mencairkan, sehingga belum terrealisasi. Dari catatan yang ada ini, kurang lebih ada 291 juta yang belum dicairkan. Dari dua desa tersebut, menurut Kepala KPPN Tuban, Ibu Marlina Sari Mulyani, bahwasannya dua desa yang belum menyerap dana desa ini tidak disampaikan secara gamblang, atau tidak disampaikan dua desa itu kira-kira desa apa begitu. Tidak disampaikan karena masih ada beberapa kendala, khususnya administrasi yang memang belum diselesaikan oleh dua desa tersebut. Sehingga ini juga menjadi kendala utama untuk

jasa yang mengendap di kas negara ini dikhawatirkan tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk perealisasian pembangunan desa di tahun anggaran berjalan atau di tahun 2026 ini. Jadi pendengar, ini sebenarnya cukup sayang begitu ya, apabila anggaran sebesar 291 juta ini tidak dicairkan oleh desa, di mana seharusnya desa tersebut ini bisa melakukan pembangunan infrastruktur barangkali ya. Ada perbaikan-perbaikan apa, perbaikan jalan atau gedung-gedung yang memang seharusnya bisa direhab, akhirnya tidak bisa dilakukan, ya dikarenakan memang tidak dicairkan. Jadi terkadang bukan masalah di pemerintah daerahnya ya, tetapi masalah di pemerintah desanya. Mungkin bagi Anda yang mendengarkan informasi hari ini, pendengar mungkin bisa dibantu apa ya, cross check gitu ya, barangkali desanya ini adem-adem aja, tidak ada gebrakan apapun, tidak ada pembangunan apapun. Nah, itu mungkin desanya bisa menjadi salah satu desa yang tidak mencairkan dana desa begitu. Padahal dana ini juga cukup memegang peran yang krusial begitu dalam membangun pembangunan infrastruktur desa mungkin, atau pemberdayaan masyarakatnya mungkin, atau mungkin juga pemenuhan kebutuhan mendesak di tingkat desa. Karena selain membeberkan terkait dengan progres dana desa yang cukup menjadi salah satu realisasi penting dalam komponen transfer ke daerah, KPPN Tubem juga memaparkan terkait dengan rincian penyerapan anggaran lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Tuban per tanggal 28 September 2026. Di mana dana bagi hasil mendengar juga memiliki pagu sebesar kurang lebih 28 miliar dengan realisasi terserap ini sudah 15 miliar atau sekitar 52,18%. Dan dana alokasi umum dari pagu yang senilai 1 miliar 644 ini juga realisasinya menyentuh sekitar 1,2 miliar. Dan masih ada banyak sekali pendengar terkait dengan dana-dana yang mungkin Anda bisa mencari dan bisa membaca langsung di website kami di rri.co.id, karena ini besaran-besarannya ada koma-koma begitu ya, biar nanti Anda juga bisa memahami kira-kira besaran nominalnya itu berapa. Anda bisa langsung aja cek di laman resmi kami di website rri.co.id. Terkait dengan sisa waktu yang ada, karena ini juga sudah bulan Oktober ya, per hari ini 1 Oktober, dan terkait dengan dua desa yang belum mencairkan itu juga sisa waktunya cukup singkat, dan biasanya terkait dengan pencairan dana itu kan tidak boleh sampai Desember ya, akhirnya belum, seharusnya sih harus dicairkan sebelum tutup buku dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan masyarakat dan sebagainya. Sehingga dengan sisa waktu yang ada ini, penyelesaian administrasi pada dua desa yang tertinggal ini diharapkan juga bisa segera dituntaskan begitu ya, agar penyerapan anggaran di Kabupaten Tuban ini juga dapat tuntas 100% tanpa ada hak dari masyarakat desa yang terabaikan. Karena melalui dengan dana desa ini juga merupakan hak setiap masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Jadi jangan sampai Anda pendengar tidak mendapatkan hak yang seharusnya, di mana mungkin ada beberapa infrastruktur yang harus diperbaiki, tapi karena dana desa tidak dicairkan, otomatis hak dari masyarakat yang seharusnya mendapatkan infrastruktur yang layak ini terhambat.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di program Tuban Siang. Ini pendengar, kalau tadi kita bahas terkait dengan informasi dari Kabupaten Tuban, saya akan mengajak Anda untuk bergeser ke Kabupaten Lamongan, di mana memang kecelakaan KM Virgo ini cukup menjadi pengingat kita bersama, khususnya di transportasi laut atau pelayaran. Hal itu juga dilakukan atau menjadi atensi dari Sot Palairut Polres Lamongan bersama dengan kantor Kesyah Bandaraan dan otoritas pelabuhan Tanjung Pakis Brondong yang menggelar kegiatan operasi gabungan terhadap kapal penumpang di pelabuhan ASDP Paciran. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan agar keselamatan pelayaran dan mencegah potensi kecelakaan laut. Dari operasi yang dilaksanakan tersebut, pendengar, menyasar sejumlah kapal diantaranya KMP Gili Liang dan juga KMP Derajat Paciran, juga beberapa kapal lainnya yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lamongan. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas memastikan kelengkapan dan fungsi alat keselamatan kapal, kapasitas muatan, serta keamanan pengangkutan kendaraan khususnya truk yang wajib diikat dengan aman. Petugas juga memeriksa kesesuaian jumlah penumpang dengan manifest kapal. Selain itu, kendaraan yang akan diangkut juga yang diangkut menggunakan kapal ini juga diwajibkan memiliki surat jalan dari polsek setempat sebagai bagian dari upaya pengawasan. Dari Kasat Polairut Polres Lamongan AKBP Guntur melalui Kasih Humas Polres Lamongan Ibda Muhammad Hamzaid menjelaskan bahwasannya operasi gabungan tersebut merupakan langkah bersama untuk meningkatkan keselamatan pelayaran baik bagi nahkodanya, anak buah kapal atau ABK maupun dari penumpangnya, pendengar. Karena menurutnya pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh aspek keselamatan juga bisa terpenuhi, mulai dari kelayakan alat keselamatan hingga pengamanan muatan dan ketertiban administrasi penumpang. Dan dari Satpolairut Polres Lamongan juga terus mengingatkan pengelola kapal khususnya ya, maupun awak kapal dan pengguna jasa ini agar tidak mengabaikan prosedur keselamatan, di mana kepatuhan seluruh pihak menjadi poin penting untuk mendukung pelayaran yang aman dan juga tertib. Melalui operasi gabungan ini, pendengar, Satpolairut Polres Lamongan berharap agar seluruh pengelola kapal dan pengguna jasa semakin disiplin dalam menerapkan standar keselamatan sehingga aktivitas pelayaran di pelabuhan ASDP Paciran ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Seperti itu, pendengar, informasi yang cukup penting begitu ya, di mana memang ini juga menjadi atensi bersama terkait dengan KM Virgo yang tenggelam beberapa waktu lalu.

0: 101 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita kembali lagi di Kabupaten Tuban, pendengar. Jika tadi kita membahas terkait dengan finansial begitu ya, karena tadi juga membahas KPP terkait dengan perolehan pajak. Kemudian kalau Tuban tadi kita membahas terkait KPPN, di mana ada dua desa di Kabupaten Tuban yang belum mencairkan dana desa. Sekali lagi kalau kata aku sih ya, coba dicek begitu ya, sebagai masyarakat itu kita sangat perlu untuk mendapatkan hak kita. Hak itu banyak ya, karena dana desa itu juga digunakan selain infrastruktur, kemudian pengembangan masyarakat, mungkin kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, yang memang itu disupport oleh dana desa, itu patut sekali untuk kita rasakan bersama-sama. Jika Anda merasakan tidak ada pembangunan apapun, tidak ada kegiatan apapun yang dilakukan oleh desa, mungkin saja desa Anda itu tidak mencairkan dana desa. Sudah bulan Oktober, pendengar, dan untuk pencairan itu kan ada batas waktunya sebelum ditutup begitu ya, daripada uangnya harus kembali ke pusat yang memang itu sebenarnya dialokasikan untuk kita semua masyarakat begitu. Saya harap kita sebagai masyarakat memang sudah seharusnya menjadi pengawas bersama, karena itu juga menjadi salah satu upaya kita untuk kontrol, di mana agar dana-dana ini yang sudah dialokasikan untuk masyarakat ini benar-benar bisa kita rasakan bersama manfaatnya. Dan mungkin akan cukup sayang sih kalau kata aku ya, apabila dana desa itu lumayan loh, 291 miliar. Itu jika digunakan untuk pembangunan misalnya, pembangunan apa yang misalnya memang sudah harus diperbaiki, bisa segera diperbaiki, juga akan kita rasakan bersama-sama. Oke, kita kembali di Kabupaten Tuban setelah tadi sempat melipir sebentar di Kabupaten Lamongan terkait dengan operasi kendaraan laut atau kapal yang memang harus selalu dicek kelaikannya agar para penumpang selamat, awak kapal selamat, nahkoda juga selamat, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, mengingat memang cuaca saat ini juga cukup buruk dan juga tragedi yang menimpa KM Virgo ini cukup menjadi tamparan keras bagi kita semua, sehingga sudah seharusnya memang kapal-kapal ini selalu dicek standarnya, kelaikannya agar benar-benar sesuai dan layak untuk digunakan ketika melaut atau transportasi laut. Kita bergeser ke Tuban kembali, di mana sekolah rakyat ini, mendengar, berhasil membentuk kedisiplinan dan kreativitas siswa. Apakah ada di antara pendengar semua mungkin anaknya, saudara, keponakan dan lain sebagainya yang saat ini sudah masuk dan menempuh pendidikan di sekolah rakyat? Wah, ini kabar yang cukup membanggakan. Di mana sekolah rakyat ini kan masih tahap uji coba di tahun ini ya, karena di masa MPLS kemarin, artinya tahun 2026 ini merupakan angkatan pertama sekolah rakyat terintegrasi satu di Tuban mulai beroperasi. Dan saya berkunjung langsung kemarin begitu ya, ada undangan spesial dari kepala sekolah, dari Dinas Sosial Kabupaten Tuban, dan juga dari staf ahli Kementerian Sosial. Kami diajak berkeliling, bukan hanya melihat infrastrukturnya saja. Kalau melihat infrastrukturnya cukup kagum ya, karena sekelas sekolah rakyat ini bagus sekali, pendengar. Tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan, tidak layak, karena menurut kami, menurut saya sendiri, ini sudah lebih dari kata layak. Cukup bagus, cukup mewadahi, bahkan melebihi sekolah-sekolah yang kita tahu di luar. Bahkan untuk area lapangan olahraganya saja, itu sudah spek apa ya, bagus banget pokoknya. Bahkan di kampus sekelas universitas itu tidak memiliki lapangan sebagus dan sebesar itu. Mungkin jika Anda nantinya berkesempatan untuk masuk ke sekolah rakyat ya, atau orang-orang tua dari wali murid ini kan sudah bisa melihat langsung bagaimana kondisi di dalam gitu. Karena memang sekolah rakyat ini tidak dibuka secara mudah, maksudnya orang luar itu tidak gampang lah ya untuk bisa mengakses atau menilik langsung masuk ke dalam sekolah rakyat. Jadi memang cukup ketat karena sekolah rakyat ini juga berbasis asrama seperti itu. Dan saya sampaikan pendengar bahwasannya proses pembelajaran di sekolah rakyat terintegrasi satu Tuban ini menunjukkan dampak yang cukup positif, di mana disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Tuban, Ibu Vera Khairunisa, yang mengatakan bahwa pihaknya ini mencatat adanya perubahan perilaku yang cukup signifikan kepada para siswa selama mereka menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Kita tahu bahwa perubahan-perubahan itu pasti akan cukup terlihat ya, di mana siswa sebelum masuk ke sekolah rakyat dan sesudah masuk di sekolah rakyat. Kalau Bu Vera kemarin menyampaikan di mana siswa kalau sebelumnya ya, apalagi yang sempat putus sekolah barangkali, atau bahkan belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali, di mana mereka bagaimana ya, dari segi perilaku juga mungkin agak sulit dididik ya, bukan, saya tidak mengatakan anak nakal tidak ada begitu ya, tapi mungkin agak susah untuk diberitahu gitu, agak susah untuk dinasehatin gitu. Itu mereka sebelum masuk ke sekolah rakyat. Tetapi setelah mereka masuk ke sekolah rakyat, mereka dibina, mereka bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, dan lambat laun mereka menjadi anak yang benar-benar disiplin dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah rakyat. Untuk peningkatan itu pendengar juga mencakup beberapa aspek seperti yang saya sampaikan, kedisiplinan, keberanian, hingga motivasi belajar dan keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran di kelas maupun kegiatan keasramaan. Nah, terkait keberanian ini pendengar, kita tahu bahwa tidak semua siswa itu berani gitu ya. Dalam hal berani ini, mereka berani bersosialisasi, mereka berani untuk presentasi, mereka berani untuk menyuarakan masukan hak mereka ketika belajar barangkali ya. Itu akhirnya lambat laun mereka akhirnya bisa beradaptasi dengan baik. Dan kita tahu bahwasanya di sekolah rakyat ini memang ada sistem asrama, di mana sejak pagi siswa ini akan mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas ya, seperti sekolah pada umumnya begitu ya pendengar, hingga pukul 16:30 atau 16:30 sore. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadi jam setengah empat mereka pulang, kemudian mereka bisa melanjutkan kegiatan ekstrakurikuler sampai dengan jam 5 sore. Setelah itu mereka dikasih kesempatan untuk break, sholat maghrib, dan lain sebagainya. Dilanjutkan dengan kegiatan keasramaan hingga pukul 9 malam ya, atau 21 waktu Indonesia bagian Barat. Dan itu rutin dilaksanakan setiap hari, sehingga mereka sudah cukup terbiasa begitu ya untuk menjalani kehidupan di asrama. Dan saat ini pendengar, kami sampaikan bahwasanya sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Tuban ini sudah membina sebanyak 246 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Ada 14 siswa dari sekolah dasar, ada 85 di sekolah menengah pertama atau SMP, SLTA sederajat, dan ada 147 siswa sekolah menengah atas atau SLTA sederajat. Dan dari 147 siswa SMA ini mendengar, ada 87 siswa dari Kabupaten Tuban dan 60 siswa dari Kabupaten Bojonegoro. Seperti itu. Jadi bukan hanya Tuban ya yang masuk di sekolah rakyat Tuban, tapi juga ada dari kabupaten lain termasuk dari Kabupaten Bojonegoro. Seperti itu pendengar, dan nanti akan saya sampaikan juga ya terkait dengan jumlah masyarakat mungkin, atau ya siswa-siswi yang sebelumnya mungkin tidak mengenyam pendidikan selama sebelumnya, intinya yang sebelum mereka masuk ke sekolah rakyat gitu ya. Di data BPS atau Badan Pusat Statistik, ini data secara nasional ya, artinya di seluruh Indonesia, itu angka putus sekolah tahun 2023 sampai 2024 ini cukup tinggi sebenarnya ya. Jadi ini juga menjadi salah satu atensi bagi Presiden, karena dari putus sekolah itu ya faktornya memang karena ekonomi, ada sebanyak 74,50% kepala rumah tangga miskin ekstrim dengan berpendidikan SD ke bawah seperti itu. Dan 32,21% anak Indonesia mengalami putus sekolah, serta 703 siswa SMP tercatat lulus tapi tidak melanjutkan ke jenjang SMA. Dan sebanyak 76% keluarga bahkan mengakui bahwasanya faktor ekonomilah yang menjadi alasan utama kenapa anak-anak mereka ini putus sekolah, seperti itu. Dan kalau menurut aku ya, kalau di era sekarang apalagi dengan disis ekonomi ya pendengar, ketidakmampuan itu mungkin bisa diusahakan dengan melakukan pelaporan ke Dinas Sosial PMD Kabupaten Tuban gitu ya, untuk bisa mendapatkan akses memasuki sekolah rakyat, kemudian meminta bantuan sosial yang rutin diberikan dari pemerintah ya, entah itu bantuan berupa sembako, cek kesehatan gratis, dan lain sebagainya. Atau barangkali Anda mungkin yang saat ini kondisinya punya balita atau ibu hamil, juga mungkin jika kesulitan untuk mendapatkan makanan sehari-hari, bisa meminta slot dari program makan bergizi gratis. Tidak ada alasan lagi anak tidak sekolah, pendengar, tidak ada alasan lagi anak harus putus sekolah karena pemerintah sudah menyediakan sekolah rakyat untuk mereka akhirnya bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan dari sekolah rakyat, pendengar, ini juga mengacu pada Inpres nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, serta Perpres nomor 120 tahun 2025 tentang penyelenggaraan sekolah rakyat. Dan kini ratusan siswa di Kabupaten Tuban dan berbagai wilayah di Indonesia kembali mendapatkan hak akses pendidikan yang layak demi masa depan yang cerah.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma.
0: Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan?
3: Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mendengar informasi dari Sekolah Rakyat ini menutup perjumpaan kita dalam program Tuban Siang ini. Setelah ini kita akan bergabung dengan program selanjutnya, yaitu Warta Berita Tuban. Kami akan sajikan informasi dari Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan. Satu lagu dari Alexa Kay dengan judul Comeback menjadi penutup program Tuban Siang ini. Dan tetap bersama kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
1: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, masih bersama saya Witra Adila dalam program Warta Berita Tuban pada siang hari ini 1 Oktober 2026 pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi pertama pendengar, siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Tuban mengalami perubahan perilaku yang cukup positif selama tinggal dan mengikuti pembelajaran di sekolah rakyat.
1: Kabupaten Tuban menunjukkan dampak nyata positif. Kepala Sekolah Vera Hoirunisa mengungkapkan bahwa pihaknya mencatat adanya perubahan perilaku yang cukup signifikan kepada para siswa selama menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Perubahan positif ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan kondisi siswa sebelum dan sesudah bergabung dengan sekolah rakyat. Peningkatan tersebut mencakup aspek kedisiplinan, keberanian, motivasi belajar, hingga keaktifan siswa baik selama kegiatan pembelajaran di kelas maupun dalam aktivitas keasramaan sehari-hari.
2: Sebelum mereka masuk dan sekarang sudah sangat terlihat, artinya itu terlihat dari kedisiplinan siswa, kemudian dari keberanian siswa untuk tampil, kemudian motivasi siswa untuk belajar itu juga sangat terlihat, termasuk keaktifan siswa dalam mengikuti baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan keasramaan juga sangat terlihat antusias dan aktif.
1: Bu Vera, mungkin suasana belajar yang menyenangkan turut dirasakan langsung oleh para siswa. Adam, Rohim, dan Galang, perwakilan siswa jenjang sekolah dasar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tuban, mengaku sangat antusias dan senang dapat menuntut ilmu di sekolah rakyat.
3: Adik, selama ini sekolah di sini seneng gak? Seneng ya. Setiap hari diajarin apa? Sekolah. Terus? Oh, ngaji juga ya? Terus diajarin olahraga juga gak? Setiap hari? Oh, kamu gak ikut ya? Setiap hari ini makannya dapat berapa kali?
4: 3 kali.
3: Oh, 3 kali. Ada snack-nya juga ya?
4: Ada, snack-nya enak.
3: Snack-nya enak. Oke.
1: Sebatas diketahui, saat ini Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban membina sebanyak 246 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Dengan rincian, sekolah dasar 14 siswa, sekolah menengah pertama 80 siswa, dan sekolah menengah atas sebanyak 147 siswa. Terdiri dari 87 siswa asal Kabupaten Tuban dan 60 siswa asal Kabupaten Bojonegoro. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, usai catatkan 3 kemenangan beruntun Persela Lamongan, fokus ke tantangan berikutnya saat akan bertanding melawan Barito Putra. Selengkapnya disampaikan oleh Farin Regi.
5: Catatkan 3 kemenangan beruntun Persela Lamongan, malikan fokus ke laga berikutnya. Tantangan selanjutnya menanti saat tim Laskar Skotingkir, julukan Persela, saat bertandang menghadapi Barito Putra pada tanggal 4 Oktober mendatang. Pelatih Persela, Bima Sakti, mengatakan tim pelatih telah melakukan evaluasi terhadap pertandingan terakhir sekaligus mempelajari kekuatan dan kelemahan Barito Putra. Ia menyebut laga tandang tersebut menjadi tantangan tersendiri karena Persela harus mampu menjaga konsistensi dan performa positif yang telah dibangun. Menurut Bima Sakti, penyelesaian akhir menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dibenahi agar setiap peluang

0: Raki melaporkan.
1: Menuju 2 tahun asta cita Presiden Prabowo Subianto, Lamongan menggenjot sektor peternakan demi hasilkan lumbung protein. Selengkapnya disampaikan oleh Farin Regi.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat upaya mewujudkan ketahanan pangan berbasis protein hewani. Tidak hanya mengenalkan sektor pertanian sebagai lumbung padi, Lamongan kini menyiapkan langkah strategis untuk mengembangkan potensi peternakan melalui roadmap lumbung protein daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi Pemkab Lamongan bersama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga yang ditandai dengan peresmian Tugu Kerjasama dan Program Pengabdian Masyarakat di Desa Klegeren Serampat, Kecamatan Maturan. Bupati Lamongan, Hirudat Dhafedi, mengatakan penyusunan roadmap tersebut menjadi langkah penting untuk memperluas potensi sektor peternakan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
3: Tentu di dalam peraturan daerah ini ada yang mengikat baik pada pemerintah, pada masyarakat, terhadap mekanisme pasar dan semuanya, sehingga nanti masyarakat khususnya peternaknya akan terlindungi, mendapatkan kepastian harga dan bisa mendapatkan kepastian untuk pembinaan mereka dan hal-hal lain yang tentu di dalam perda ini nanti akan memerintahkan kepada semua pihak dengan adanya perda ini nanti kita semua sepakat bahwa peternak depan kita lindungi dan kita harapkan akan mendapatkan biaya yang secara layak.
2: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurhayati, mengatakan arahan pemerintah pusat terkait pemantapan protein hewani harus ditangkap melalui langkah konkret di daerah.
4: Ada kegiatan inseminasi buatan. Jadi kegiatan inseminasi buatan ini untuk membantu peningkatan populasi ternak. Tentunya harus diiringi dengan kesehatan ternak yang harus kita dampingi terus, sehingga sapi ini bisa berproduksi dan juga nantinya akan menjadi protein hewani yang menjadi salah satu unggulan yang ada di Kabupaten Lamongan.
2: Baik Pemkab Lamongan maupun FKH UNER berharap pengembangan peternakan tidak hanya meningkatkan produksi protein hewani, tetapi juga memberikan kepastian dan keberlanjutan usaha bagi peternak, sehingga mampu mewujudkan Lamongan sebagai lumbung protein daerah. Farin Raki melaporkan.
1: Mendengar informasi dari Farin Regi menutup perjumpaan kita dalam program Tuban siang ini. Warta Berita Tuban maksud saya ya. Menutup perjumpaan kita dalam program Warta Berita Tuban. Namun pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Karena setelah ini kita juga akan beralih ke program selanjutnya, yaitu program Seruling Gendang. Seruling Gendang yang akan kami mulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisi, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

Segarnya Legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu Legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau Legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, Legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya Legen. Karena dari seteguk Legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.

0: 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kembali lagi bersama saya Witra Adila. Spesial, tadi kita sudah banyak sekali ya ngobrol terkait dengan banyak sekali informasi-informasi yang sudah saya sajikan, terutama dari Kabupaten Lamongan, kemudian Kabupaten Tuban sudah kami sajikan dalam program Tuban Siang ini maupun program Warta Berita Tuban. Dan hari ini atau tepat pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, kembali kita kembali di program favorit kita semua ya, program Seruling Gendang. Kali ini ditemani saya Witra Adila. Mungkin bagi Anda nanti pendengar yang mau request lagu, barangkali ya udah seperti biasanya sepertinya udah kesimpen ya nomor kita ya. Tapi Witra informasikan kembali bagi Anda yang mau bergabung bersama kami dalam program Seruling Gendang, bisa nanti langsung berbincang-bincang, bisa nanti langsung kita ada beberapa lagu yang nanti akan saya suguhkan bagi Anda. Bisa bergabung dalam telepon di 0356-8834-756 maupun di WhatsApp 085-1962-64186. Saya akan hadirkan satu lagu dulu ya pendengar, setelah itu mungkin nanti kita bisa saling berdiskusi, berbincang, seru-seruan bareng di siang hari ini. Tapi satu lagu dulu ya, untuk membuka program Seruling Gendang, Witra akan hadirkan lagu dari Uut Permatasari, Cinta Sejati. Ini satu lagu pembuka, tidak jadi dari Uut ya. Witra ganti lagu spesial pembuka di Seruling Gendang kali ini. Ada lagu dari Via Valen, Air Mata di Hari Persandinganmu.

Berdendang Bareng RRI Tuban.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban. Oke, selamat siang pendengar dalam program Seruling Gendang. Kembali bersama saya Witra Adila. Mungkin Anda tadi yang sempat telepon tapi belum terjawab, boleh setelah ini telepon ya. Yang mau request lagu juga boleh. Yang pasti hari ini Witra gak sendirian karena sudah rame-rame banget di studio. Halo.
1: Halo Kak Witra.
0: Bisa lebih dekat gak itu mic-nya biar lebih kedengaran? Nah, oke. Ya. Bagaimana perasaannya hari ini bisa langsung siaran di RRI?
1: Wah,
0: happy.
1: Happy banget.
0: Happy ya. Boleh kenalan dulu deh.
1: Oke, kenalkan saya Imelda Rahayu.
2: Bisa dipanggil saya Imelda.
0: Imelda. Yeah. Dan siapa sebelahnya?
3: Saya Siti Mamuda, biasa dipanggil Muda.
0: Muda. Muda terus.

0: gitu.
1: Oh gitu ya. Yeah. Tapi sebelumnya kalau pas kuliah gitu udah sering kayak liputan mungkin atau ya bersiaran podcast gitu?
0: Kalau yang liputan kita juga sering ya Kak, kalau kita di kampus, soalnya kita kan dari lembaga persmahasiswa sendiri, kita biasanya liputan juga. Tapi kalau yang penyiar ini baru kita baru pertama kali juga sih kalau penyiaran gitu.
1: Baru first time banget ya?
0: Iya, baru first time banget.
1: Baru ini. First time banget tapi langsung bisa masuk studio RRI ya. Kami coba selamat datang buat teman-teman magang, dan memang ini cukup rapi pendengar. Selain teman-teman yang nemenin aku hari ini di studio, juga ada teman-teman lainnya yang memang udah beberapa hari yang lalu, bahkan setengah bulan yang lalu ya, udah bergabung di RRI. Dan pendengar, hari ini kita juga lagi live nih di TikTok. Teman-teman bisa ngeramein, pendengar bisa ngeramein kalau mau request di sosial media kita di live TikTok juga boleh, atau battle phone juga boleh ya. Kita sudah siapin beberapa lagu dangdut sesuai dengan program kita hari ini, lagu dangdut kesukaan Anda barangkali ya di program Seruling Gendang. Kemudian nanti kita juga akan bahas beberapa informasi yang cukup menarik yang mungkin bisa bermanfaat bagi Anda begitu pendengar. Sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, jangan sampai Anda terlewat untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Satu lagu lagi dari Windy Verananda, Mau Kamu. Aku

0: Saya berdendang bareng RRI Tuban.
1: Oke, satu lagu tadi dari Vita Alvia. Oke, kita udah ternyata kita baru mau opening ya. Kita coba angkat dulu ini yang udah join hari ini. Halo. Bye bye. Halo, dengan siapa ini?
2: Dari kawasan Kerak, Mbak. Halo, Mbak.
1: Halo. Dengar enggak suaranya? Halo.
2: Halo, halo, halo.
1: Tersambung enggak suara saya?
2: Suaranya nembus, tapi kok suara saya kok enggak nembus di sono toh, Mbak?
1: Oh, enggak nembus ya, wait, wait. Agak ngegeran kali ya. Coba, Mas. Boleh
2: halo, halo.
1: Dicoba, halo.
2: Halo, halo.
1: Iya.
2: Skruling kendang berdendang bersama RRI Tuban.
1: Oke, thank you. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Kang Jarwoto, dari kawasan Kerek, Mbak.
1: Oh, dari Kerek, Kang Jarwoto. Bagaimana kabarnya hari ini, Kang?
2: Alhamdulillah, sangat sehat ya, panas.
1: Panas banget ya? Di Tuban juga panas banget ini, nggak tahu berapa derajat. Boleh apa yang mau disampaikan? Iya.
2: Nama Mbak siapa ya?
1: Ini Mbak Witra, Kang Jarwoto.
2: Mbak?
1: Mbak Witra.
2: Oh, salam kenal, Mbak ya?
1: Iya, salam kenal. Boleh mau request lagu apa, Kang? Atau mau salam-salam dulu, boleh ya?
2: Mau request lagu terkait Sima versi Sima Big Music, Mbak ya?
1: Lagunya apa, Kak? Bang?
2: Terkesima.
1: Terkesima.
2: Oke, dari Simpati Musik ya.
1: Simpati.
2: Oke.
1: Boleh, nanti Witra puterin.
2: Oke, aku tak bagi salam, Mbak ya.
1: Boleh, silakan.
2: Ya, salamnya untuk Mas Buto, selamat siang. Ada Kang Solikin, Kang Tama Fiarto. Ada Limut yang di Montong, ada Pak Siawan, Pak Rasmijan, Bang Man juga selamat siang. Ada Mama Yu, Betas Beli Pak Rasman. Ya, salamnya untuk semuanya, Mbak.
1: Oke, salam buat semuanya. Okay. Salam sehat, salam semangat juga buat... Oke, thank you. Sudah diputus ya. Yang pasti tadi salamnya sudah didengar. Sudah kami sampaikan begitu ya, Kang, untuk seluruh masyarakat katanya ya. Salam aja semuanya, salam sehat. Terima kasih sudah request. Untuk request tadi, lagu Terkesima harus by Simpatik Music. Oke, nanti akan kita putarkan. Selanjutnya mungkin kita bisa ngobrol dulu ya dengan dua Gen Z, tiga Gen Z yang sudah menemani aku di studio RRI Tuban hari ini. Boleh kita bahas terkait hari kesaktian Pancasila kali ya. Hari ini diperingati pada 1 Oktober 2026. Ini kira-kira apa nih mungkin arti dari Pancasila untuk Gen Z ini bagaimana? Seharusnya kalau terkait dengan Pancasila ya, Gen Z ini cukup berperan yang cukup krusial begitu ya. Di mana Pancasila ini kita tahu bahwa tidak hanya menjadi simbol persatuan, tetapi juga menjadi pedoman moral dan etika dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Namun kita tahu bahwasannya seiring berjalannya waktu, tantangan terhadap pelestarian nilai-nilai Pancasila juga semakin kompleks, terutama di era modern yang juga ditandai dengan globalisasi dan revolusi digital. Jika dibandingkan dengan tahun dulu ya, dengan sekarang digital ini juga menjadi salah satu media yang memang harus kita terus kuasai ya, kita harus berdampingan dengan digital gitu. Kalau menurut dari teman-teman gitu ya, selaku Gen Z ini dalam menjunjung nasionalis gitu aja deh, lebih luas gitu ya terkait dengan nasionalis. Mungkin boleh di antara kalian salah satu dulu sebelum nanti kita lanjut untuk menyajikan lagu-lagu dangdut.
3: Izin menjawab ya, Kak?
1: Ya, boleh.
3: Kalau menurut saya sebagai Gen Z sendiri ya, kan kita harus dalam bermedia sosial, apalagi sekarang dalam bermedia sosial kan marak sekali kayak berita hoax, penyebaran, ujaran kebencian, betul, provokasi. Nah, kita sebagai Gen Z sendiri tuh harus bijak dalam bersosial media. Kita tidak boleh kayak terprovokasi sama omongan-omongan atau hanya kayak data-data atau berita yang cuma sepenggal-sepenggal itu loh. Kita kan nggak tahu aja, kayak nggak tahu ini bener apa enggaknya itu. Kita sebagai Gen Z itu harusnya kita mencari tahu terlebih dahulu, kayak sumber beritanya bener apa enggak ini. Jangan asal kayak ngehujat sana sini gitu. Kayak kita sebagai Gen Z juga harus kayak memberikan contoh itu loh, kayak ternyata dunia media sosial itu gak seburuk itu juga gitu kalau kita bijak dalam bermedia sosial, apalagi kita kan sebagai kayak Gen Z yang sangat-sangat menjunjung tinggi kayak nilai-nilai dari Pancasila sendiri itu juga.
1: Oke, itu tadi terkait dengan peran Gen Z dalam bermedia sosial begitu ya. Dan kita tahu bahwa sahnya pendengar dalam konteks ini memang cukup penting begitu ya bagi Gen Z untuk menjadikan Pancasila ini sebagai kompas moral yang membimbing perilaku dari Gen Z itu sendiri, di mana nilai-nilai ini juga mencakup seperti toleransi, kemudian gotong royong dan keadilan sosial yang memang harus terus dijaga agar tidak tergerus oleh budaya luar ya. Ini juga menjadi atensi kita bersama bahwasanya sekarang itu banyak sekali karena eranya modern sehingga terkait dengan budaya-budaya luar juga cukup sering atau cukup mudah untuk masuk. Satu lagu dulu ya sebelum nanti kita menuju ke requestan dari Akang tadi yang dari Kerek, satu lagu dari Yeni Cinta Seminggu.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Oke, pendengar, satu lagu tadi sudah by requestan dari Akang yang dikerek ya. Kita coba tersambung kembali. Ini ada narasumber atau pendengar kita ya, dari mana ini?
2: Wah, itu bentar. Oke, boleh kenalan dulu dari mana? Dengan siapa?
3: Siang, Mbak.
2: Halo.
3: Halo. Ini
2: udah masuk
3: kecil,
2: belum
3: Mbak?
2: Suaranya? Halo.
3: Sudah kecil Mbak di radio Mbak. Tolong di agak dibesarkan sedikit Mbak.
2: Oke, ulangi.
3: Halo.
2: Boleh.
3: Iya, berdendang bareng RRI Tuban.
2: Oke. Dengan selamat siapa di mana ini?
3: Mbak. Ini dari Mas Bujang yang ada di Tegalalem Mbak.
2: Mas Bujang.
3: Iya.
2: Oke, alamatnya mana Mas?
3: Tegalalem Mbak.
2: Oke, ini
3: Tegalalem.
2: Oh, Meraura.
3: Iya, Kecamatan Meraura.
2: Kecamatan Meraura.
3: Oh iya, ini dengan Mbak siapa ya?
2: Dengan Mbak Witra.
3: Oh iya, selamat siang Mbak Witra dan salam kenal ya.
2: Sama ya. Siang.
3: Baru berarti Mbak ya?
2: Sebenarnya udah lama kalau di RRI-nya.
3: Oh, sudah lama.
2: Iya, cuman emang baru dikembalikan lagi di siaran. Kalau sebelumnya lebih fokus ke pemberitaannya.
3: Oh gitu Mbak.
2: Iya, iya. Mau request lagu atau apa
3: Mbak
2: ini?
3: Witra. Minta tolong nanti diputarkan lagu ya, Sepiring Berdua Mbak Witra.
2: Lagu
3: yang
2: dari siapa?
3: Duet ya. Yang duet Irwan sama siapa itu ya?
2: Oke.
3: Okay. Cantika atau siapa itu ya?
2: Sepiring Berdua ya?
3: Iya, Mas Irwan atau sama siapa itu? Yang duet pokoknya Mbak ya.
2: Cewek cowok ya? Oke, ya. Boleh.
3: Salam-salam Mbak Utra ya.
2: Boleh, silakan.
3: Tadi yang barusan turun ada Kang Jarwoto ya. Selamat siang. Ada siapa lagi Mbak yang sudah on air?
2: Baru tadi satu, karena tadi ada beberapa yang tidak terjawab di awal-awal kita masuk ke program Seruling Kendang.
3: Kang Jarwoto tadi ya, cuman satu, hanya satu dulu Mbak ya. Iya, kemudian ada lagi remote ya, ada Mas Zulfan, ada Mbak Sutrini, ada Mas Budi, ada Pak Didik, Pak Setiawan, Mama Yu, dan kemudian ada juga Mas Solikin, Kang Tamatiarto. Kemudian ada lagi siapa ya? Kesemuanya saja Mbak Utra ya.
2: Oke.
3: Okay. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
2: Oke, okay, terima kasih
3: Mbak Utra, selamat siang, selamat bertugas. Terima kasih banyak Mbak ya atas waktu dan lagunya. Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama.
2: Okay.
3: Dan dulu Mbak Utra, kurang lebihnya mohon maaf dan nyuwun pamit Mbak Utra.
2: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih yang sudah bergabung pada siang hari ini. Begitu ya, doa-doanya sudah tersampaikan. Insya Allah untuk salam-salamnya juga sudah tersampaikan ya. Doa baiknya untuk bisa menyertai kita semua. Dan terima kasih bisa hadir kembali di program Seruling Gendang besok ya. Karena program ini cukup diminati sebenarnya ya, cukup ramai sekali karena menjadi salah satu wadah kita bisa berkomunikasi dengan pendengar. Sebelum kita mau beralih, nanti kita putarkan lagu requestan Sepiring Berdua pendengar. Kita mungkin akan membahas terlebih dahulu karena ini memang spesial dari Hari Kesaktian Pancasila ya, tanggal 1 Oktober. Kita sudah bersama dengan Gen Z, Gen Z yang memang sudah menemani kita pada hari ini. Terkait dengan Gen Z ini memang cukup menarik dibahas, merupakan pionir yang nantinya menggantikan kita semua begitu ya. Ada beberapa cara kreatif sih sebenarnya untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila begitu ya. Mungkin yang pertama ini tadi kita sudah bahas terkait dengan teknologi, terkait dengan digitalisasi yang digunakan untuk menyebarkan nilai positif dan anti hoax gitu ya. Sebagai generasi muda ini benar-benar harus bisa memilah mana berita yang baik dan berita yang tidak seharusnya disebarluaskan. Kemudian untuk mengaplikasikan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bagaimana sih menurut teman-teman gitu ya, terkait dengan arti dari toleransi yang seharusnya memang itu dijunjung tinggi sesuai dengan budaya Indonesia. Ada yang mau jelasin? Boleh, silakan. Oke, kalau tidak ada biar saya yang menjelaskan ya. Sebagai dengan generasi yang hidup di tengah keberagaman budaya, suku, dan agama, pendengar Gen Z ini memang bisa dan seharusnya sih sebenarnya bisa menunjukkan sikap toleransi melalui tindakan-tindakan yang nyata, bukan hanya omongan belaka dan lain sebagainya, tetapi sebagai arti dari toleransi artinya kita menghormati perbedaan, menghormati pendapat, juga membantu sesama dalam memandang latar belakang dan mendukung seluruh dialog yang konstruktif begitu ya, sebagai bentuk implementasi Pancasila yang memang cukup relevan di masa saat ini. Gen Z juga bisa berperan sebagai mediator dalam konflik sosial di lingkungan komunitas mereka dengan mempromosikan perdamaian dan saling pengertian. Dan informasi yang mendengar terkait dengan pembahasan hari ini dengan tema khusus tanggal 1 Oktober, kita mendapatkan beberapa sumber yang hari ini kita sedang bahas dari laman resmi Kompasiana gitu ya. Bagaimana peran Gen Z ini bisa memberikan manfaat dan dampak besar untuk Indonesia. Selain kita membahas toleransi, pendengar juga ada beberapa aksi sosial yang memang juga harus digencarkan. Di mana aksi sosial yang berbasis gotong royong ini sebenarnya sudah cukup banyak digelar ya di Kabupaten Tuban, banyak dilaksanakan Kabupaten Tuban, di mana memang saat ini kita tahu banyak sekali generasi muda yang sudah aktif di kegiatan sosial gitu ya, menolong sesama, bukan hanya itu, bukan hanya menolong tetapi juga turut menjaga lingkungan, itu juga menjadi salah satu kegiatan aksi sosial. Kemudian ada dari bantuan-bantuan dari korban bencana dan lain sebagainya. Tadi kita sudah mendengarkan requestan begitu dari pendengar. Kita coba untuk kembali mendengarkan, ada telepon masuk dari Mas Zulfan ya. Oke, halo Mas Zulfan. Halo Mas Zulfan. Oke, sebentar ya, ini sepertinya belum tersambung. Halo. Oke, mungkin kita akan kembali lagi dengan Mas Zulfan setelah ini, pendengar. Saya lanjutkan terkait dengan keberagaman begitu ya. Dimana memang teknologi ini menjadi salah satu upaya kita untuk menjaga keberagaman dan juga toleransi terhadap sesama. Ini menjadi pengingat kita semua, sebenarnya bukan hanya Gen Z ya, tetapi juga seluruh masyarakat Kabupaten Tuban untuk bersama-sama bagaimana menjaga toleransi, menjaga informasi-informasi positif yang harus kita sebarluaskan kepada masyarakat. Satu lagu dari Ayu Ting Ting, Sambalado.

0: Dendang Bareng RRI Tuban.
1: Oke, satu lagu tadi dari Ayu Ting Ting, Sambalado gitu ya, sebagai jeda untuk pembahasan kita. Kembali hadirkan lagi, Mas Zulfan sudah nelpon, kita coba angkat dulu ya. Oke, wait. Halo Mas Zulfan. Belum masuk, oke wait. Oke, halo Mas. Oke, udah belum? Boleh Mas Zulfan, halo.
2: Oke, seruling gendang, berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban.
1: Oke, merdu banget ini suara yang selalu menemani kita hari-hari ya.
2: Oh, alhamdulillah. Gimana punya kabar Mbak Fitra Adila?
1: Alhamdulillah baik Mas Zulfan, kembali lagi gitu ya.
2: Iya, setelah dulu pernah memandu acara ini ya ya.
1: Iya.
2: Kalau dulu kan di Pro Dangdut ya dulu ya.
1: Dulu ya bukan spesifik ke program apa sih Mas Zulfan, cuma dulu juga udah pernah mengudara gitu ya di tahun 2021 sepertinya ya Mas ya.
2: Iya Pro 1 lah.
1: Iya di Pro 1.
2: Aja Pro lainnya enggak aja.
1: Enggak ada, iya.
2: Mbak Fitra sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mas.
2: Waduh, ya khasnya ini logatnya Lamongan banget ya.
1: Lamongan banget ya, Lamongan pride gitu ya.
2: Ya alhamdulillah, tapi cetar suaranya itu loh, fresh banget gitu loh ya.
1: Gitu ya, udah lama. Sepertinya kalau biasanya dengerin suaraku mungkin di berita-berita, warta berita Tuban ya Mas Zulfan ya.
2: Wah, ini bukan hanya warta Tuban aja, di Pro 3 juga dengerin aku.
1: Oh iya benar, sering ya, mantau ya Mas Zulfan, terima kasih loh.
2: Iya, aku pantau di Pro 3 melalui streaming gitu.
1: Luar biasa pendengar setia kita ini Mas Zulfan dari dulu ya. Aku juga sering dengerin kalau misalnya Mas Zulfan selalu interaksi, selalu telepon gitu. Akhirnya sekarang bisa ngangkat langsung dari Mas Zulfan.
2: Betul sekali. Dan dulu itu dan selain di Pro 3 nasional, saya juga sering kan mantau Info Prima di Warta Pagi di Surabaya juga. Mbak Fitra juga sering melakukan liputan kan?
1: Iya betul.
2: Justice pokoknya Mbak Fitra.
1: Thank you Mas Zulfan. Kabarnya
2: aku
1: sehat juga?
2: Lagu. Ya alhamdulillah sehat
1: alhamdulillah.
2: Aku lagunya ya Mbak Fitra.
1: Boleh.
2: Lagunya aku dikasih Cinta Ketok Magic dari Adila, dari New Palapa ya.
1: Dari New Palapa.
2: Dari New Palapa, Cinta Ketok Magic ya.
1: Oke, boleh.
2: Ya salamnya buat Mas Bujang, ada Pak Setiawan, ada Mas Bor yang di Tulungagung. Terus ada juga Mbah Man di Temandang Merak-Urak. Lalu ada lagi Pak Lek Mudiono. Terus ada juga semuanya aja ya, tanpa terkecuali. Spesialnya buat yang ada di Babat, ada Mbak Sutrini seorang. Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Fitra Adila, semoga tetap semangat ya menemani kita-kita ya. Makasih Mbak Fitra.
1: Sama-sama.
2: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Thank you Mas Zulfan sudah selalu membersamai kita ya. Sejak tahun atau sejak RRI berdiri sebenarnya di Tuban ya, beliau ini selalu aktif untuk request lagu. Juga terima kasih kami sampaikan pendengar semuanya ya yang tadi sudah bergabung dan sudah request lagu bareng aku siang hari ini. Rasanya kembali lagi bisa menyapa Anda gitu ya. Saya akan putarkan lagu tadi, requestan lagu Sepiring Berdua, dan setelah itu juga akan saya lanjutkan langsung requestan lagu dari Mas Zulfan.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Jangan lupa ya, berdendang bareng RRI Tuban.
3: Pendengar, satu lagu requestan terakhir dari Mazulfan. Saya akan putarkan lagu Cinta Ketok Magic. Cinta Ketok Magic ya, benar ya. Dan dari lagu requestan dari Mazulfan ini juga menutup perjumpaan kita dalam program Seruling Gendang. Namun setelah ini kita akan beralih ke program selanjutnya di Tuban sore ini.

0: qu'au vent.
1: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo pendengar, kembali terima kasih kami sampaikan bagi Anda yang sampai saat ini masih bergabung bersama kami di FM 87.9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Witra Adila. Pendengar, kali ini kita sudah bergeser ke program Tuban sore ini. Kita akan memberikan informasi terkait dengan Kabupaten Tuban, Lamongan maupun Bojonegoro, maupun informasi-informasi lainnya yang mungkin nanti kita bisa sharing gitu ya. Barangkali bisa memberikan wawasan baru dan informasi baru bagi Anda yang mendengarkan. Dan hari ini juga sudah kami siapkan komposisi lagu-lagu pop yang juga bisa menemani keseharian Anda hari ini. Yang mungkin hari ini lagi pulang kerja ya, persiapan pulang kerja, atau barangkali yang lagi bersih-bersih rumah, atau yang lagi makan sore barangkali ya. Pokoknya apapun itu aktivitas kalian pendengar, terima kasih sudah selalu setia mendampingi kami. Satu lagu lagi, setelah itu akan saya update kembali begitu ya, informasi yang mungkin bisa memberikan manfaat bagi Anda. Satu lagu dari Nine Ball, bukan untuk

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dalam program Tuban sore ini, informasi pertama datang dari Kabupaten Lamongan, di mana pagelaran atau kegiatan Duta Jendre Lamongan ini resmi digelar begitu ya. Ada dari pelopor-pelopor muda ini dibekali beberapa misi. Informasinya selengkapnya mungkin bisa juga Anda lihat dan Anda baca di website resmi kita di rri.co.id. Dan informasi pertama datang dari Lamongan, dihimpun oleh Farin Regi, bahwasannya ruang bagi generasi muda di Lamongan untuk tampil sebagai pelopor sekaligus penyebar luasan edukasi tentang pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga dan perlindungan remaja bagi berbagai persoalan sosial. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan menggelar puncak Grand Final pemilihan Duta Generasi Berencana atau Duta Jendre Kabupaten Lamongan 2026. Di Pendopo Loka Tantra tepat hari ini digelar 1 Oktober 2026. Bunda Jendre Lamongan Anis Kartikawati Yuhronur Effendi atau istri dari Bupati Lamongan mengatakan bahwa dari proses seleksi yang dilakukan, pendengar, terpilih 5 remaja laki-laki dan 5 remaja perempuan yang nantinya menjadi Duta Jendre Kabupaten Lamongan 2026. Para duta jendre tersebut akan mengemban 3 misi utama, yakni pencegahan perkawinan anak, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta pencegahan seks bebas di kalangan remaja. Menurutnya, keberadaan duta jendre tidak hanya sebatas menjadi representasi generasi muda dalam sebuah ajang pemilihan saja, mereka juga diharapkan mampu menjadi contoh dan penggerak edukasi teman sebaya, sehingga pesan-pesan pencegahan juga dapat lebih mudah diterima oleh kalangan remaja. Anis menambahkan bahwa proses pemilihan Duta Jendre Lamongan 2026 dilakukan secara terbuka. Pihaknya juga tidak menunjuk sekolah tertentu sebagai peserta, melainkan menyebarluaskan informasi melalui beberapa sebaran flyer, agar seluruh remaja ini memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi tersebut. Dan perwakilan peserta ini datang dari berbagai sekolah dan juga wilayah di Kabupaten Lamongan, termasuk kawasan selatan Lamongan seperti Mantub, itu kan juga cukup jauh ya dari kota ya. Dan keberagaman asal peserta ini juga menunjukkan bahwa kesempatan mengikuti pemilihan Duta Jendre terbuka bagi seluruh generasi muda Lamongan. Sementara itu pendengar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan, Aini Masyida mengatakan bahwa para peserta Duta Jendre juga akan dihimpun dalam sebuah komunitas. Sehingga pembinaan dan keterlibatan generasi muda tidak hanya diberikan kepada 5 laki-laki dan 5 perempuan yang terpilih sebagai duta saja. Karena menurut Aini, komunitas tersebut ini juga menjadi wadah untuk terus mengembangkan kapasitas para peserta sekaligus melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Dicontohkan, peserta jendre sebelumnya ini juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan termasuk lomba maupun seminar yang digelar secara online maupun offline. Sehingga melalui pola pembinaan seperti ini, DP3 AKB Lamongan ingin membantu jejaring generasi muda yang aktif dan berkelanjutan. Para peserta diharapkan tidak hanya menerima edukasi tentang pencegahan perkawinan anak, pencegahan narkoba dan seks bebas saja, tetapi juga mampu meneruskan edukasi tersebut kepada teman sebaya di lingkungan masing-masing.

Pendengar, satu informasi lagi di program Tuban sore ini, di mana yang lagi viral ramai di sosial media ya, soal Ibda Purnomo atau yang biasa kita kenal sebagai polisi baik, yang Instagramnya polisi baik itu ya, Polres Lamongan. Beliau berdinas di Polres Lamongan, ini cukup ramai di sosial media dikarenakan ada semacam apa ya, lebih ke berurusan dengan pajak ya sebenarnya ya, terkait dengan hasil AdSense yang ada di YouTube-nya ini kan sempat ditanyakan dan di cross check begitu ya oleh tim pajak. Untuk informasi selengkapnya ini datang dari Kabupaten Lamongan yang disampaikan oleh Farin Regi, bahwasannya Ibda Purnomo, anggota kepolisian yang bertugas di Polres Lamongan, yang memang kita kenal sebagai sosok yang aktif dalam kegiatan sosial, akhirnya memutuskan untuk menonaktifkan fitur AdSense pada kanal YouTube Purnomo Belajar Baik. Keputusan tersebut diambil untuk menghindari prasangka bahwa kegiatan sosial yang selama ini dilakukannya yang memang bertujuan untuk kegiatan sosial ini dikiranya untuk mencari keuntungan pribadi saja, sehingga keputusan itu sudah disampaikan langsung oleh Pak Purnomo melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, yang mungkin pendengar juga sudah tahu ya informasinya, karena memang rencana tersebut ini muncul setelah dirinya didatangi seorang petugas dari instansi pemerintahan atau khususnya dari pajak yang menanyakan sejumlah aset dan sumber pendapatannya termasuk penghasilan dari kanal YouTube. Terkait hal itu, Purnomo mengatakan bahwa petugas tersebut datang ke rumahnya pada Senin 28 September 2026 dengan membawa surat tugas. Dan dalam pertemuan itu, petugas meminta informasi yang cukup rinci mengenai dengan aset dan pendapatannya. Bukan hanya aset yang dimiliki di rumah seperti mobil, kemudian HP harganya berapa, dan lain sebagainya. Ia mengaku tidak mengisi formulir yang diberikan dan memilih menawarkan pemeriksaan langsung melalui rekening bank miliknya. Menurutnya, riwayat transaksi rekening dapat menunjukkan secara jelas penghasilan yang diterimanya termasuk dari AdSense YouTube. Pak Purnomo sendiri juga memilih tidak mengungkap identitas asli yang mendatangi rumahnya untuk menghindari kesalahpahaman. Setelah kejadian tersebut, ia sempat berencana menutup seluruh akun sosial medianya termasuk kanal YouTube. Namun setelah menerima banyak masukan dari masyarakat, Pak Purnomo akhirnya mengubah keputusannya. Ia akhirnya hanya menonaktifkan fitur AdSense saja, sedangkan kanal YouTube dan kegiatan sosialnya masih tetap berjalan. Hal itu memang saya juga cukup apa ya, mengikuti, karena juga memfollow atau mengikuti dari akun sosial medianya Pak Purnomo, dan banyak sekali masyarakat yang meminta agar tidak ditutup YouTube-nya karena mereka juga butuh informasi-informasi atau kegiatan-kegiatan sosial yang selama ini memang rutin dilaksanakan oleh Pak Purnomo, termasuk kegiatan sosial begitu ya. Sementara Pak Purnomo sendiri menegaskan selama ini pendapatan dari YouTube sepenuhnya digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial termasuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan merawat orang dengan gangguan jiwa melalui yayasan yang memang sudah ia dirikan sejak lama. Ia menambahkan kegiatan sosial yang dijalankan ini juga cukup banyak begitu ya. Sementara pendapatan dari YouTube ini sebenarnya juga mengalami penurunan. Bahkan turut menjadi pertimbangan untuk menonaktifkan AdSense ini agar tidak menimbulkan prasangka buruk di tengah masyarakat. Pak Purnomo sendiri memastikan untuk penonaktifan AdSense ini akan mulai pada awal Oktober 2026. Meski tidak lagi memperoleh penghasilan dari iklan YouTube, ia berkomitmen untuk tetap melanjutkan berbagai kegiatan sosial yang selama ini menjadi bagian dari pengabdiannya kepada masyarakat. Dan pendengar, informasi dari Pak Purnomo ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, termasuk perjumpaan bersama saya Fitra Adila. Pendengar, pamit undur diri ya. Setelah ini kita akan tetap bersiaran dengan relay dari Info Prima RRI Surabaya. Namun secara pribadi mohon izin untuk pamit ya, kembali lagi besok gitu, karena nanti besok ini saya dinas pagi ya, dan di siang harinya nanti ada Mas Wahyu. Terima kasih bagi Anda yang sampai saat ini masih terus mendengarkan siaran kami, pendengar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumenep, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, sekitar 1.000 buruh menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jawa Timur menuntut penyelesaian aturan perlindungan tenaga kerja dan persoalan pajak buruh. Sebanyak 76 desa di 12 kecamatan Sampang masuk wilayah kering kritis. Inilah Info Prima selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Gita Ayu. Kemarau panjang masih terjadi di Sampang. Sebanyak 76 desa di 12 kecamatan masuk wilayah kering kritis. Hairul Umam melaporkan.
2: Sebanyak 76 desa di 12 kecamatan di Kabupaten Sampang, Madura masuk kategori wilayah kering kritis. Kondisi ini berdampak terhadap sekitar 1.000 kepala keluarga atau 3.000 jiwa yang kesulitan mendapatkan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman mengatakan, wilayah kering kritis tersebar di sejumlah kecamatan, diantaranya Robatal, Karang Penang, dan Kedungdung. Sementara wilayah yang mendapatkan pelayanan air melalui PDAM antara lain Sreseh dan Tampulengan. Menurut Fajar, dropping air bersih yang dilakukan pemerintah saat ini masih terbatas. Setiap desa mendapatkan sekitar 2 tangki pengiriman air, sedangkan kebutuhan ideal diperkirakan mencapai 6 hingga 7 rit setiap hari. Kondisi tersebut membuat BPBD terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan tambahan dukungan anggaran dan bantuan dropping air bersih. Namun hingga kini, bantuan tambahan tersebut masih menunggu kepastian. Fajar menyebut anggaran BPBD Sampang untuk penanganan kekeringan tahun 2026 sekitar Rp75 juta dari APBD. Sementara berdasarkan koordinasi dengan pihak terkait, musim kemarau diprediksi masih dapat berlangsung hingga Desember 2026.
3: Per dusun?
4: Ya, per desa.
3: Per desa.
4: Dua
3: tangki itu mencukupi enggak, Pak? Untuk kebutuhan air?
4: Sangat kurang. Idealnya sekitar 6 sampai.
3: Berarti kurang, Pak, ya?
4: Kurang. Tapi kita tetap mengusahakan, kita berkirim surat ke BPBD Provinsi untuk bantuan untuk dropping air.
2: Di sisi lain, kekeringan juga dirasakan langsung warga. Muhammad Amir, warga Desa Daleman Kecamatan Kedungdung mengatakan sejumlah dusun di Desa Daleman mengalami kesulitan mendapatkan air. Bahkan sejumlah sumber air seperti sungai mulai mengering. Warga terpaksa membeli air dengan harga yang bervariasi sekitar Rp120.000 hingga Rp200.000 untuk satu tangki, tergantung jenis kendaraan dan kapasitasnya.
5: Kedungdung masuk kritis. Dalam kekeringan. Cuman di situ ada beberapa desa yang memang sangatlah membutuhkan air seperti Batu Boro, Pajeruan, biasanya Daleman itu hanya beberapa dusun.
3: Kondisi di sana air gimana?
5: Sulit untuk ditemukan. Sungai saja kalau di rumah itu hampir zonk. Sudah tidak ada lagi.
2: Menurut Amir, bantuan dropping air dari pemerintah memang sudah ada, tetapi belum menjangkau seluruh desa dan masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan bantuan jangka pendek, tetapi juga menyiapkan solusi permanen melalui pembangunan sumur bor dan sumber air baru.
0: Satu-satunya di Kabupaten Sumenep, Dinas Pendidikan menggelar Lomba Drummer Indoor tingkat sekolah dasar. Berikut laporan Familia.
6: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menggelar ajang Harmoni Nada Kids Konser jenjang sekolah dasar SD se-Kabupaten Sumenep di lapangan basket indoor Gor Ayani. Kompetisi drum band berkonsep indoor ini menjadi terobosan baru dalam sejarah ajang seni pelajar di Sumenep. Sebanyak 18 kontingen dari berbagai kecamatan daratan tampil memukau dengan interaksi musik dan koreografi visual di hadapan dewan juri serta ratusan penonton yang memadati tribun. Kepala Bidang Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Yanto Winarjo menegaskan bahwa ajang perdana ini dirancang sebagai wadah pembinaan bakat seni serta pembentukan karakter kedisiplinan sejak dini. Untuk event ini akan diselenggarakan secara

0: berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Dio, silakan.
1: Baik, terima kasih Gita Ayu. Pendengar, sekitar 1.000 buruh menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jawa Timur menuntut penyelesaian aturan perlindungan tenaga kerja dan persoalan pajak buruh. Faiz Putra melaporkan.
2: Sekitar 1.000 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Jawa Timur, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, dan Partai Buruh menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan kantor Gubernur Jawa Timur Kamis 1 Oktober 2026 sebagai bentuk pemanasan untuk mengawal tenggat waktu pembahasan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja. Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Jatim, Jazuli, menegaskan bahwa aksi ini difokuskan untuk mendesak Presiden dan DPR RI agar segera merampungkan pembahasan aturan tersebut sesuai petunjuk Mahkamah Konstitusi yang jatuh pada akhir bulan ini. Dirinya juga menyampaikan bahwa seluruh draft dan usulan revisi terkait tuntutan buruh telah diserahkan sepenuhnya kepada DPR RI.
3: Aksi sebagai bentuk pemanasan, hal ini terkait dengan tenggat waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pemerintah, baik Presiden dan DPR RI, untuk segera merampungkan pembahasan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja. Tenggat waktu sampai akhir bulan ini tentu menjadi momen penting bagi kami, yang sejak tahun 2020 kami melawan Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Hari ini adalah masa pembahasannya.
2: Selain mengawal putusan MK terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan, masa buruh juga menyuarakan tuntutan penting mengenai penghapusan berbagai jenis pajak perburuhan yang dinilai sangat membebani pekerja kecil. Beberapa jenis pajak yang dikritik antara lain pajak jaminan hari tua, penyesuaian penghasilan tidak kena pajak atas upah minimum, pajak pekerja perempuan berstatus menikah yang masih dikategorikan sebagai lajang, hingga pajak pesangon, THR, dan lembur. Aksi ini dipusatkan di satu titik, mempertemukan perwakilan buruh dengan berbagai instansi terkait seperti DPRD Provinsi Jawa Timur, Kantor Pajak, BPJS, BPS, hingga Disnaker. Seluruh aspirasi mengenai perbaikan regulasi dan reformasi pajak perburuhan tersebut nantinya akan disalurkan dan diserahkan secara resmi kepada DPR RI serta Menteri Keuangan yang baru. Faiz Putra melaporkan.
1: Ratusan sopir truk dan towing memblokir Jalan Jagir, Surabaya, menuntut kejelasan akses biosolar bersubsidi. Aksi ini menyebabkan kemacetan di kawasan Wonokromo dan sekitarnya. Laporan Faris Yarbo.
4: Ratusan sopir truk dan kendaraan towing yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur atau GSJT menggelar aksi pemblokiran di Jalan Jagir, Surabaya pada Kamis siang. Aksi ini memicu kemacetan parah dan mengganggu arus lalu lintas warga di kawasan Wonokromo dan sekitarnya. Aksi bertahan dilakukan usai pertemuan antara perwakilan massa dengan pihak Pertamina Mor 5 Surabaya pada Rabu malam berakhir deadlock. Pihak sopir menilai Pertamina tidak menghadirkan pembuat kebijakan yang berwenang menyelesaikan persoalan pendaftaran BBM bersubsidi. Ketua GSJT Angga Ferdiansyah menegaskan pihaknya menuntut kejelasan nasib para sopir towing yang hingga kini kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi akibat perbedaan persepsi jenis kendaraan di lapangan.
5: Kalau ditemui kemarin sempat ditemui, tapi di situ kan deadlock, tidak ada kesepakatan seperti itu. Karena yang nemui sudah mempunyai kebijakan atau kewenangan di situ. Harusnya kalau memang mereka dengan sungguh-sungguh menanggapi aksi kami, di surat pemberitahuan aksi kami pun sudah jelas di situ bahwa terkait memang regulasi ini jika membutuhkan orang BBM migas, seharusnya orang BBM migas dihadirkan.
4: Akibat pemblokiran ini, kendaraan truk dan towing terparkir mengular sepanjang 600 meter. Pihak kepolisian Surabaya telah menerjunkan personel untuk memberlakukan rekayasa lalu lintas dan mengalihkan arus kendaraan warga ke jalur alternatif. Massa mengancam akan tetap bertahan di depan kantor Pertamina Mor 5 hingga ada keputusan resmi dan kehadiran pihak BPA Migas untuk menyelesaikan persoalan regulasi BBM bersubsidi tersebut. Faris Yarbo melaporkan.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Surabaya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan menjaga nilai-nilai Pancasila. Generasi muda juga diingatkan bijak menggunakan media sosial di tengah berbagai tantangan ideologi. Ani Hasana melaporkan.
6: Ratusan masyarakat bersama berbagai elemen mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Gedung Negara Gerahadi Surabaya dengan hikmat, selaku Inspektur Upacara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sementara Ketua DPRD Jawa Timur Musa Farouk bertindak sebagai pembaca ikrar.

0: Tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, momentum ini menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol Jawa Timur Edi Suprianto. Ia juga mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga ideologi Pancasila di tengah berbagai tantangan.
1: Ini adalah momen yang luar biasa karena hari ini pas tepat hari kesaktian Pancasila. Tentunya hari ini juga dirayakan oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah di seluruh Indonesia, termasuk di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pesannya tadi disampaikan juga di berbagai berbagai tempat, seperti di forum-forum tertentu. Kita harus berpesan kepada seluruh masyarakat, terutama anak muda, untuk tetap menjaga kesatuan, menjaga kesatuan bangsa, termasuk kita harus mempertahankan ideologi kita, ideologi Pancasila.
0: Edi juga menyoroti penggunaan media sosial di kalangan generasi muda. Menurutnya, media sosial tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dapat menjadi sarana penyebaran berbagai ideologi. Karena itu, generasi muda diimbau bijak menggunakan media sosial, sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ani Hasana melaporkan.
2: Universitas Wijaya Putra Surabaya bersama Pemkot Surabaya memperkuat program Kampung Pancasila melalui kegiatan pengabdian masyarakat dan pembinaan warga. Berikut laporan Farida Husnia.
3: Universitas Wijaya Putra UWP Surabaya bekerjasama dengan pemerintah kota Surabaya dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Wakil Rektor UWP Surabaya Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Esa Wayu Endarti mengatakan salah satu kampus swasta ini ditunjuk untuk melakukan aktivitas di kampung-kampung Surabaya seperti di Kampung Semanggi maupun Kampung Pancasila. Tujuannya mensukseskan program-program pemerintah kota Surabaya.
4: Kita selama ini Universitas Wijaya Putra bekerja sama dengan pemerintah kota Surabaya ya, dan salah satu aktivitas yang dilakukan dengan pemerintah kota Surabaya itu aktivitas pengabdian masyarakat ya Pak Heri ya. Kita punya Kampung Semanggi itu kerjasama dengan Pemkot Surabaya. Punya Kampung Pancasila. Iya, Kampung Pancasila kah? Iya. Namanya Kampung Pancasila yang ada di Wiyung itu ya. Nah, kami Universitas Wijaya Putra ditunjuk salah satu perguruan tinggi swasta yang ditunjuk oleh Pemkot Surabaya untuk melakukan aktivitas di kampung-kampung yang ada di kota Surabaya. Itu tidak lain adalah untuk mensukseskan program-program dari pemerintah kota Surabaya.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya, Dr. Rahmat Kodariawan mengatakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya sekarang turun ke RW untuk membina warga sekitar Kampung Pancasila.
5: Kampung Pancasila itu betul memang. Sekarang ini kami turun ke RW-RW untuk membina warga di sekitar dalam kaitannya Kampung Pancasila. Di situ ada pilar lingkungan, ada pilar sosial, dan kami masuk ke dalam pilar lingkungan. Yang di dalamnya itu ada urban farming. Yang disampaikan Bu Wakil Rektor itu juga benar. Terima kasih Wijaya Putra termasuk mendukung salah satu program pemerintah kota Surabaya.
3: Kampung Pancasila merupakan program unggulan pemerintah kota Surabaya. Dalam setiap RW yang ditetapkan sebagai Kampung Pancasila, ada 4 pilar yang menjadi fokus utama, seperti pilar lingkungan, pilar ekonomi, pilar kemasyarakatan, dan pilar sosial budaya. Farida Husnia melaporkan.
2: Desa Wonokalang Sidoarjo memiliki potensi pertanian padi dengan luas lahan sekitar 90 hektar yang bisa ditanami hingga 3 kali setahun. Produktivitasnya mencapai 9,5 ton gabah per hektar. Januar Fahmi melaporkan.
6: Desa Wonokalang, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, memiliki potensi pertanian padi dengan lahan sekitar 90 hektar yang mampu ditanami hingga 3 kali dalam setahun. Produktivitasnya mencapai sekitar 9,5 ton gabah per hektar. Kepala Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Pengendalian Bencana Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, Muhammad Rudi Al-Amin. Kemampuan tanam 3 kali setahun belum dapat diterapkan di seluruh wilayah Sidoarjo. Ia mendorong semua petani untuk melakukan visi misi yang sama.
7: 1,5. Jadi Wonokalang ini spesifik bisa tanam 3 kali dan alhamdulillah ini produksinya bagus dengan dukungan sarana prasarana yang ada di Desa Wonokalang itu semua berkat kebijakan Bapak Presiden kita ya Bapak Prabowo. Harga HNT yang 6,5 itu dulu nggak pernah terbayangkan itu. Dulu itu harga di bawah 45. Sekarang HNT-nya aja sudah 6,5. Ini tengkulak berlomba-lomba untuk mencari apa itu panen, mencari gabah itu dengan harga ya alhamdulillah 7,7.
6: Menurut Rudi, Wonokalang memiliki kondisi spesifik yang memungkinkan indeks pertanaman lebih tinggi dibanding wilayah lainnya. Kondisi tersebut didukung ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, sehingga produktivitas padi dapat dipertahankan. Ia menyebut indeks pertanaman di Sidoarjo secara umum masih sekitar 1,5, karena itu potensi seperti di Wonokalang perlu dioptimalkan melalui dukungan sarana pertanian yang memadai. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Aspindo Group mendorong ITS mengembangkan teknologi aspal buton berkelanjutan. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor aspal. Oni Arianto melaporkan.
8: Aspindo Group mendorong Institut Teknologi 10 November ITS mengembangkan teknologi aspal buton berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor aspal. CEO Aspindo Group Bobby Hartawan Wijaya kami siang mengatakan laboratorium teknologi aspal buton berkelanjutan di kampus ITS diarahkan untuk menemukan formula produksi aspal buton secara mandiri di dalam negeri. Menurutnya pengembangan teknologi tersebut penting untuk menekan impor aspal yang selama ini masih mendominasi kebutuhan nasional.
9: Saya melihat tujuan utama dari aspal laboratorium ini adalah menemukan suatu formula sehingga kita itu bisa memproduksi aspal buton dengan mandiri. Tujuannya adalah tentu untuk mengurangi impor aspal. Bagaimana kalau kita sekarang mayoritas masih impor, kita bisa mengurangi hingga 50%. Tentunya akan menjadi suatu hal yang sangat positif. Dan aspal buton sendiri apabila dicampur dengan benar, kualitasnya itu akan meningkatkan daya tahan aspal biasa. Tentunya untuk betul-betul berat, jalan-jalan nasional, aspal buton ini secara persaingan tidak kalah dengan aspal-aspal dari luar negeri. Sehingga saya yakin banyak penelitian dilakukan, salah satu yang sudah mendekati adalah ITS. Sehingga kami sebagai pelaku usaha aspal sangat optimis dan mendukung bahwa ITS mudah-mudahan bisa menemukan suatu formula.
8: Bobby menilai ITS menjadi salah satu perguruan tinggi yang penelitiannya telah mendekati kebutuhan pengembangan teknologi aspal buton. Karena itu Aspindo Group sebagai pelaku usaha aspal menyatakan optimis dan mendukung riset dari kampus ITS untuk menghasilkan formula yang dapat diterapkan secara industri.
2: Menuju 2 tahun astacita Presiden Prabowo, Lamongan genjot sektor peternakan demi hasilkan lumbung protein. Farin Regi melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat upaya mewujudkan ketahanan pangan berbasis protein hewani. Tidak hanya mengandalkan sektor pertanian sebagai lumbung padi, Lamongan kini menyiapkan langkah strategis untuk mengembangkan potensi peternakan melalui roadmap lumbung protein daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi Pemkab Lamongan bersama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga yang ditandai dengan peresmian Tugu Kerjasama dan Program Pengabdian Masyarakat di Desa Klegeren Serampat, Kecamatan Maturan. Bupati Lamongan, Hirudada Dadavedi mengatakan penyusunan roadmap tersebut menjadi langkah penting untuk memperluas potensi sektor peternakan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
11: Tentu di dalam peraturan daerah ini ada yang mengikat baik pada pemerintah, pada masyarakat, terhadap mekanisme pasar dan semuanya sehingga nanti masyarakat khususnya peternaknya akan terlindungi, mendapatkan kepastian harga dan juga mendapatkan kepastian untuk pembinaan mereka dan hal-hal lain yang tentu di dalam perda ini nanti akan memerintahkan.
10: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurhayati, mengatakan arahan pemerintah pusat terkait pemantapan protein hewani harus ditangkap melalui langkah konkret di daerah.
12: Ada kegiatan inseminasi buatan. Jadi kegiatan inseminasi buatan ini untuk membantu peningkatan populasi ternak. Tentunya harus diiringi dengan kesehatan ternak yang harus kita dampingi terus, sehingga sapi ini bisa berproduksi dan juga nantinya akan menjadi protein hewani yang menjadi salah satu unggulan yang ada di Kabupaten Lamongan.
10: Baik Pemkab Lamongan maupun FKH UNER berharap pengembangan peternakan tidak hanya meningkatkan produksi protein hewani, tetapi juga memberikan kepastian dan keberlanjutan usaha bagi peternak, sehingga mampu mewujudkan Lamongan sebagai lumbung protein daerah. Varian Reki melaporkan.
2: Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri terus memperkuat layanan dan pendataan literasi masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mendorong peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca 2026. Berikut laporan Anne Kusuma.
13: Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri terus memperkuat layanan dan pendataan literasi masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat serta tingkat kegemaran membaca di tahun 2026 ini. Pengisian kuesioner IPLM dan TKM sendiri telah dimulai sejak akhir September 2026 dengan melibatkan masyarakat dan juga lembaga pendidikan di Kabupaten Kediri. Langkah ini menjadi penting karena berdasarkan data PPS Jawa Timur mencatat peningkatan IPLM di Kabupaten Kediri pada tahun 2025 lalu berada di angka 4,99, sementara untuk TKM mencapai 57,01. Dalam hal ini, pengadministrasi perkantoran Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri, Fitria, kepada RRI menjelaskan bahwa pengukuran IPLM dan TKM sendiri tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan data, tetapi juga menjadi sarana untuk melihat perkembangan literasi masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan perpustakaan secara lebih luas.
14: Kita masih proses menuju untuk pendataan IPLM dan TKM itu, Mas.
15: Oke.
14: Nanti siap. Di bulan November, Desember kalau nggak salah. Kita nanti seluruh kecamatan, lembaga sekolah itu kita data semua.
13: Menanggapi hal tersebut, relawan literasi, Ketua Komunitas Read Aloud Kediri Raya atau RAKI, Silvia Kusumawardani, turut menilai bahwa perkembangan literasi di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan perkembangan yang positif yang ditandai dengan munculnya banyak taman baca masyarakat serta dukungan fasilitas literasi di lingkungan sekolah seperti pojok membaca, sehingga hal tersebut pun diharapkan dapat mendongkrak peningkatan IPLM dan juga TKM di wilayah Kabupaten Kediri.
16: Sebenarnya sudah ada banyak peningkatan ya, banyak juga TBM-TBM teman-teman yang di komunitas itu mendirikan taman baca di komunitas masing-masing. Terus kemudian di sekolah juga sudah ada pemerintah juga memfasilitasi pojok baca gitu. Cuma mungkin memang pemanfaatannya mungkin harus dimaksimalkan. Dan ini juga kami berusaha untuk ketika kunjungan mendorong agar kegiatan membacakan buku ini bisa dilakukan secara rutin.
13: Adapun untuk menunjang peningkatan IPLM dan TKM ini, Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri juga terus memperbarui dan menambah koleksi buku setiap tahunnya dengan jumlah koleksi yang saat ini sudah mencapai sekitar 14.000 judul buku yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
2: The Red FC siap menjamu Persipura Jayapura dalam lanjutan kompetisi Jumat malam. Agustin Irdiani melaporkan.
17: The Red FC menyatakan kesiapannya jelang menjamu Persipura Jayapura di laga lanjutan championship yang akan berlangsung di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Jumat malam. Pelatih kepala Aji Santoso memastikan seluruh anak asuhnya dalam kondisi siap untuk mempertahankan tren positif sekaligus mengamankan poin di kandang. Kemenangan pada laga sebelumnya menjadi modal penting bagi The Red FC untuk menjaga kepercayaan diri para pemain. Meski demikian, Aji mengingatkan anak asuhnya agar tidak lengah karena Persipura dihuni sejumlah pemain yang cukup berpengalaman. Pelatih asal Malang itu juga menilai kemenangan yang telah diraih menjadi momentum penting untuk terus menjaga tren positif. Menurutnya momentum harus dimanfaatkan sebagai tambahan motivasi bagi para pemain.
18: Kami sudah dalam kondisi yang bagus, kondisi yang sehat. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan tren positif setelah kami memenangkan pertandingan away melawan Persiba. Mudah-mudahan dengan modal yang bagus, pemain-pemain bisa percaya diri dan insya Allah kita akan meraih hasil yang positif. Meskipun menurut saya tidak mudah, kita tahu bahwa Persipura diuji dengan pemain-pemain yang cukup berpengalaman di kompetisi kali ini.
17: Optimisme juga disampaikan oleh perwakilan pemain Dimas Gali yang memastikan seluruh pemain telah siap menjalani pertandingan dan berharap tim mampu mendapatkan hasil positif di kandang.
19: Yang mewakili pemain, ya kita siap dan insya Allah bisa kita bisa memberikan hasil positif untuk dan hasil pemain.
17: Selain menjaga konsistensi, Aji juga mewaspadai motivasi kebangkitan Persipura yang belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir. Karena itu ia meminta pemain Darat FC tetap fokus, bermain tenang, dan menunjukkan permainan terbaik. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
15: Baik, terima kasih Dio. Monumen Soco Saksi Bisu Peristiwa 1948 yang menjadi lokasi peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Magetan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
20: Monumen bersejarah Soco di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Magetan, Jawa Timur, kembali menjadi tempat sakral peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Bupati Magetan Andi Sumantri bersama Forkopimda setempat menggelar upacara sekaligus berziarah dan doa bersama di Monumen Soco 1 Oktober 2026. Doa dipanjatkan untuk para syuhada yang menjadi korban kekejaman PKI pada 1948 di Desa Soco. Ziarah dilanjutkan dengan peninjauan sejumlah bagian Monumen Soco termasuk gerbong Kertapati yang digunakan untuk mengangkut para korban pada masa itu. Bupati Magetan Andi Sumantri mengatakan Monumen Soco memiliki nilai sejarah penting, terutama terkait peristiwa 1948. Menurutnya, keberadaan monumen tersebut perlu terus dikenalkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
21: Perlu kita ketahui bersama bahwa Monumen Soco ini monumen yang sangat bersejarah, khususnya untuk peristiwa tahun 1948. Kegagasan PKI ya, dan perlu kita ketahui bersama bahwa di Monumen Soco ini banyak sekali tokoh-tokoh yang menjadi korban kegagasan PKI tersebut.
20: Selain menjadi lokasi kegiatan peringatan, monumen tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi sejarah. Nani juga mengingatkan masyarakat dan generasi muda agar memahami Pancasila tidak sebatas sebagai dasar negara, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
21: Pancasila adalah sebagai dasar negara, itu harus betul-betul dipahami dan dimengerti dan dilaksanakan oleh warga masyarakat atau seluruh penduduk Indonesia. Kalau dulu kan ada butir-butir Pancasila ya, itu kan yang harus diamalkan. Itu sangat luar biasa sebenarnya itu harus kita lestarikan, harus kita jadikan butir-butir Pancasila itu sebagai pedoman hidup dan harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
20: Rangkaian kegiatan di Monumen Soco kemudian diakhiri dengan pemberian tali asih kepada warga sekitar yang membutuhkan. Pemberian tersebut menjadi bagian dari kegiatan sosial dalam rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 di Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
15: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Haryo Pratama. Silakan Haryo.
22: Baik, terima kasih Nindi. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang perempuan berusia 79 tahun yang diduga tenggelam di Sungai Bondoyudo, Lumajang. Hingga kini korban masih belum ditemukan. Berikut laporan Gia Debora.
23: Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang warga berusia 79 tahun yang diduga tenggelam di Sungai Bondoyudo, Desa Yosowilangun Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Rabu 30 September 2026. Korban diketahui bernama Asni, warga Dusun Kebonsari, Desa Yosowilangun Kidul. Peristiwa bermula sekitar pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat saat korban keluar dari rumah tanpa berpamitan kepada keluarga. Seorang tetangga kemudian sempat melihat korban berada di sekitar area makam yang lokasinya berdekatan dengan Sungai Bondoyudo. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi Imade Oka Astawa mengatakan tim SAR gabungan akan melakukan pencarian dengan menyesuaikan kondisi di lapangan, termasuk penyisiran sepanjang aliran sungai dan lokasi yang dinilai berpotensi menjadi titik keberadaan korban. Dalam operasi ini, Jeffrian Saputra, on-scene koordinator, menyampaikan bahwa 5 personel tim Rescue Pos SAR Jember dikerahkan dengan membawa rescue car tipe 2, rubber boat dan motor tempel, peralatan water rescue, medis, serta komunikasi.
24: Berdasarkan informasi yang kami terima pada pukul 18.09 WIB dari rekan-rekan TRC Lumajang, selanjutnya pada pukul 18.30 Posar Jember diberangkatkan untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan. Setibanya di lokasi kejadian, Posar Jember melakukan koordinasi dengan unsur SAR gabungan dan melakukan asesmen serta selanjutnya melakukan pencarian dan melakukan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Bondoyudo. serta selanjutnya kita memberikan informasi kepada warga sekitar. Adanya ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, mohon segera diinformasikan ke posko.
23: Pencarian juga melibatkan BPBD Kabupaten Lumajang, Babinsa dan Babin Kamtipmas Yosowilangun, Pemerintah Desa Yosowilangun Kidul, Bankom 737 Yosowilangun, serta masyarakat sekitar. Giari Bora, RRI Jember melaporkan.
22: Rumah Sakit Hewan Banyuwangi kini membuka layanan khusus penyakit dalam dan bedah hewan. Layanan ini hadir untuk memperluas akses penanganan kesehatan hewan yang lebih spesifik bagi masyarakat. Anggi Widya melaporkan.
0: Pendengar, Rumah Sakit Hewan atau RSH Banyuwangi kini memiliki unit layanan khusus penyakit dalam dan bedah hewan hasil kolaborasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam atau FIKIA Universitas Airlangga. Layanan tersebut diresmikan di Kompleks RSH Banyuwangi pada Kamis 24 September 2026. Kehadiran unit baru ini melengkapi layanan kesehatan hewan yang telah tersedia sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap penanganan medis veteriner yang lebih spesifik. Terdapat 5 bidang layanan yang disediakan, yaitu penyakit dalam, bedah, reproduksi, nutrisi, dan patologi anatomi. Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani mengatakan, pengembangan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan hewan di Banyuwangi. Menurutnya, fasilitas ini juga akan mendukung penanganan satwa mengingat Banyuwangi dikelilingi kawasan konservasi.
1: Dari Banyuwangi, alhamdulillah sudah semakin baik, sudah semakin lengkap fasilitasnya dan ditunjang juga dari FIKIA yang membuka layanan spesialis di bedah dan penyakit dalam.
0: Sementara itu, Dekan FIKIA Universitas Airlangga, Dr. Rahadian Indarto Susilo mengatakan, masyarakat kini dapat mengakses layanan bedah dan penyakit dalam yang sebelumnya belum tersedia di RSH Banyuwangi. Beberapa tindakan yang bisa dilakukan meliputi operasi sesar pada hewan, operasi tumor, hingga penanganan patah tulang.
3: Penanganan di dokter hewan juga semakin meningkat. Ke spesialis sekarang dan kita berkolaborasi dengan Rumah Sakit Hewan Banyuwangi, kita membuka layanan untuk penyakit dalam dan bedah.
0: Unit layanan ini didukung berbagai peralatan pemeriksaan diantaranya hematologi analyzer, pemeriksaan kimia darah, ultrasonografi atau USG, X-ray, histopatologi, hingga pemeriksaan parasit. Pelayanan juga diperkuat oleh sedikitnya 10 dokter hewan sesuai bidang keahlian masing-masing. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
22: Pendengar, demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan, Wisnu.
4: Terima kasih, Haryo. Ratusan sopir angkot Malang Raya menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pelaksanaan Trans Jatim Koridor 1. Mereka meminta transparansi program serta penyelesaian persoalan sebelum Koridor 2 dijalankan. Awang Sukmawan melaporkan.
5: Ratusan sopir angkot Malang Raya menuntut transparansi pelaksanaan Trans Jatim Koridor 1. Mereka juga meminta pemerintah menyelesaikan persoalan Koridor 1 sebelum menjalankan Koridor 2. Ketua Front Asam Aliansi Sopir Angkutan Malang Raya, Budi Andrianto, mengatakan persoalan tersebut sudah berlangsung sejak Juli 2026. Menurutnya, dari 15 jalur angkot, sekitar 75% sopir belum dilibatkan dalam pembahasan Koridor 1. Budi menyebut ada 5 tuntutan yang dibawa dalam aksinya. Di antaranya, realisasi hasil pertemuan dengan Dishub Provinsi Jawa Timur, pengusutan dugaan maladministrasi, pelibatan seluruh sopir, serta keterbukaan blueprint program Trans Jatim. Sopir juga mempertanyakan kompensasi dan dana scraping yang disebut mencapai sekitar 10 juta rupiah per trayek. Budi mengatakan hingga kini para sopir belum mendapatkan kejelasan mengenai realisasi dana itu.
25: Dari 15 jalur, itu 75%-nya tidak diajak bicara. Dan di sini ada total 494 sopir angkot Malang Raya itu tidak pernah dilibatkan dalam perumusan Koridor 1, sehingga mereka menuntut haknya, yang mana selama ini ada hak yang tersampaikan dari rekan-rekan supir angkot itu cuma beberapa orang yang mendapatkan haknya, dan dari sekian orang itu tidak mendapatkan haknya.
5: Sementara itu, Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra mengatakan persoalan transportasi harus diselesaikan sesuai kewenangan dan melalui mekanisme yang ada. Ia menyebut tuntutan sopir juga sudah disampaikan kepada pemerintah provinsi. Menurut Wijaya, dalam peluncuran Transjatim Koridor 1 memang terdapat skema kompensasi berupa scrapping. Pemerintah Kota Malang juga memiliki kebijakan angkutan pelajar yang dinilai memberikan tambahan manfaat ekonomi bagi sopir angkot.
6: Bahwa tuntutan itu evaluasi. Ya, mengenai di antaranya kompensasi dan sebagainya. Pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi maupun bekerja sama dengan kota, di dalam peluncuran transjatimnya itu kan sudah ada namanya, nama kompensasinya ya. Kompensasinya di, dalam tanda kutip kompensasi ya, kebijakannya adalah namanya scraping. Kemudian kedua adalah kebijakan dari pemerintah daerah Kota Malang adalah meluncurkan yang namanya supaya teman-teman angkutan bisa dapat bekerja, ya ada angkutan pelajar. Itu bagian dari...
5: Terkait tuntutan agar Koridor 2 tidak beroperasi sebelum persoalan Koridor 1 selesai, Wijaya menyatakan Koridor 1 sudah berjalan dan mendapatkan animo masyarakat. Ia menyebut tidak ada keluhan terkait persoalan Transjatim Koridor 1 Malang Raya. Sementara soal dugaan tidak adanya transparansi, Wijaya meminta tudingan tersebut disertai bukti. Di Subkota Malang memastikan tetap membuka ruang komunikasi untuk membahas persoalan transportasi bersama para sopir. Awal Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Gita Ayu. Gita.
15: Baik, terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima RRI Sumeneb Berjejaring Jawa Timur sore ini. Saya Gita Ayu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
7: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini, dan kali ini kita sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama, hadapi cuaca ekstrim, BPBD Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi Tim Siaga Bencana Daerah atau TSBD dan Desa Tangguh Bencana atau Destana. Ayu Citra melaporkan.
2: Untuk menghadapi cuaca ekstrim akhir-akhir ini, BPBD Kabupaten Kediri menghimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi Tim Siaga Bencana Daerah TSBD dan Desa Tangguh Bencana Destana. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Arianto, mengatakan di wilayah kerjanya tersebut memiliki banyak sekali potensi bencana, baik yang ada di barat Sungai Berantas maupun timur Sungai Berantas, seperti halnya tanah longsor, banjir, letusan gunung api.
3: Ya, pada intinya kita bisa lebih banyak berbuat untuk masyarakat dan juga evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang lalu, dan budayakan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana. Kita bisa memberdayakan terkait dengan TSBD maupun Istana Desa Siaga Bencana, supaya mereka betul-betul paham apa tujuan lembaga tersebut dibuat, dibentuk, dan tentunya mereka bisa hadir di tengah-tengah masyarakat.
2: Sementara itu terpisah, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Kediri, Hari Wahyatmiko, mengatakan pula dalam mitigasi bencana ini memang diperlukan pentingnya pemahaman warga terhadap upaya penyelamatan diri dari risiko bencana.
4: Pengurangan risiko bencana yang kita fokuskan ke peningkatan kapasitas masyarakat dan desa. Jadi untuk mereview, karena di desa-desa sekarang sudah dibentuk tim siaga bencana maupun Desa Tangguh Bencana. Itu memang tadi semua teman-teman FPRB itu minta itu direview.
2: Oleh karena itu, FPRB Kabupaten Kediri memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera mengoptimalkan kembali TSBD, bahkan termasuk mengevaluasi keberadaan Desa Tangguh Bencana Destana di sejumlah titik. Namun jika memang ada wilayah yang belum memiliki Desa Tangguh Bencana atau Destana, maka idealnya bisa segera diwujudkan demi minimalkan risiko bencana. Ayu Citra melaporkan.
5: Polusi udara adalah suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara tersebut, di antaranya. Pertama, perbanyak jalan kaki dan bersepeda. Polusi udara paling banyak berasal dari asap kendaraan bermotor. Asap tersebut mengandung sulfur dioksida, satu dari 6 polutan utama penyebab pencemaran udara. Kedua, tanam tanaman penangkal polusi. Bukan cuma sekedar dekorasi saja, beberapa jenis tanaman diketahui mampu menghilangkan karbon monoksida di udara. Jenis-jenis tanaman yang dapat menangkal polusi udara diantaranya, lidah buaya, bambu, sirih gading, sirih rejeki, pakis, dan lain-lain. Ketiga, hindari kebiasaan membakar sampah. Membakar sampah adalah salah satu kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat. Cara ini dianggap sebagai jalan pintas untuk menyingkirkan tumpukan sampah dengan cepat. Padahal, membakar sampah justru bisa memperburuk polusi udara di sekitar Anda. Keempat, berhenti merokok. Gas residu dari asap rokok tidak hanya mencemari udara, tetapi juga dapat menempel di benda-benda di sekitar Anda, mulai dari baju, kain, hingga karpet rumah. Kelima, hemat listrik. Untuk menghasilkan tenaga listrik, setiap pembangkit listrik membutuhkan bahan bakar minyak atau batu bara. Proses tersebut berdampak pada pelepasan ozon dan sulfur dioksida di permukaan tanah, menguap dan akhirnya mencemari udara.
1: Anda masih bersama kami dalam Kentongan. Untuk informasi selanjutnya, warga Kalipare mengalami kesulitan air. Polres Malang dan BPBD salurkan 5.000 liter air bersih. William Nathan melaporkan.
0: Warga Dusun Banduarjo, Desa Sumber Petung, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, mendapat bantuan air bersih setelah mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. Polres Malang bersama BPBD Kabupaten Malang menyalurkan sebanyak 5.000 liter air bersih ke wilayah tersebut. Bantuan dikirim menggunakan satu tangki air dan selanjutnya didistribusikan kepada warga di RT 37 hingga RT 45 Dusun Banduarjo. Proses pendistribusian melibatkan Kapolsek Kalipare AKP Faris Kautsar Ramadhani bersama personel kepolisian, BPBD, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Tokoh agama Ustadz Amin menyampaikan terima kasih atas bantuan air bersih yang diberikan kepada warga. Menurutnya bantuan tersebut sangat membantu masyarakat yang kesulitan memperoleh air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau.
6: Mudah-mudahan bantuan air yang dibantuan kepada kami sangat bermanfaat bagi warga Pondok Kobong dan sekitarnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan semuanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Polres Malang menyatakan koordinasi dengan BPBD dan pemerintah daerah terus dilakukan untuk menangani wilayah yang masih mengalami kekurangan air bersih. Masyarakat yang membutuhkan bantuan serupa diimbau segera melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah desa atau kepolisian setempat agar dapat dikoordinasikan dan ditindaklanjuti. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
7: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Kita masih dalam rangkaian Surabaya sore ini tentunya ya. Dan saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita hadirkan sebuah cek fakta edisi hari Kamis 1 Oktober 2026 bersama rekan Anita.
1: Cek fakta. Cek fakta.
2: Beredar unggahan video di media sosial informasi mengenai program bantuan pensiunan oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Faktanya, klaim program bantuan tersebut adalah hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, Kemenkeu Suhasil Nazara membantah telah mengumumkan adanya program dana bantuan pensiun. Video yang beredar adalah hasil rekayasa artificial intelligence AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 100%. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi yang diterima. Informasi resmi terkait kebijakan dan program pemerintah hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Keuangan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Hey Mit, kamu habis dari mana Mit?
1: Hai Ri, dari puskesmas nih. Tadi aku baru aja ambil hasil tes kesehatan.
0: Terus, hasilnya gimana?
1: Katanya sih ada beberapa yang perlu diperiksa lagi. Tapi aku ngerasa sehat-sehat aja kok Ri. Mungkin ya. Ah gak perlu ditindaklanjuti lah, biarin aja.
0: Loh. Justru jangan diabaikan Mit. Ingat, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala di awal loh.
1: Jadi meski aku ngerasa sehat, aku tetap harus diperiksa gitu.
0: Ya iya dong, hasil tes kesehatan itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengetahui kondisi tubuh kita lebih dini.
1: Benar juga sih ya. Lebih baik tahu sekarang daripada terlambat, gitu nggak, Ri?
0: Nah, kalau itu sudah betul. Kalau ada hasil yang tidak normal, konsultasikan saja dengan tenaga kesehatan dan jangan mendiagnosis sendiri.
2: Jangan abaikan hasil tes kesehatan Anda. Kenali kondisi tubuh, konsultasikan hasilnya kepada tenaga kesehatan, dan lakukan pemeriksaan lanjutan bila diperlukan. Cek kesehatan hari ini, jaga kesehatan untuk hari esok.

0: Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Apa? Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul. Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
0: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan. Supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali Pak Kades. RRI.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini, dan kali ini kita akan update informasi dari pagelaran olahraga Asian Games 2026 ya. Di ini ada Bintang Akbar dan Sofyan Rahman Effendi yang semakin dekat dengan medali emas Asian Games 2026. Untuk melakukannya ada pasangan Qatar, Cherif Samba dan Ahmed Janko yang harus dikalahkan. Bintang dan Sofyan memastikan tempat di partai puncak setelah menyingkirkan pasangan Jepang, Kota Kurosawa dan Taito Mizumachi dalam 2 set langsung Kamis 1 Oktober ya hari ini. Wakil Indonesia menang dengan skor 21-19 dan 21-18. Bintang dan Sofyan sempat kesulitan menghadapi pasangan Jepang saat set pertama. Namun keduanya mampu membaca permainan lawan dengan lebih baik pada set berikutnya. Kemenangan atas Jepang memperpanjang tren positif Bintang Sofyan sepanjang fase gugur. Pada perempat final, pasangan unggulan ketiga Indonesia itu menyingkirkan Song Jiang Wang Yanwei dari China dengan skor 21-19 dan 21-18. Dan sebelumnya juga mengalahkan Hud Al-Jalabobi dan Mazin Al-Hashimi dari Oman pada babak 16 besar dengan skor 22-20 dan 21-18. Kini Bintang Sofyan hanya berjarak 1 kemenangan dari medali emas. Akan tetapi untuk mencapai podium tertinggi, mereka harus menantang pasangan Qatar, Sherif Ahmed. Sherif dan Ahmed juga memastikan tempat di final setelah mengalahkan pasangan Thailand, Parovit Taufato dan Pitak Tipchan dengan skor 23-21 dan 21-12. Andi menyadari tantangan besar yang menjadi menanti anak asuhannya. Pasangan Qatar memiliki pengalaman lebih di level tertinggi setelah meraih medali perunggu di Olimpiade Tokyo 2020. Final tersebut menjadi kesempatan bagi Bintang Sofyan untuk menutup perjalanan Asian Games 2026 dengan pencapaian tertinggi sekaligus membawa Indonesia meraih emas di voli pantai putra.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Eh, kamu masih ingat nggak isi Pancasila?
3: Ingat dong, tapi kadang cuma hafal di kepala aja, lupa diterapin di kehidupan.
2: Nah, itu. Padahal Pancasila itu bukan hanya sekadar diucapin pas upacara aja loh, tapi juga jadi pegangan hidup.
3: Iya sih, kayak sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harusnya kita lebih peka sama kondisi sekitar kita.
2: Betul itu. Dan juga sila ketiga, Persatuan Indonesia. Itu juga bukan cuma soal bendera, tapi gimana kita saling menghargai perbedaan.
3: Yaps, mulai dari kecil, jujur, adil, tolong-menolong. Itu juga bentuk cinta Pancasila, karena Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi nilai yang hidup dalam tindakan kita.
0: Pendengar, saat lagi pada pukul 17.26 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kami mengajak Anda untuk menyimak sebuah renungan agama Islam dengan topik bagaimana cara menjadi mutakin. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Sesungguhnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencipta makhluknya, Ia mencipta mereka dalam keadaan tidak butuh akan ketaatan mereka dan tidak cemas akan pembangkangan mereka. Maksiat apapun yang dilakukan orang takkan menimbulkan suatu mudarat baginya. Sebagaimana ketaatan orang yang bagaimanapun juga takkan mendatangkan sedikitpun manfaat baginya. Dialah yang membagikan segala kebutuhan hidup mereka, dan Dia pulalah yang meletakkan masing-masing mereka di tempatnya dalam dunia ini. Maka orang-orang yang bertakwa, merekalah manusia-manusia bijak bestari. Kebenaran merupakan inti ucapan mereka. Kesederhanaan adalah pakaian mereka, dan kerendahan hati mengiringi gerak langkah mereka. Mereka tundukkan pandangan mereka terhadap segala yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka gunakan pandangan mereka hanya untuk mendengarkan ilmu yang berguna. Jiwa mereka selalu diliputi ketenangan dalam menghadapi cobaan, sama seperti dalam menerima kenikmatan. Dan sekiranya bukan karena kepastian ajal yang telah ditetapkan, niscaya ruh mereka takkan tinggal diam dalam jasad-jasad mereka. Walau hanya sekejap pun, baik disebabkan kerinduannya kepada pahala Allah subhanahu wa ta'ala atau ketakutannya akan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI yang berbahagia, begitu agungnya Sang Pencipta dalam hati mereka, sehingga apa saja selain Dia, Allah, menjadi kecil sekali dalam pandangan. Begitu kuat keyakinan mereka tentang syurga, sehingga mereka rasakan kenikmatannya seolah-olah telah melihat surga, sehingga mereka rasakan kenikmatannya, subhanallah. Dan begitu kuat keyakinan mereka tentang neraka, sehingga mereka rasakan azabnya seakan-akan telah menyaksikan neraka. Hati mereka selalu diliputi kehusuan, tak pernah orang mengkhawatirkan suatu gangguan dari mereka. Tubuh-tubuh mereka kurus kering. Kebutuhan-kebutuhan mereka amat sedikit. Jiwa-jiwa mereka terjauhkan dari segala yang kurang patut. Mereka bersabar beberapa hari, memperoleh kesenangan langgeng sebagai pengganti. Itulah perdagangan yang amat menguntungkan yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Dunia menghendaki mereka manusia, namun manusia tidak menghendakinya. Ia menjadikan mereka manusia sebagai tawanan, namun mereka manusia berhasil menebus diri dan terlepas dari cengkeramannya. Di malam hari, hati mereka merapatkan kakinya, seraya membaca bagian-bagian lembaran ayat suci Al-Quran dengan memperoleh bacaannya, memperindah bacaannya, menawankan hati mereka, dengan serta membangkitkan penawar bagi segala yang mereka derita, yang manusia derita. Setiap kali menjumpai ayat pemberi harapan terhadap manusia, tertariklah hati mereka untuk mendapatkannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk jalan yang lurus. Semoga hati kita selalu dekat dengan Allah dan ada dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi ini menjadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Maka hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya.

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Masih kita update ya seputar pagelaran Asian Games 2026 ya, karena masih seru ini ya. Ini kabar baik juga ya, yang didapatkan dari Timnas Mobile Legends Indonesia yang berlaga di Asian Games 2026, meraih medali perak di cabang e-sport dari nomor pertandingan Mobile Legends Asian Games 2026. Timnasnya gagal mendapatkan emas setelah dikalahkan oleh Myanmar di babak final. Partai puncak nomor pertandingan Mobile Legends ini diselenggarakan di IG Sky Expo e-sport Competition Room M5 Jepang. Format pertandingannya ialah Best of 7 atau BO7. Timnas kalah dari Myanmar 0-4. Adapun atlet Mobile Legends yang berjuang di hari itu diantaranya ada Alexander Owen, Marse Tami Buhe, Arif Fudin Dinggarai Putra, Dalvin Ramadana Putra, Muhammad Afan Wahyudi, Albert Nelson Iskandar, dan Syauki Fauzan Sumarno. Untuk urusan strategi, mereka dipandu oleh Kenny Deo selaku pelatih dan Michael Abraham sebagai asisten pelatih. Namun sayangnya Myanmar memang masih terlalu kuat untuk bisa dikalahkan Indonesia. Timnas dibuat kewalahan sejak game pertama digelar. Kerjasama ciamik yang ditampilkan oleh para atlet Mobile Legends Myanmar tidak bisa dibendung oleh Timnas Indonesia. Berulang kali, war yang terjadi sering dimenangkan oleh Myanmar dan memberikan kerugian yang cukup besar bagi Indonesia. Nah, sedikit informasi, Timnas kalah dari Myanmar dalam waktu yang cukup cepat di game pertama. Kalah dalam waktu 13 menit. Sementara game kedua selesai dalam waktu 14 menit. Di game ketiga berakhir di menit 12 dan di game keempat Myanmar hanya butuh waktu 14 menit untuk menumbangkan Indonesia. Dan di atas hasil itu membawa Indonesia sebagai runner-up di nomor pertandingan Mobile Legends dan meraih medali silver. Sementara medali emas diboyong Myanmar sebagai juara. Lalu perunggu diperoleh Malaysia dan Mongolia. Dengan begitu, Timnas e-sport Indonesia berhasil menyumbangkan total 2 medali perak dari 8 nomor pertandingan yang diikuti.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan mencatat adanya peningkatan kunjungan pasien, terutama di instalasi gawat darurat atau IGD dan layanan rawat inap. Kunjungan pasien di IGD meningkat sebesar 20-30% dari rata-rata kunjungan 50-60 pasien per hari. Direktur RSUD Dr. Darsono Pacitan, Johan Tri Putranto, mengatakan mayoritas kunjungan pasien adalah anak-anak dengan gejala menyerupai influenza A. Meski begitu, hingga saat ini belum ada kasus influenza A yang terkonfirmasi di Kabupaten Pacitan. Johan menyebut fenomena peningkatan kasus flu juga terjadi di wilayah lain, tidak hanya di Kabupaten Pacitan. Namun hingga saat ini, Johan menegaskan bahwa kondisi Kabupaten Pacitan masih stabil. Johan juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlalu khawatir, meskipun tetap perlu meningkatkan kewaspadaan. Informasi selanjutnya, Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 1 Pacitan, jenjang SD hingga SMP, masih membutuhkan tambahan guru untuk kegiatan belajar-mengajar. Saat ini sejumlah guru pengajar jenjang SD-SMP merupakan guru sekolah rakyat jenjang SMA. Oleh karena itu, SRT 1 Pacitan jenjang SD-SMP menerima bantuan tenaga guru dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan. Kepala SRT 1 Pacitan jenjang SD-SMP Bayu Arifianto menerangkan guru tamu tersebut mengajar di SRT 1 Pacitan hingga guru sekolah rakyat definitif hasil seleksi tahun 2026 ditempatkan di SRT 1 Pacitan. Bayu menegaskan tidak akan ada kekosongan pengajar saat menunggu guru definitif di SRT 1 Pacitan. Bayu memastikan kegiatan belajar mengajar di SRT 1 Pacitan jenjang SD-SMP tetap berlangsung seperti biasa. Menurutnya kehadiran guru tamu sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiati Yuliatun tahun 2024 dari penerbit Literal Media Tama. Buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiati Yuliatun menjawabnya dengan tegas, bisa, dan bahkan sering terjadi tanpa disadari. Berdasarkan pengalamannya sebagai psikolog sejak tahun 2004, Ismiati mengulas bagaimana perilaku-perilaku kecil seperti membandingkan anak, terlalu protektif atau membatasi kebebasan bisa berdampak besar pada kesehatan mental anak. Ia juga membahas bentuk perundungan yang terjadi di rumah, bukan hanya di sekolah. Salah satu kekuatan buku ini adalah ajakan reflektif kepada pembaca. Jangan-jangan kita pernah melakukannya. Buku ini menekankan pentingnya kesadaran atas pola asuh yang pernah diterima serta komitmen untuk tidak mewariskannya. Dengan bahasa yang mudah dicerna dan contoh yang relevan, buku ini menjadi pengingat penting bahwa menciptakan keluarga sehat mental dimulai dari keberanian memutus rantai pola asuh yang merusak. Bacaan wajib bagi para orang tua dan calon orang tua. Demikian esensi buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiati Yuliatun.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Ada masih bersama Pro 1 Surabaya di rangkaian Surabaya sore ini ya. Kita ada informasi dari PDAM Kota Surabaya terkait ada gangguan air ya pada hari Kamis 1 Oktober terkait pekerjaan perbaikan pipa bocor diameter 300 mm di Jalan Indrapura, Parang Klitik ya. Pelayanan distribusi air ke pelanggan mengalami kendala selama proses pekerjaan tersebut berupa air mengecil hingga tidak keluar ya. Detail pengerjaannya ini ada di jam 18 tadi ya, jam 18.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai ya, dengan estimasi pekerjaan kurang lebih 8 jam. Nah, untuk wilayah di Jalan Indrapura yang terdampak ini ada daerah Parang Kusumo, kemudian Kerembangan Baru, kemudian Kerembangan Bakti, dan juga sekitarnya ya. Jadi untuk Anda yang berada di sekitaran Jalan Indrapura, Parang Kusumo, Kerembangan Baru, dan Kerembangan Bakti, dan juga sekitarnya akan ini ya, mohon diperhatikan info gangguan airnya yang akan, bahkan sudah terjadi, bukan akan ya, sudah terjadi dari jam 6 tadi hingga nanti perkiraan kurang lebih selesainya 8 jam. Nah, untuk Anda yang membutuhkan layanan air tangki gratis ya, bagi warga yang terdampak untuk membutuhkan bantuan pasokan air, jadi PDAM Kota Surabaya menyediakan layanan air tangki gratis, satu tangki untuk 5 hingga 7 KK. Jadi bisa dikoordinasikan melalui Ketua RT atau RW setempat ya, dengan menghubungi call center. Ini bebas pulsa dan juga 24 jam di 0800 192 6 4 kali. Jadi saya ulang untuk call center bebas pulsanya ini 0800 192 6 4 kali. Kemudian bisa juga melalui WhatsApp center ya, ini untuk chat only, jadi kirim pesan aja, tidak bisa ditelepon, di 081233 16 4 kali juga, jadi 081233 16 4 kali. PDAM Kota Surabaya berupaya maksimal agar pekerjaan bisa diselesaikan secepatnya hingga distribusi air dapat kembali normal. PDAM juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesabaran dan pengertiannya warga Kota Surabaya yang terdampak. Jadi untuk Anda bisa pantau terus ya informasi terbaru terkait gangguan air yang barusan ini yang terjadi di Jalan Indrapura. Ini bisa di kanal resminya PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tentunya ya.

0: Pak RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.
2: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan, ada nggak ya?
3: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
2: Hah? RRI? Radio?
3: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
3: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
2: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
3: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
2: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
3: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
2: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
3: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ummah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

sedang berjalan di trotoar, coba perhatikan lantainya. Ada bagian yang bergaris, ada juga yang berupa titik-titik timbul. Sekilas, mungkin kita menganggapnya hanya pola di permukaan trotoar. Padahal, pola itu punya fungsi penting. Garis pada jalur pemandu digunakan untuk menunjukkan arah berjalan. Sedangkan titik-titik timbul menjadi tanda peringatan, misalnya ketika ada perubahan jalur atau bagian yang perlu diwaspadai. Pedoman Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan, petunjuk ini dirancang agar dapat dikenali melalui sentuhan kaki atau tongkat oleh penyandang tunanetra. Penelitian yang diterbitkan dalam International Association of Traffic and Safety Sciences juga menunjukkan jalur berpola dapat membantu penyandang gangguan penglihatan mengenali arah dan kondisi jalur. Penelitian itu sekaligus mengingatkan pemasangan yang tidak tepat justru dapat membingungkan. Jadi saat melihat garis dan titik di trotoar, jangan buru-buru menganggapnya sekedar pola lantai. Karena ternyata trotoar punya bahasa sendiri, bahasa yang tidak dibaca dengan mata tetapi dirasakan lewat

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Dan Anda masih bersama kami di Surabaya sore ini tentunya ya. Melanjutkan Surabaya sore ini ya, sesaat lagi jangan beranjak dulu dari Pro 1 Surabaya, karena pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Nusantara, informasi mancanegara, beberapa informasi olahraga, dan informasi perihal cuaca untuk esok hari di beberapa daerah yang disampaikan oleh BMKG. Maka dari itu, tetaplah bersama kami di 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Johair resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
6: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju

0: masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa atau umum publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
1: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
3: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
4: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
3: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
3: Fokusnya mungkin kita 3 waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN 2027 bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
4: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
5: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu, Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
4: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
6: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin 2 poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama.

0: agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
1: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nika Dek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam Organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas.
0: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
2: Ya.
0: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
2: Ya.
0: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
2: Ya.
0: Gitu ya?
2: Ya,
0: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Holil Komas.
1: Sementara itu, terdakwa Yakut Holil Komas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
3: Ya, sebenarnya tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
4: Pertama.
3: Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama.
4: Akhirnya
3: pada akhirnya,
4: semua.
3: Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya. Cepat atau lambat.
1: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari 3 angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
7: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
6: Sementara itu di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
8: Dan nama OIL itu adalah pelaksanaan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Ya. Tapi kalau di laut ini, ya, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berulang ke Angkatan Laut Indonesia.
6: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan bangga lah, kurang lebih 15 hektar. Ini data Menteri Kehutanan.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
2: Berarti kebakaran itu sih banyak dari sana daripada kita kan itu logikanya gitu. Ya. Coba dilihat data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan bangga lah. 15 hektar. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut PPD kita di angka 14.000 lebih aja.
4: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi risiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
9: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuma sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu, Pak.
4: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
11: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Senabuyu menyusut drastis.
10: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
11: Guru SD Senabuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Senabuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
10: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Senabuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Senabuyu.
11: SD Negeri Senabuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harifa melaporkan.
5: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
12: Baik, terima kasih. Ini menggantikan Martin Paes di bawah Mister Gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Orangmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari Timnas Indonesia.

Ya, baik pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sekali lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk saya pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyarabdul Itulali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini, Pro 1 Surabaya. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mimbar agama Hindu dengan topik pentingnya waktu. Dari studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Om Swastiastu. Om Avignam Astu Namasidam. Om Anugraha Manuhara Deva Datta Anugraha Archanam Sarva Pujanam Nama Sarva Anugrahaka Dewa Dewi Mahasiddhi Yajna Angga Nirmalatmaka Lakshmi Siddhischa Dirghayu Dirghayusa Nirvigna Sukarita Homuringanugraha Archani Nama Swaha. Ya Tuhan Yang Widiwasa, anugerahkanlah kepada hamba semua kesehatan lahir dan batin tiada kurang suatu apapun. Anugerahkanlah keluarga hamba kesehatan umur panjang. Anugerahkanlah kepada seluruh umat manusia kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan di dalam hidup ini. Ya Tuhan Yang Widiwasa, anugerahkanlah kemanfaatan dalam kehidupan hamba. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan wacana Dharma dengan judul Betapa Pentingnya Waktu. Sering saya katakan bahwa waktu itu adalah kesempatan untuk kita berkarya dengan baik. Waktu yang sangat panjang ini, umur umat manusia yang produktif kurang lebih 55 tahun, 60 tahun, dipotong usia anak-anak, maka usia anak-anak dan tua, maka pergunakanlah waktu produktif itu dengan baik untuk selalu berpikir, berkata, dan berkarya dalam keluarga, dalam masyarakat, untuk kehidupan keluarga masyarakat kita. Kedamaian masyarakat, kesejahteraan masyarakat, kebahagiaan masyarakat itu tergantung dari jumlah kehidupan keluarga yang damai dan bahagia. Jadi ujung tombak kedamaian sebuah negara itu tergantung daripada kehidupan keluarga itu. Umat Sedharma yang berbahagia, ketika orang hidup dan sudah menjadi tua dan kita meninggal, jadi apa yang harus sudah bisa kita perbuat? Tidak ada. Tidak ada. Nah, ketika kita hidup itulah kita harus berbuat banyak. Berbuat banyak terhadap diri kita, menyayangi diri kita, tubuh kita. Jangan diberi makanan-makanan yang bertentangan oleh tubuh kita. Menyadari sesadar-sadarnya betapa pentingnya keluarga kecil kita. Menyadari sesadar-sadarnya betapa pentingnya masyarakat kita, lingkungan kita. Semuanya itu adalah penting. Betapa pentingnya masyarakat, bangsa, negara kita. Betapa pentingnya pemimpin-pemimpin yang jujur dan berkeadilan. Itu semua menopang kehidupan, kedamaian, dan bahagia. Waktu itu adalah sangat penting untuk menjadikan masyarakat ini damai dan sejahtera. Dalam kitab suci Sarasamuscaya, sloka 38 dikatakan bahwa

येन तैसह गन्तव्यं तत् कर्म सुकृतं कुरु. Ketika seorang meninggal, sanak saudaranya mengikutinya ke tempat pembakaran dan kembali ketika asap telah mereda. Hanya perbuatan baiknya yang menemaninya melampaui batas. Oleh sebab itu, inilah yang harus dia kembangkan. Umat Sedharma yang berbahagia. Di dalam bahasa Jawa kunonya dikatakan demikian. Apa nikang kadang warga rakwo, ring tunwan hingan ikang pangan teraken, kunang ikang tumut. Kunang ikang tumut itu mereka yang ikut, itu artinya. Sahayang nikang dadi hiang ring paran, ganwin yak sube-sube juga, matangian prihene tiking gawe hayu. Hayu itu artinya baik. Sahayante anun turakne ripone dlahe. Oleh karena para kaum kerabat hanya sampai di tempat pemakaman atau kremasi saja mengantarkannya. Adapun yang mengikuti hingga di alam roh hanyalah perbuatan yang baik atau jahat. Sekali lagi saya tekankan, yang mengantarkannya itu adalah perbuatan yang bajik atau jahat. Oleh karenanya, utamakanlah berbuat bajik atau benar sebagai teman yang akan menuntunmu ke akhirat kelak. Jadi, yang menuntun kita untuk menuju ke alam kelanggengan, alam keabadian, itu adalah perbuatan baik atau buruk itu. Jadi kita tinggal menghitung saja. Perbuat baik piro, perbuatan buruk ke piro, diakumulasi. Oh, ini kategorinya adalah orang baik, masuk surga. Oh, ini perbuatan baiknya luar biasa, sedikit pun tidak ada celah, moksa, bersatu dengan Tuhan. Nah, seperti itu kasarannya. Umat Sedharma yang berbahagia. Jadi sahabat saudara kita tuh hanya mengantarkan sampai di tempat kremasi, hanya di tempat pemakaman. Setelah itu dia memalingkan mukanya, kembali ke rumah masing-masing. Maka sang jasad itu yang sudah menjadi kaku dan bahkan kalau dikremasi menjadi abu, itu tinggal roh itu melesat yang disebut dengan atma, roh suci itu menuju ke Tuhan itu sendiri. Jadi bahan pembentuk daripada badan jasad kita itu dari apah, teja, bayu, akasa, dan pratiwi, zat material dan gas dan lain sebagainya, air, api, semua kembali ke asalnya. Nah, umat Sedharma yang berbahagia, dalam sloka 39 kitab Sarasamuscaya dikatakan bahwa mertam sarira mutsrejia

orang-orang mengiringi jenazah sambil menitikkan air mata. Kemudian mereka meninggalkannya seolah-olah itu adalah sebatang kayu atau segumpal tanah liat, dan memalingkan wajah mereka ketika selesai. Jadi mereka pulang, sudah memalingkan wajahnya untuk baling pulang. Ketika mengantarkannya menangis, setelah itu pulangnya mungkin juga menangis karena masih sedih. Dan setelah itu ditinggallah sang jasad atau sang abu itu dalam kesendirian. Umat sedharma yang berbahagia, hakikat daripada keluarga itu adalah bagaimana sang keluarga itu ketika hidup. Seorang anak bakti kepada orang tua manakala ingat kepada orang tuanya semasa hidup. Ingat kepada kakek neneknya semasa hidup. Jadi perbuatan-perbuatan itulah yang dikatakan baktinya seorang anak suputra berbakti kepada Tuhan dalam hidupnya. Jadi sangat percuma sekali ketika orang tuanya, kakek neneknya meninggal, setelah itu diaben dengan pengabenan yang sangat luar biasa, ya, menghabiskan biaya banyak untuk menebus dosa-dosa daripada sang keturunannya, Pratisentana, itu percuma. Itu percuma. Jadi, karya kita itu, perbuatan baik kita itu terakumulasi pada keluarga semuanya itu ketika masih hidup. Jadi, ketika kita masih hidup inilah kita gunakan waktu kita dengan baik, maka dikatakan bahwa waktu ini sangat penting sekali untuk kita manfaatkan. Jangan disia-siakan waktu itu. Di dalam Sloka 40 dikatakan bahwa Iko Dharma Param Sreya Kesamaika Santiru Ciate Widyaika Parama Dustira Himsaika Sukawaha. Dharma adalah kebajikan tertinggi. Kesabaran adalah ketenangan. Pengetahuan adalah kepuasan tertinggi, tanpa cedera membawa kegembiraan. Jadi hanya dharma yang merupakan di mana menunjukkan jalan kebajikan dan merupakan jalan kewibawaan di dalam hidup kita. Hanya ketentraman rasa hati yang tahan terhadap kesusahan dan kenyamanan yang bisa dijadikan sebagai obat penyembuh, pemurni, dan pemusnah nestapa. Hanya kebenaran pengetahuan dan wawasanmu yang menyebabkanmu paham tentang kebenaran hakiki. Kita pasti bahagia manakala kita mampu menggunakan waktu kita dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan Dharma Wacana pada kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan seandainya ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu.

0: dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Joe Adi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari ini ya. Hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2026. Dan malam hari ini seperti biasa kami akan ajak Anda untuk menikmati suasana malam ini dengan Surabaya Malam Ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali jumpa kita, saya akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan Angkasawati RRI melalui drama radio berjudul Warisan Memecah Keluarga, produksi dari RRI Jember. Dan selepas itu nanti kami akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas ya malam hari ini, atau ngobras. Dan Anda pun nanti juga bisa ikut bergabung melalui line WhatsApp kami 0315081331499 atau line telepon on air di 0315345474. Kita nikmati terlebih dahulu, kita ikuti bersama drama radio berjudul Warisan Memecah Keluarga, persembahan dari RRI Jember. Selamat mengikuti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tiga hari setelah kepergian Pak Budi, rumah yang biasanya ramai oleh suara keluarga kini terasa begitu sunyi. Namun sore itu, tiga anak Pak Budi berkumpul di ruang tengah, bukan untuk mengenang sang ayah, melainkan untuk membicarakan sesuatu yang perlahan mulai menjadi sumber masalah. Warisan.
1: Jadi, kita mau bagaimana dengan rumah ini?
2: Hah? Maksudnya?
1: Ya, rumah ayah. Kita harus mulai membicarakan pembagian warisan.
3: Kak Rina, apa nggak sebaiknya kita tunggu dulu? Kita baru 3 hari loh kehilangan ayah.
1: Aku juga sedih, Sar. Tapi masalah seperti ini nggak bisa dibiarkan terlalu lama.
2: Aku setuju sih, kalau soal warisan lebih baik dibicarakan sekarang sekalian.
1: Nah, kalau begitu, menurutku rumah ini sebaiknya tetap jadi milikku.
2: Hah? Kenapa jadi milikmu?
1: Karena selama ayah sakit, aku yang merawat. Aku yang tinggal sama ayah. Aku yang antar ayah ke rumah sakit. Aku juga yang mengurus kebutuhan ayah setiap hari.
2: Lah, terus?
1: Terus, menurutku wajar kalau rumah ini diberikan kepadaku.
2: Dih, wajar dari mana? Jangan karena kamu tinggal sama ayah, terus merasa paling berhak. Aku juga anak ayah loh.
1: Aku gak bilang kamu bukan anak ayah, tapi waktu ayah sakit, kamu di mana?
2: Ya aku kerja. Aku kerja di luar kota karena harus menghidupi keluargaku.
1: Alasan.
2: Bukan alasan. Aku memang gak bisa setiap hari datang. Tapi setiap bulan, aku kirim uang buat ayah.
1: Uang? Emangnya ngerawat orang tua cuma soal uang?
2: Dan merawat orang tua juga bukan berarti kamu bisa mengambil semuanya.
3: Kak, tolong.
1: Aku cuma minta apa yang menurut aku adil.
2: Adil? Kalau soal adil, ya kita bagi rata aja. Rumah, tanah, tabungan ayah, semuanya dibagi sesuai hak masing-masing.
1: Kamu enak ngomong gitu, karena selama ini gak tinggal di sini.
2: Dan kamu enak ngomong begitu, karena kamu merasa yang paling berjasa.
3: Cukup! Kalian sadar gak sih? Kita baru aja kehilangan ayah. Tapi yang kita lakukan sekarang malah saling menyalahkan. Coba kalau ayah masih ada, apa ayah akan seneng lihat kita seperti ini?
2: Aku cuma gak mau dirugikan aja sih.
3: Aku juga. Tapi kita belum tahu apa yang sebenarnya ayah inginkan. Tunggu, aku ingat sesuatu. Kemarin aku nemuin amplop di kamar ayah dan ayah bilang kalau udah waktunya surat ini tuh harus dibaca setelah kita bertiga berkumpul.
1: Ada nama kita bertiga.
2: Udah buka.
3: Ada surat dan flash disk kecil.
2: Mungkin ada rekaman suara ayah tuh di situ.
4: Untuk Rina, Doni, dan Sari, kalau kalian mendengar suara ayah dari rekaman ini, mungkin ayah sudah tidak lagi bersama kalian. Ayah tahu, setelah ayah pergi, akan ada banyak hal yang harus kalian selesaikan, termasuk soal harta yang ayah tinggalkan. Ayah punya rumah, punya tanah, punya sedikit tabungan. Tapi ayah tidak ingin semua itu menjadi alasan kalian bertengkar. Rina, ayah tahu kamu yang paling sering berada di samping ayah. Terima kasih karena sudah merawat ayah. Doni, ayah tahu kamu bekerja jauh. Ayah tahu, kamu juga membantu keluarga dengan caramu sendiri. Dan Sari, ayah tahu, kamu selalu menjadi orang yang berusaha membuat kakak-kakakmu tetap rukun. Ayah tidak pernah menghitung siapa yang paling banyak berkorban karena menjadi anak bukan perlombaan. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kalau kalian ingin menjual rumah ini, silakan. Kalau salah satu ingin tinggal di rumah ini, bicarakanlah baik-baik. Kalau ada tanah dan tabungan, selesaikan.

0: Aku minta maaf, ya aku terlalu merasa paling berjasa. Aku emang ngerawat ayah, tapi bukan berarti aku berhak mengambil semuanya.
1: Aku juga minta maaf, aku terlalu cepat menuduh Kak Rina. Aku tahu, Kak Rina memang udah banyak berkorban buat ayah.
2: Berarti kita sepakat ya untuk menyelesaikan semuanya baik-baik?
0: Iya.
1: Iya, tapi kita tetap harus menyelesaikan pembagian warisan ini secara benar. Dan gak boleh ada yang mengambil keputusan sendiri.
0: Setiap keputusan kita bicarakan bertiga. Deal?
3: Deal!
4: Hari itu mereka akhirnya memahami sesuatu. Persoalan warisan memang harus diselesaikan. Hak setiap orang tetap harus dihormati. Namun, menyelesaikan masalah warisan tidak harus membuat keluarga menjadi musuh. Mereka sepakat untuk mendata seluruh harta peninggalan sang ayah, memeriksa dokumen kepemilikan, dan mencari jalan pembagian yang sesuai dengan ketentuan hukum serta kesepakatan keluarga. Tidak ada lagi yang merasa paling berjasa. Tidak ada lagi yang merasa paling berhak. Karena mereka sadar, warisan terbesar yang ditinggalkan Pak Budi ternyata bukan rumah, bukan tanah, bukan pula tabungan. Melainkan tiga orang anak yang masih mau memilih untuk menjadi keluarga meskipun mereka berbeda pendapat.
0: Kita makan malam yuk, di rumah ini.
1: Boleh, tapi aku yang masak ya.
2: Hah? Kamu emangnya bisa masak?
1: Bisa dong.
0: Masak mie instan juga dihitung.
4: Dan sore itu, untuk pertama kalinya, setelah kepergian sang ayah, rumah itu kembali dipenuhi suara tawa. Karena pada akhirnya, harta mungkin bisa membagi sebuah rumah menjadi beberapa bagian. Tapi jangan sampai harta juga membagi sebuah keluarga menjadi orang-orang asing. Karena keluarga adalah warisan yang seharusnya tidak pernah kita lepaskan.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami malam hari ini dalam program Ngobras ya, Pro 1 RRI Surabaya. Dan Anda pun juga bisa bergabung bersama kami malam hari ini untuk bisa ngobrol-ngobrol malam hari ini dengan saya di sini ya. Line telepon saya buka untuk Anda yang mau berbagi kabar. Malam hari ini untuk line telepon sudah saya buka. 031-534-5474 dan juga 08133-14-992. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Peringatan ini lahir dari keberhasilan menumpas gerakan G30 SPKI tahun 1965 yang menewaskan para pahlawan revolusi di Lubang Buaya. Nah, bicara soal memaknai Hari Kesaktian Pancasila ini memang kan sangat luar biasa ya, Pancasila. Kalau menurut Anda sendiri apa ya makna dari Pancasila dengan sila-silanya ya, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat gitu ya. Kalau boleh ngobrol lucu-lucu, mungkin Anda juga pernah dulu punya pengalaman menghafalkan sila-sila ini gitu ya. Bagaimanakah pengamalannya? Wah. Ini agak sedikit serius ngobrolnya. Buat saya Pancasila itu adalah titik-titik-titik-titik-titik gitu. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 031-534-5474 atau 08133-14-992. Setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia selalu memperingati sebuah hari penting yang memiliki arti besar dalam sejarah nasional. Dan hari ini menjadi sebuah pengingat akan masa-masa sulit yang pernah dihadapi oleh bangsa Indonesia demi menjaga keutuhan negara. Banyak sekali kejadian, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menguji bagaimana Pancasila ini masih cocok dan juga masih ideal digunakan sebagai sebuah dasar negara. Sejarah mencatat ya, 1 Oktober lahir dari sebuah peristiwa besar yang terjadi tahun 1965. Dan peristiwa tersebut menjadi bagian yang mengubah perjalanan sejarah dan juga pemerintahan di Indonesia. Meskipun bermula dari sebuah tragedi ya, kalau saya boleh bilang, semangat untuk menjaga persatuan terus dijaga hingga saat ini, hari ini, detik ini, seluruh rakyat Indonesia memperingati tanggal 1 Oktober untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dan mengenal sejarah di balik tanggal 1 Oktober, kita diajak untuk lebih menghargai kedamaian yang dirasakan ya. Anda mungkin bisa melihat, kita bisa hidup berdampingan satu sama lain, walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras atau golongan tertentu, kita bisa hidup berdampingan, bisa hidup saling menghormati, menghargai, gitu ya. Itu semuanya tidak lepas dari jiwa atau rasa pengamalan kita kepada Pancasila itu sendiri. Dan bagi Anda, Pancasila ini masih, atau bagi saya pribadi ya, ini masih sangat relevan gitu ya, kita gunakan sebagai sebuah dasar negara yang bisa kita gunakan untuk bisa hidup berdampingan. Bayangkan saja ketika di luar negeri, banyak juga perbedaan ya, tapi banyak juga kasus-kasus yang dimana mereka tuh banyak yang kurang memahami satu dengan yang lain. Contohnya misalnya seperti kasus rasisme dan segala macam. Nah, Indonesia juga lebih banyak lagi, majemuknya luar biasa, bukan hanya ada di Pulau Jawa saja. Jawa tuh udah banyak juga ya, sukunya juga banyak, aliran kepercayaannya, agamanya juga banyak, belum lagi di seluruh Indonesia. Dan dengan satu Pancasila saja, Indonesia bisa utuh dan juga bersatu. Ya, walaupun masih ada beberapa peristiwa-peristiwa yang dianggap mungkin intoleransi, itu hanya beberapa kelompok anggota masyarakat yang mungkin kurang memahami ya, tetapi Selebihnya kita juga masih bisa merasakan bahwa kita masih hidup menjaga perdamaian di bumi Indonesia ini dengan keragaman yang sangat-sangat luar biasa. Itu dari satu sisi saja. Belum dari sisi yang lain nih, misalnya Anda bisa merasakan bagaimana Anda hidup berdampingan dengan tetangga. Itu bisa hidup bermusyawarah ya dengan tetangga kiri kanan Anda, memutuskan sesuatu untuk kepentingan bersama. Itu juga salah satu cara kita untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dan masih banyak yang lain. Dan kalau boleh saya tanya nih, Anda yang mau bergabung juga boleh bergabung nanti ya, boleh juga memberikan satu pendapatnya, satu opininya. Apa sih atau Pancasila menurut saya, apa makna Pancasila menurut saya adalah gitu ya. Makna Pancasila adalah kenapa kita masih butuh Pancasila. Nah itu Anda boleh nanti sampaikan kira-kira apa yang membuat Anda suka atau sangat memedomani nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Pancasila masih cukup relevan sampai sekarang dan akan sampai sepanjang masa. Dan apa yang membuat Anda begitu mengenal atau menilai bahwa Pancasila itu luar biasa? Itu apa gitu ya? Anda boleh bergabung bersama kami mendengar malam hari ini. Saya tunggu atensinya di 0315345474 dan juga WhatsApp Pro 1 di 08133-14-992. Pancasila ya, menurut saya itu seperti apa? Boleh ya. Tadi kita tunggu atensinya, kita masuk dalam program Ngobras di mana Anda pun juga bisa bergabung untuk bisa berinteraksi bersama kami.
1: Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah, hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-14-992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: Hey, Mit, kamu habis dari mana, Mit?
1: Hai, Ri, dari puskesmas nih. Tadi aku baru aja ambil hasil tes kesehatan.
0: Terus? Hasilnya gimana?
1: Katanya sih ada beberapa yang perlu diperiksa lagi. Tapi aku ngerasa sehat-sehat aja kok, Ri. Mungkin ya. Nggak perlu ditindaklanjuti lah, biarin aja.
0: Loh. Justru jangan diabaikan, Mit. Ingat, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala di awal loh.
1: Jadi meski aku ngerasa sehat, aku tetap harus diperiksa gitu.
0: Ya iya dong, hasil tes kesehatan itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengetahui kondisi tubuh kita lebih dini.
1: Benar juga sih ya. Lebih baik tahu sekarang daripada terlambat, gitu nggak, Ri?
0: Nah, kalau itu sudah betul. Kalau ada hasil yang tidak normal, konsultasikan saja dengan tenaga kesehatan dan jangan mendiagnosis sendiri.
2: Jangan abaikan hasil tes kesehatan Anda. Kenali kondisi tubuh, konsultasikan hasilnya kepada tenaga kesehatan, dan lakukan pemeriksaan lanjutan bila diperlukan. Cek kesehatan hari ini, jaga kesehatan untuk hari esok. Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita Indonesia.
2: Esensi Buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif menegaskan bahwa Islam telah memuliakan perempuan jauh sebelum isu kesetaraan ramai diperbincangkan. Melalui 5 bab yang tersusun sistematis, penulis menguraikan bagaimana Islam menghapus penindasan terhadap perempuan, mengangkat martabat mereka, dan menempatkan laki-laki serta perempuan sebagai mitra sejajar dalam membangun peradaban. Buku ini membahas kedudukan, ketangguhan, dan konsep mubadalah. Relasi saling menghargai dan adil antara laki-laki dan perempuan, disertai kisah inspiratif tokoh-tokoh seperti Khadijah, Aisyah, hingga Kartini. Buku ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam sejarah maupun dunia modern. Dengan bahasa yang reflektif dan ilmiah, karya ini relevan bagi akademisi, aktivis, maupun pembaca umum. Perempuan Tangguh dalam Islam menjadi pengingat bahwa keteguhan iman dan ilmu adalah sumber sejati kekuatan perempuan dalam membangun peradaban. Demikian esensi buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif.
4: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita Indonesia.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari Lingua dengan Jangan Kau Henti, sudah kita nikmati bersama ya. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami dalam program Ngobras ya, edisi spesial 1 Oktober, peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Coba kita terima telepon dulu ini. Halo, selamat malam Ngobras.
1: Semangat malam
0: juga. Semangat malam, Pak Tua. Nge.
1: Yang enteng-enteng saja, ini spontanitas saja.
0: Oh iya.
1: Saya merasakan yang paling gampang adalah pasal yang kelima.
0: Sila yang kelima?
1: Keadilan sosial. Mm-mm. Nah, keadilan sosial itu ya salah satu di antaranya ada payung hukum. Ya, jangan dilanggar. Kita harus saling menghargai. Meskipun kita merasa lebih dari mereka dan lain-lain. Nah, ini contoh pagi tadi, Bang Jo. Saya pakai celana pendek, duduk pakai kacamata hitam. Nah, ini mangkel hati saya. Loh, kok ada parkir dilarang, kok berhenti di situ mobil mewah. Saya sampai apa nomor teman tak simpen aja. Terus begitu buang sampah itu saya nanya.
0: Oh, sudah parkirnya sembarangan, tapi buang sampah seenaknya.
1: Mau mengingatkan, juga tidak enak, tak biarkan. Sebentar lagi, ada bis Trans Jatim datang. Terus dia, ternyata nunggu penumpang dia. Nah, begitu penumpang itu datang, langsung terus naik mobil itu berangkat. Tapi ada terbuang-buang lagi gitu loh. Karena bis berangkat, kan tidak enak kan, tahu bahwa sampah itu dibuang di situ. Yeah. Sambil, Bang Jo. Begitu tak ambil, tak buang ke tempat sampah. Saya nggak melihat. Tapi loh, kok ada dompet gitu.
0: Loh, ada dompet?
1: Iya, nah, tadi dibuang-buang itu, ternyata penumpang yang masuk tadi kan juga itu dibuang.
0: Iya.
1: Itu terbuang gitu loh. Mungkin dibuka sampah, ada tisu gitu loh. Ada dompet, tak ambil loh. Kok ada dompet? Saya duduk di situ. Lah, sambil menunggu pendengaran saya itu pakai headset, mendengarkan upacara yang tadi pagi.
0: Iya, iya, betul.
1: Nah, pagi tadi. Mobil itu balik lagi. Ya, mobil itu balik lagi, saya diem aja. Saya biarkan aja. Kalau dia perlu kan mesti cari.
0: Betul.
1: Apa yang perlu lah. Ternyata kan tidak boleh buat semina-mina atau ternyata batin saya.
0: Iya.
1: Nah, tapi begitu saya ini juga ikut mengheningkan cipta waktu itu. Hati acaranya Pak Prabowo mengheningkan
0: cipta mulai. Ya. Ya,
1: saya mengheningkan cipta waktu itu. Berdoa sekuat tenaga juga. Orang itu jawil-jawil saya. Orang ini buta Pak, kok dijawil gini-gini. Gimana saya mengheningkan cipta saya. Terus akhirnya ngomong, budek wong itu katanya gitu.
0: Oh, wow.
1: Saya dihina gitu, budek saya diam aja.
0: Iya.
1: Harus apa ini yang harus saya terima?
0: Bapak Pak Tua nggak terpancing ya, nggak terpancing sama sekali ya?
1: Iya, mau saya menginginkan cipta. Tidak mengetahui Pak Prabowo, Prabowo kan teman saya, presiden lah gitu.
0: Iya.
1: Menginginkan cipta mulai saya menginginkan cipta berdoa bang tuh, sambil nangis gitu. Tadi pagi itu.
0: Iya.
1: Dilarang uang, budek uang. Kakek tak mau tahu ini kata itu.
0: Terus setelah selesai. Setelah mengenakan cipta kan cepat itu.
1: Saya mengenakan cipta saya, tak cari lah kita lihat. Loh, ini ada KTP, orang ini cari ini lah. Ini tadi saya konsultasi beberapa sama orang, ya apa cara ini gitu.
0: Bisa ketemu.
1: Apa? Ya, tapi ada saran dari salah satu orang Kodim di situ. Pak, tadi saya nemukan ini Pak, dan nemukan apa-apa, cuma dompet ini sama uang 100.000.
0: Iya.
1: Nah ini enaknya apa, rezeki ini sampean loh, kok rezeki yang siapa? Orang ini kan juga kurang.
0: Punya orang.
1: Ini ya ngomongnya. Akhirnya terus saya balik, cerita sama orang-orang yang jual panganan di situ Pak. Ada jual makanan, nasi godong jati, nasi campur. Bu, Mak, aku mau nemu duit. Satu sih Pak, ambil KTP, sampai dulu besiki gratis nemu uang-uang 100.000, tak tambahin satu satu. Nah, terus akhirnya KTP itu tadi tak kembalikan lewat kantor pos, sesuai alamat.
0: Oh, tapi Bapak
1: ya, orang Jombang.
0: Orang Jombang. Tapi Pak Tua ini kasih identitasnya dari siapa apa? Gitu. Apa Tua kasih identitasnya?
1: Iya kan,
0: oh, iya. Enggak, maksudnya Pak Tua kan ngirim tuh ke alamat yang ini disesuai KTP. Terus Pak Tua kasih alamatnya Pak Tua, pengirimnya. Alamat
1: Enggak. Tak tulis di situ. Wong budek gitu.
0: Oh. Jadi
1: biar mereka tahu kalau memang itu gitu ya. Nah, ini saya tunggu.
0: Iya, saya tunggu
1: reaksinya gitu. Kan saya rido Bang tuh.
0: Itu so, di daerah mana itu Pak Tua? Di daerah mana itu kejadiannya?
1: Di depan saya Bang tuh.
0: Di depan rumah, Kodim.
1: Jadi iya, rumah saya itu kan maaf ya. Koyok-koyok wong sugih gitu Bang.
0: Koyok-koyok.
1: Ada halte sabit dan Jatim itu berangkat dan pulang itu ada.
0: Iya.
1: Jadi makanya saya duduk di situ tadinya nanti pagi mbak mandi juga celengan saya ngomong.
0: Oh tiba-tiba nemu uang alhamdulillah.
1: Ambil ATM dulu terdengarkan ada upacara itu saya pasang hati.
0: Oh hebat.
1: Tapi saya manggil sama orang itu loh kok.
0: Kok sampai segitunya. Jadi nggak sempat lihat wajahnya ya, nggak sempat lihat wajahnya orangnya kayak gimana, tinggi besar atau.
1: Dari jendela gini nggak buang saya. Tapi nomor mobilnya apa saya?
0: Iya. Mobil mewah lah ya.
1: Tadi KTP itu saya tulis nama dia. Pak aku gak bisa nulis, Pak aku dari ini kok gak ketok, ucap. Kantor aku tuh tertawa.
0: Iya. Jadi ini itu merupakan, gimana?
1: Balik lo nang iki alamat iki, Pak. Aku nang reaksi apa-apa, aku cerita nang sampean, cerita nang gue bakul panganan nang ngarep rumah sakit. Aku nemu duit 1.000 ambil
0: iki. Iya, ada saksinya lah ya. Oke, jadi ini merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila juga yang
1: keadilan sosial.
0: Keadilan sosial. Geng. Terima kasih banyak Pak Tua, ceritanya luar biasa.
1: Tetap semangat.
0: Nggih, makasih. Selamat malam Pak Tua dari Gresik. Luar biasa ya. Menemukan barang atau dompet Kemudian dengan itikad baik ya, ingin mengembalikan barang tersebut kepada yang punya, walaupun terkadang kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Itu dia. Ya, Pancasila itu kan banyak ya. Ada 5 sila. Yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, yang ketiga adalah persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, itu yang keempat. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebetulnya gampang aja sih makna ya, makna 1 Oktober, makna 1 Oktober. Kenapa? Mengapa? Ya. Kenapa atau mengapa Hari Kesaktian Pancasila itu tetap diperingati setiap tahun? Kenapa gitu ya? Anda mungkin punya jawabannya, karena Pancasila itu relevan. Nah, mungkin Anda juga bisa berikan contoh apa sila yang Anda lakukan gitu ya. Salah satu contohnya misalnya menjaga kerukunan umat beragama. Nah, ini dia ya. Jadi kalau misalnya ada tetangga yang punya hajat, punya keperluan, mengadakan doa gitu ya, tahlilan misalnya, Anda ikut membantu, ikut rewang. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk memberikan apa ya, bentuk pengamalan Pancasila. Ya, itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, kita menghargai tetangga yang beda keyakinan, kita juga ikut membantu, ya enggak masalah ya. Itu adalah salah satu bentuk. Nah, kira-kira apa ya yang Anda lakukan? Mungkin Anda bisa berikan contoh pengamalan-pengamalan apakah yang Anda lakukan dalam rangka mengamalkan sila-sila dalam Pancasila kita. Ya, kita terima telepon kembali. Halo, selamat malam, Ngobras. Halo, selamat malam, sudah tersambung, sudah on air kita.
2: Halo,
0: dengan siapa
2: selamat
0: ini?
2: Selamat malam, Ngobras,
0: iya.
2: Bancu.
0: Halo, Bang Kobar ya ini?
2: Betul.
0: Sehat ya, Bang? Sehat?
2: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong soal Pancasila ini Bang Kobar, gimana kalau menurut Bang Kobar? Bang Kobar suka mengamalkan Pancasila sila yang kemana ini akhir-akhir ini? Sila yang kemana? Sila yang apa ini akhir-akhir ini?
2: Saya nyoroti Pancasila aja ya.
0: Boleh,
2: kenapa?
0: Boleh.
2: Kenapa? Manusia disuruh mengingat Pancasila lagi.
0: Kenapa coba?
2: Alasannya. Karena butir-butirnya itu semua itu ada di situ semua Bang. Itu dirahasia kita, perlakuan kita, perbuatan kita, apapun ada di Pancasila Bang. Di sini letaknya biar manusia itu ingat sebetulnya Bang. Tujuan besarnya seperti itu orang semua itu. Tapi disalahgunakan, ya. Saya gelintir gerbong, itu aja Pak Jo. Saya menanggapi Pak Dua sangat aku acungi jempol dua Pak Dua. Terima kasih Pak Jo.
0: Ya iya, kenapa Pancasila itu di hari kesaktian Pancasila itu kenapa diperingati? Agar kita selalu ingat, namanya memperingati, agar selalu ingat. Tetapi kalau cuma mengingat saja, tanpa mengamalkan itu juga percuma gitu ya. Mengamalkan seperti apa misalnya? Ya tadi contoh yang diberikan oleh Pak Tua dari ceritanya tadi ya. Ada sebuah mobil mewah berhenti di sebuah tanda larangan berhenti padahal. Yang pertama kesadaran itu kurang. Artinya itu kan tanda larangan berhenti. Misalnya tanda S dicoret atau P dicoret itu kan bukan tempat parkir sebetulnya ya. Kemudian yang kedua, kesadaran untuk menjaga kebersihan. Setelah mobil berhenti, kemudian dia buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan ini juga salah satu bentuk atau contoh tidak menyayangi gitu ya, tidak sesuai begitu. Kemudian ternyata dari sampah yang dibuang itu ada dompetnya. Nah, ini dia. Nah, kira-kira hal-hal seperti itulah yang terkadang ya kita juga masih sering lakukan, kita masih sering perbuat ya, melanggar lalu lintas, kemudian buang sampah sembarangan, terkadang juga main hakim sendiri, ya itu dia ya. Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kehilangan kendaraan bermotor di Surabaya ya, banyak kasusnya meningkat gitu ya, warga geram. Saking geramnya ada juga yang sampai akhirnya main hakim sendiri. Nah, apakah itu juga sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila atau seperti apa? Kalau dibilang mangkel, ya mangkel kadang-kadang. Ya, kendaraan udah hilang, udah gak bisa balik. Curanmornya atau pencurinya juga merajalela. Ketemu dikit langsung disikat habis. Nah, ini dia. Nah, bentuk-bentuk seperti inilah yang kadang masih mewarnai dinamika perjalanan kehidupan bermasyarakat Indonesia, bukan hanya di Surabaya saja tapi juga di seluruh Indonesia ya. Hal-hal sepele, hal-hal kecil yang ya hanya sekedar membuang sampah sajalah. Itu terkadang juga masih kita lakukan. Nah, lantas bagaimana pengamalan kita? Enggak perlu yang besar-besar lah, yang yang mungkin melakukan sesuatu yang besar. Hal-hal yang sifatnya kecil, toleransi beragama, ya menghargai pendapat orang lain dalam sebuah keluarga, ketika salah satu anggota keluarga memberikan pendapat, kemudian kita tidak memberikan kesempatan, nah itu dia. Itu juga salah satu bentuk pengamalan yang kurang tepat. Jadi betul diingat, tapi kurang bisa diamalkan. Ya, itulah gunanya Pancasila, harus terus kita ingat, harus terus kita peringati agar pengamalannya bisa benar-benar luar biasa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Motivasi hari ini.
2: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

0: Dari Magic, dari Lila dengan Magic begitu. Terima kasih yang sudah bergabung, sudah berinteraksi, sudah sharing-sharing mewarnai obrolan kita malam hari ini. Walaupun sedikit agak serius, tapi kita ingin tahu bagaimana Anda mencintai bangsa Indonesia. Ya, salah satunya itu mencintai Pancasila tentu saja ya. Halo, selamat malam. Ngobrol
1: bersama Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: 2 menit atau 3 menit lagi?
0: 2 menit lagi, silakan.
1: Oke, kesimpulannya Bang Jo ya, kita mengingat tadi dikatakan Bang Jo, kenapa setiap tahun selalu diperingati Pancasila ini ya. Kesimpulannya itu kita seluruh rakyat Indonesia itu untuk mengingat agar semua masyarakat kita tetap memegang teguh kompas dari segala moral bangsa. Itu loh bangsa.
0: Itu ya.
1: Oh iya, kan kita harus menghormati sejarah dong Bang Jo, menjaga ikatan kolektif kita agar untuk generasi penerusnya lah paling tidak ya, tidak melupakan sejarah besar bangsa atau jas merahnya Bung Karno itu loh, gimana? Terus untuk menguatkan kembali rasa persatuan dan rasa nasionalismenya gitu loh. Dan juga sarana refleksi dan untuk evaluasi diri tentunya. Dan juga terakhir itu kita memperkuat benteng diri kita untuk menghadapi tantangan zaman.
0: Baik. Terima kasih Bang. Terima kasih Om Ayanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, tadi kalau menurut Om Ayanti Queen, kenapa kita harus memperingati ya agar kita tidak lupa dengan sejarah ya, jas merah. Jangan lupakan sejarah itu ya. Karena untuk mendapatkan Pancasila itu bukan perkara yang mudah sekali. Baik ya, kalau tadi Om Ayanti sudah sedikit memberikan kesimpulan, saya juga akan memberikan sebuah benang merah. Memperingati hari kesaktian Pancasila tidak harus selalu dengan sesuatu yang serius. Kita bisa menjadikannya sebagai pengingat sederhana. Kita tahu Indonesia memang beragam, tetapi perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Nah, untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Surabaya, dari 5 sila Pancasila itu kita bisa memaknainya dengan sangat luas. Mungkin kita bisa juga mengaplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita mengaplikasikannya dalam sikap, perbuatan, tindak tanduk kita dalam kehidupan berbangsa, bernegara, secara tidak langsung kita juga telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila berarti kita sudah mencintai Indonesia. Saya Jody Yuanda, selamat malam, selamat beristirahat dan kita lanjutkan dalam program selanjutnya. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu-lagu mancanegara nanti saya akan hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Jumat tanggal hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2026 ya. Malam hari ini kita akan mainkan lagu-lagu mancanegara, tahunnya boleh tahun 90-an, 2000-an ataupun juga mungkin lebih lawas juga boleh, tapi jangan terlalu klasik ya. Ya, tahun 80-an lah ya, 90-80-an kita mainkan. Untuk yang mau bergabung, saya buka kesempatan di 0315345474 dan juga 081331149992. Kalau Anda penasaran kira-kira lagu apakah yang enak didengarkan malam-malam seperti ini, saya kasih satu contohnya untuk Anda.

0: Kalau denger lagu ini mungkin nggak, kalau nggak sampai habis gitu nggak enak ya, kurang tuntas gitu ya. Teng teng teng, nah teng teng tengnya itu yang mantap ya. Itu jadi dari klimaks kemudian anti klimaks sampai teng teng teng, nah itu dia ya. Still Got the Blues dari Jerry Moore, Used to Be So Easy. Waduh. Jadi saya yakin ini Pak Tua suka banget ini lagu ini ya. Kenangannya luar biasa lagu ini. Coba deh saya coba tes dulu nih. Nomor 1 atau nomor 2 nih Pak Tua ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oh, oke. Selamat malam Ibu Dewi.
1: Malam juga, sehat Bang Jo.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Tolong aku puterin lagu
0: Send me the pillow
1: dari Johnny Piloton.
0: Okay. Send me the pillow that what to dikasih, tadi saya kasih tahu tahun 80-an, tahun berapa ini Bu? Waduh, kok tahun 57? Waduh, ini tahun 57 loh Bu, 57.
1: Wah.
0: Yang 80-an Bu, 70-an lah wis, tak kasih murah-murahan wis ya. Tahun 57, kok yang request tahun 1900. Zaman Majapahit Bu. Ya, ada sendiri waktunya nanti lagu-lagu klasik ada. Ini sebetulnya tahun 90-an, teman saya lebih lebarkan lagi biar
1: ya, lebar. Dua jam, eh.
0: Lah ya podong ae iki sak jenis iki. Ini lagu klasik ini, Bu. Podo sami mawon, ya. Iyalah, tahun 80-an lah, tahun 70-an wis, boleh wis. 50-an ini, 57. Iya, ya. Iya, Bu. Bentar.
1: Anu, apa ya? Sani Franci.
0: Sama aja, stupid cupidan. Bentar. Bentar, Du itu tahun 7, oh ini Du ya Bu, Du itu bisa Bu, tahun 70 Bu.
1: Boleh, ya.
0: Loh, Ibu disek ngono loh. Ya, kalau yang Koni, sebentar, Koni Francis yang, apa tadi Bu? Stupid Cupid ya, Stupid Cupid. Ini...
1: Dalamnya buat... dan tak lupa buat Pak Idris, Kang Koper, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Mulyono.
0: Wes, hop. Banyak sekali.
1: Dan semuanya.
0: Ikut saya semuanya lagi, Masya Allah. Ya. Terima kasih. Ya, wes, aku mau nake semuanya lagi ya. Ini Stupid Cupid belum bisa di request ya. Tahun 58 ternyata konferensi sini. Waduh. 70-an aja deh kita mainnya ya. Kisaran tahun 70-an boleh nanti kita mainkan. Duh, ini tahun 70. Oke. Okay. Di belakang Ibu Dewi ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagai Rindu. Memori lewat lagu.
0: Oh iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mas Ali, sing gandeng dewe. Iya.
2: Gandeng dewe
0: juga. Waduh, tak gindung. Sehat ya Mas ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, amin. Monggo silakan.
2: Lagunya Christina Aguilera.
0: Aku kayak bisa ngomong balian kan. Christina Aguilera. Apa itu Mas? Yang mana? Heart. Ya. Siap.
2: Berarti ini. Bu Istri, Bu Bowo, Bu Yani Jaya. Bu siapa itu?
0: Bu
2: Isti, Bu Titi, Bu Nana, Bu Ajramli. Mas Pandi, Pak Wandi. Apa Wi, sama itu Pak Idris, Tolkien Sakti, Pak Bawi, Pak Freddy, itu Pak Mariono sama Pak Luda. Maju, Patur Tuhan sangat gede. Maju, Syedera Siat.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Matur Tuhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cak Ali ya, atau Mas Ali. Ini, belum. Ada yang gabung kah ini? Oh, ya, ada Mas Bandi. Halo, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Mas Bandi.
3: Selamat malam.
0: Sehat, Mas Bandi.
3: Alhamdulillah, sehat,
0: Mas Bandi. Alhamdulillah, amin. Monggo.
3: Angel, Mas
0: Bandi. Angel atau Angel?
3: Angel.
0: Saya dengarnya Endel, kok Endel?
3: Angel,
0: Angel ya, Angel teman, tuturane, gitu ya.
3: Ilate wong Jawa.
0: Katanya Bu Dewi tadi ya.
3: Ketengerane.
0: Ya. Robbie Dalam William. Ya, ini Robbie Williams ya.
3: Duh, bukan Sarah McLachlan.
0: Oh, Sarah McLachlan. Oke, siap. Monggo salamnya
3: buat Pak Mul, Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Gobar, Pak Bambang, Pak Idris, Pak Freddy, Abawi, Oma Yantiki. Gitu aja, Mas Ju.
0: Gitu aja.
3: Terima kasih, Mas Ju.
0: Sami-sami, sehat selalu. Mas Bandi, ya, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu. Memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Ju.
0: Waalaikumsalam. Pak Mul.
4: Ayo, yuk, cari sampean ngomong iko mang ya.
0: Apa itu?
4: Angel temen tuturane.
0: Iya.
4: Topeng Mamat.
0: Itu tadi Mas Bandi.
4: Lah ya, kalau ngitung Bandi ku. Mas Bandi ku.
0: Sekarang. Sekarang aku mau lagu, denger apa?
4: Lagunya minta lagu ini loh Mas. Lagu suwi kata minta aku is Papa Noves.
0: Apa?
4: Madonna.
0: Oh alah.
4: La Isla Bonita.
0: Ya, siap.
4: Untuk Pak Bandi. Terus Bapak Mariono. Bu Sitrumia. Bu Amayo. Bang Kobar, Bu Istikharo, Bu Siti, Bu Dewi, Bu Siti Pasuruan, Pak Idris, Abah Awi, untuk saudaraku, Bapak Tua, saya doakan sehat selalu dan selalu sehat untuk selamanya. Untuk Mas Ju, selamat bertugas, kalau ada salah kata mohon maaf.
0: Iya, sama-sama.
4: Terima kasih Mas Ju.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Mul, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita dengarkan dulu satu penelpon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Ruang berbagi rindu, memori dapat takut. Semangat
0: malam. Semangat malam Pak Tua. Akhirnya ku menemukanmu, gitu ya.
5: Terima kasih Gerimornya Pak.
0: Iya.
5: Ada dua lagu yang paling saya suka yang pernah saya lihat.
0: Oh iya, apa itu?
5: Gitu. Pertama saya kirim salam dulu Bang, supaya
0: boleh.
5: Tidak beban ya.
0: Siap.
5: Pertama buat Pak MBG.
0: Mas Bandi.
5: Bukan MBG itu. Mul Bos Gembili.
0: Oh, Mul Bos Gembili.
5: Pak MBG, Mul Bos Gembili.
0: Mul Bos Gembili.
5: Iya, itu. Oh, no, Laisla Bonita ya. Biasanya Laisla Bonita lagunya.
0: Iya, kok caranya suwe gak request. Padahal biasanya request ya iku.
5: Yang kedua, buat Mas Bandi Simolawang yang minta lagu Angel. Angel ya.
0: Angel, betul.
5: Yang terakhir, saya kirim salam balik, buat Om Bambang Pondok Jati yang kemarin merequest Gone Are the Song of Yesterday.
0: I see.
5: Saya masuk di Bandung tahun 68 cari kos dong. Jadi tahu lagu itu.
0: Oh, tahun 68 ya ya.
5: Kebetulan
0: ya.
5: Kos di situ, kok anak pemusik semua, nganggur saya.
0: Melok nuduk drum. Oh, melok nuduk drum. Iya, iya. Untung, ya, untung bukan nuduk tonggoni ya. Bahaya nanti ya.
5: Bahaya. Dari nuduk drum, akhirnya drumnya dibawa pulang sama Ben itu baca.
0: Oh, iya, iya,
5: terus
0: iya.
5: Terus akhirnya tak belikan drum waktu itu. Ikut saya di situ.
0: Oh, oke. Okay. Ini lagunya apa ini?
5: Aku, yang pernah saya lihat adalah Rootwood, I don't want to talk about it.
0: I can't stand. Waduh, ini. Ini lagu.
5: Dua lagu itu kesukaan saya yang di luar nalar bang.
0: Oh, iya. Oke, ditunggu lagunya. Oke.
5: Make the juice of your time.
0: Thank you so much, Mister. Yes, terima kasih buat Pak Tua, Pak Lukiawan dari Gersik ya, sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat selalu untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Bersama saya, Joe Adi Yuwanda, hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita nikmati terlebih dahulu satu lagu dari Peter Maffay, tahun 1970. Disuka oleh Ibu Dewi dari Pasuruan. Ibu, selamat menikmati, semoga sehat selalu untuk kita semuanya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, kalian masih menikmati satu lagu dari Sarah McLachlan dengan Angel yang disuka oleh Mas Bandi yang tadi sudah bergabung ya. Terima kasih Mas Bandi, atensinya luar biasa ya. Lagunya So Romantic, ada Christina Aguilera juga tadi sudah di-request oleh Mas Ali. Ada Do dari Peter Mivy yang disuka oleh Ibu Dewi dari Pasuruan. Yang lain mohon bersabar ya. Kita mau sapa-sapa terlebih dahulu untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp Pro 1. Halo, selamat malam Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu, request lagunya MLTR, judulnya Sleeping Child. Selamatnya buat Om Ayanti Queen, Ibu Wira, Ibu Dewi, Ibu Hartini, Mama Yu, Pak Mulyono, dan selamat untuk semuanya saja pendengar Pro 1 Surabaya. Terima kasih Bang Jo, sehat selalu. Yeah, Ibu, terima kasih. Lagunya nanti mohon ditunggu. Yeah. Kemudian juga halo, selamat malam buat Bapak Maryono dari Tulungagung. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagunya I Can't Stop Loving You dari Jim Reef. Selanjutnya buat Ibu Wira. Kemudian Bu Siti, oh Pak Heri dulu nih, Ibu Wira, Pak Heri, kemudian Ibu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Terima kasih Pak, sehat selalu. Lagunya coba saya cek dulu, Jim Reef itu tahun berapa ya? Tahunnya tahun 65 Pak itu Pak, I Can't Stop Loving You by Jim Reef was released in 1965 on the album The Jim Dreams Way gitu ya. Jadi belum bisa terputar ya Pak Maryono, mohon maaf lagunya tahun 65. Kita minimal tahun 70-an saja kita mainkan malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Malam Pak Idris.
1: Selamat malam.
0: Monggo.
1: Kalau lagunya Bad English itu bisa mas.
0: Bad English, judulnya, judulnya apa?
1: When I See Your Smile.
0: When I See You Smile, itu kah?
1: Ya, yeah, betul.
0: Sebentar, When I See You Smile. Ini tahunnya, oh bisa Pak ini Pak, kalau ini bisa.
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Salamnya buat siapa Bapak?
1: Bung Freddy, Bang Kobar, Bu Omayan, Ibu Siti, dan semuanya saja Mas Yo ya. Nah, selalu sehat, berkah dan makasih ya.
0: Sama-sama. Tadi Pak Idris dari Pasuruan, Bad English ya. When I See You Smile. Oke. Nanti kita mainkan ya Pak ya, Bad English-nya tahun 89. Oke, siap. Lagi ya, kita undang kembali yang mau bergabung malam hari ini. Silakan untuk Anda bisa langsung menuju ke line telepon kami, WhatsApp juga boleh, telepon on air juga silakan. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori. Lewat lagu malam juga
0: abang. Malam Bang Kobar.
1: Ya, salam balik dulu Bang biar enggak punya beban Bang.
0: Alah, podo kayak tua ya, Dewi, mirip.
1: Akpol, Mas Bandi, Kak Edis. Bang, lagu ini dinyanyikan oleh anak masnya Becis Bang. Lady Gaga Bang, judul yang dinyanyikan Lady Gaga, anak masnya Becis. Judulnya To Love Somebody.
0: To Love Somebody.
1: Iya, ya, paling 90-an itu, Bang.
0: Saya cari dulu. To Love Somebody. Lady Gaga, Bang. Lady Gaga, saya nggak punya. Nggak ada.
1: Nggak punya.
0: Ya, adanya Bee Gees. Tahun 67 tapi belum bisa, ya.
1: Ada, dinyanyikan anak masnya, Bang.
0: Iya, Lady makanya. Nggak ada, saya nggak punya, makanya.
1: Ya, kalau gitu. But the head of woman aja. Body guy.
0: Body Guy, judulnya apa?
1: What Kind of Woman.
0: Antar, What Kind of Woman. Sebentar, saya cari dulu ya. Ini, sebentar. Saya
1: baru
0: belum,
1: ya, Pak?
0: Iya, saya belum.
1: Enggak itu, cepet.
0: Saya
1: dirilis lagi tahun 90, Bang.
0: Sebentar ya.
1: Artinya 90 itu artinya.
0: Kosok.
1: Bang, aduh, lagunya Pak Tuan diputer ya. Itu suka Abawi juga, Bang, Gary Moore itu.
0: Oh iya, dah.
1: Iya, Abawi suka itu, Gary Moore kalau nyanyi.
0: Iya, iya, ya, ini boleh, buddy guy. What kind of woman is this, ya? Oke. Okay.
1: Salam untuk menyandikun Budi di Damianti, Bu Patik Ramli, Aba Awi, terus Bang Freddy, Pak Bambang, itu yang jauh di sana itu.
0: Siapa?
1: Bu Sotigo, semoga mendengarkan.
0: Bu Yuni, ya, Bu Yuni namanya.
1: Ya, Bu Yuni, Sotigo, Bu Nana, Bu Yani Jaya, Bu Siti keduanya, dan semuanya tanpa terkecuali. Siap. Oh, Pak Toto. Bang Jo, ada Juanda.
0: Thank you so much. Makasih ya. Terima kasih Bang Kobar sudah bergabung malam hari ini. Oke, lagunya sudah kita dapatkan. Kita mainkan dulu kali ini. Ada Rod Stewart dengan I Don't Want to Talk About It. Enjoy this song.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: Ini what kind of woman is this? Sudah kita nikmati bersama, disukai oleh Bang Kobar. Bang Kobar, ya, nanti kita masih lanjutkan kembali nih. Malam hari ini lagu-lagunya masih ada yang belum terputar. Jadi mohon bersabar gitu. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini dalam program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Abah Awi.
1: Bang Juwadi Juwanda.
0: Ah, mantap. Silakan, silakan.
1: Tahun berapa Mas Bang?
0: Tahun, minimal tahun 70 ya, Pak.
1: Tahun 70 boleh.
0: Minimal ya. Maksimalnya tahun 92 ribuan awal.
1: Cuaca, I love you daddy.
0: I love you daddy. Yeah. Lagunya siapa itu ya?
1: Ricardo and Frank.
0: I love you daddy. Oh. Itu lagunya tahun 80. Ricardo and Friends ya. Oh ya ya ya. Oke. Siap siap siap.
1: Kan?
0: Boleh toh, boleh.
1: Buat Pak Bambang. Mm-mm. Pak Lutiawan. Ulang Kobar, Mas Ali, Mas Pandi, dan semuanya. Buat hasilnya,
0: yeah.
1: Mas
0: Turni. Siap. Terima kasih, Abawi. I love you, Daddy. Ricardo and Friend. Siap. Saya siapkan terlebih dahulu. Terima kasih ya sudah bergabung. Abawi, sehat selalu. Lagunya tahun 89 ini bisa diputarkan nanti. Mohon bersabar ya. Saat sekarang pukul 22 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Masih banyak waktu yang bisa kita lewati bersama malam hari ini pendengar. Hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Apa kabar untuk Anda yang sudah bergabung? Kita sapa-sapa terlebih dahulu. Ada, mana tadi? Ada Mbak Rika Herlin. Yang malam hari ini mengirimkan voice note. Ya, ya, ya, ya. Coba kita putarkan dulu suaranya nih Mbak Rika. Mbak Rika Kaherlin. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini, saya ingin dengerin lagunya Rihanna, Umbrella. Salamnya buat Bu Nana, Oma Yanti Queen, juga Umi Siti Pasuruan, serta Mas Faris. Buat Bang Ijo Adiwanda, tetap semangat, bahagia selalu.
0: Baik, terima kasih Mbak Rika Herlin. Lagunya Umbrella ya. Kemudian juga ada Ibu Sri Suhartini. Ya, halo Ibu, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini saya ingin request lagunya U2, With or Without You. Selanjutnya untuk Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti Rumiah, Bu Nur Fadila, Bu Nana, Om Ayanti Queen, buat Mas Jody Yuandanya, terima kasih. Baik, ditunggu lagunya Ibu Sri Suhartini ya. Nanti kita akan juga mainkan lagunya untuk Anda malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi dalam program kesayangan kita bersama. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pendengar tetap bersama kami ya di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya masih punya waktu untuk Anda bisa nikmati sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari. Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

kunci, kacamata, atau ponsel, kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

0: Kalau kata pepatah, sedia payung sebelum hujan ya, itulah yang harus kita persiapkan dalam menghadapi segala sesuatu, apapun di dunia ini. Kita bisa bersiap-siap, berjaga-jaga ya, ketika hujan akan turun, ketika badai akan turun, kita bisa bersiap-siap untuk mengantisipasinya gitu ya. Kalau dalam bahasa kerennya itu adalah mitigasi bencana, wah. Mantap ya. Badai itu bukan hanya badai yang alam saja, tapi juga badai kehidupan ini. Sehingga kita bisa melihat segala sesuatunya itu dari atas. Oh ya, kita lagi ada masalah, kita lagi ada problem, kita lagi ada persoalan hidup. Ya itu dia. Kita harus bisa tenang, menyelesaikan, mencari jalan keluar dengan tenang. Dan ya berdoa kepada Tuhan agar badai itu segera berlalu. Karena badai itu pasti akan segera berlalu dalam kehidupan kita, percayalah. Baik pendengar, kita masih di dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Sebelum saya angkat lagi teleponnya, saya mau terima dulu atensi Anda melalui WhatsApp terlebih dahulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jody Wanda.
0: Waalaikumsalam, selamat malam Ibu Wira.
1: Selamat malam juga. Tadi kalau seandainya saya teleponku diterima, maka laguku yang dari Ricardo and Friends itu terputar-putar, bawi sama. Tapi belum tersempat dengar di voice note-nya. Jadi saya ganti lagu A Song for Mama.
0: A Song?
1: Dari
0: For Mama.
1: A Song for Mama.
0: Lagunya siapa itu?
1: Dari Boyz II Men.
0: Boyz II Men? Oke, siap.
1: Oke. Salamnya selamat untuk timnas Indonesia yang sudah menang 9-2 atas Bangladesh dan akan maju ke final tanggal 5 Oktober nanti. Semoga permainan yang seru ini lebih seru lagi tanggal 5 Oktober. Kita semua mendoakan semoga sukses di final nanti.
0: Amin, amin, amin.
1: Oke, untuk semua pendengar yang terkasih, terindah, tersayang, terkini, terima kasih yang sudah menyalami namaku. Untuk saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga semua dalam kondisi dalam sehat walafiat. Untuk Bang Jody Wanda, pulang siaran nanti semoga dilancarkan tiba dengan selamat sampai masuk ke dalam rumah.
0: Makasih banyak Ibu Wira ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wira dari Perumah Orsit Sidoarjo. Orsit Regency, harus lengkap tuh. Selamat malam Ibu Nani, apa kabar? Sehat ya Bu ya. Lagu ini Bonnie M, Rivers of Babylon. Babylon ya. Salamnya buat semua pendengar setia Pro 1, buat Mas Jonya semoga sehat selalu dan smart gitu ya. Kalau pulang hati-hati ya. Ya. Lagunya tahun 79, coba saya cek dulu. Bonnie M ini tahun 78. Ya, boleh. Nanti saya mainkan, ditunggu lagunya, nggih. Yang pastinya tuh harus bersabar gitu. Kemudian juga selamat malam untuk Ibu Nana. Malam hari ini Ibu Nana ingin mengirimkan voice note. Coba kita dengarkan suaranya Ibu Nana ya. Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagunya Umbrella, Ella. Lama Mbak Ella gak muncul. Salam sehat, semangat. Mbak Rika Herlin, Mbak Dian, Bu Yuni Salatigo, Bu Yani Jaya, Bu Yani Esther, Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Bu Siti Rumiah, Ibu Siti Pasuruan, Bu Dewi, Mama Yu, Oma Yanti, Bu Wira, terus Bu Nur Fadila, Bu Kustia, Mas Ali Sakti, Mas Asaba Awi, Mas Cebet Pepe, Pak Tua, Pak Idris, Bang Kobar, Mas Bandi, situ yang di Maroke, Pak Freddy dan Bu Utri, Mas Andi saksofon, Bang Andi Prabu, dan semuanya semoga selalu sehat. Makasih Mas Jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembus ya, lagunya sudah saya putarkan. Kemudian ada Ibu Nur Fadila. Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Mas Jo, request lagunya Paul Young yang Every Time You Go Away. Salamnya untuk Ibu Wira, okay. Ibu Dewi, Ibu Sri Suhartini, Bu Ati Ramli, Bu Istikharo, dan semuanya. Salam bahagia selalu buat Mas Jo yang bertugas. Senantiasa sehat dan terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk atensinya, Ibu. Sehat selalu juga untuk panjenengan sekeluarga. Baik, terima kasih Bu Nur Fadila. Kita ke line telepon kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat
0: waktu. Ya. Cantik, cantik, Ibu. Ya iya dong cantik, masa gak cantik, namanya cewek. Sehat ya Bu Siti?
3: Apa itu?
0: Sehat.
3: Alhamdulillah tambah bunder.
0: Tambah langsung.
3: Seperti
0: labu siam.
3: Enggak lah, oh.
0: Labu siam po opu bu ya.
3: Enggak mau.
0: Oke, monggo-monggo Ibu.
3: Itu ada durinya loh.
0: Oh iya ta, durinya kan lembut.
3: Enggak mau.
0: Enggak mau ya. Oke, wes sing kandok durine wes sing wes gundul-gundul ae wes ya.
3: Yo, okay. Ingin lagunya I Don't Like to Sleep Alone.
0: I Don't Like to Sleep Alone. Boleh.
3: Sampai ngombe di sik
0: mau. Tak tinggal ngombe, tak tinggal mangan, tak tinggal turu mari ngene.
3: Bu Wira. Bu Nana. Mbak Rika Herlin. Terus Bu Isti. Bu Titik Damiati. Bu Atik Ramli. Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musyati, Bawa Umi Yanti Queen, Umi Gustia Pondok Maritim, Bang Kobar, Bang Predi, Mas Ali, Mas Dio. Terus, apa lagi?
0: Pak Idris. Aku ngelilir, Bu, wisan, Bu.
3: Pak Idris sama Bu Dewi.
0: Ya, oke.
3: Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama, oke.
3: Sehat selalu, Mas.
0: Iya.
3: Umur sampai 100 tahun.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Pasuruan. Boys to Men hadir untuk Anda. Album Evolution, A Song for Mama untuk Ibu Wira di Perum Orsit Regency, Sidoarjo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda, daun kelor yang sering tumbuh di pekarangan rumah ternyata memiliki kandungan gizi yang cukup beragam. Daun kelor mengandung protein, serat, vitamin, dan mineral, serta berbagai senyawa antioksidan. Karena itu, kelor sering dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pangan bergizi. Daunnya bisa diolah menjadi sayur, ditambahkan ke dalam sup, atau dikeringkan menjadi bubuk. Namun ingat, kelor bukan obat untuk menyembuhkan semua penyakit. Konsumsilah sebagai bagian dari pola makan yang beragam dan seimbang. Kelor bukan hanya sekadar tanaman di halaman. Kenali manfaatnya, olah dengan bijak, dan jadikan pangan bergizi bagian dari hidup sehat.

burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

Pendengar, tidak terasa waktu yang memisahkan kita. Malam hari ini saya Jody Yuanda pamit ya, undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk Pak Mariono, saya mohon maaf Pak, karena keterbatasan waktu lagu yang Anda request belum bisa terputar. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita akan mainkan lagunya ya. Baik pendengar, saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Besok akan ada teman-teman saya yang lain yang akan mengawal Anda dalam program Ruang Rindu selanjutnya. Saya akan menemani Anda kembali tanggal 5 ya, 5 Oktober 2026. Terima kasih sudah bersama saya malam hari ini dan selamat beristirahat. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Paling cuma bentar kok, Ri. Udah tenang aja, aku masih bisa kok nyetir.
1: Justru itu, Mit. Bahaya. Kalau kamu tertidur satu detik saja, kendaraan bisa kehilangan kendali loh.
0: Ah, ya Allah. Hampir aja.
1: Nah, kan. Tunggu sampai kecelakaan, baru kamu sadar.
0: Ah, terus aku harus gimana, Ri?
1: Ayo, cari tempat aman, berhenti, istirahat. Kalau perlu, tidur sebentar sampai tubuh benar-benar segar.
0: Iya deh, iya, cari rest area dulu ya. Karena ternyata lebih baik terlambat sampai rumah daripada tidak pernah sampai.
1: Betul. Ingat, keselamatan lebih penting daripada mengejar waktu.

0: Hey, Mit, kamu habis dari mana, Mit?
1: Hai, Ri, dari puskesmas nih. Tadi aku baru aja ambil hasil tes kesehatan.
0: Terus? Hasilnya gimana?
1: Katanya sih ada beberapa yang perlu diperiksa lagi. Tapi aku ngerasa sehat-sehat aja kok, Ri. Mungkin ya. Ah, gak perlu ditindaklanjuti lah, biarin aja.
0: Loh. Justru jangan diabaikan, Mit. Ingat, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala di awal loh.
1: Jadi meski aku ngerasa sehat, aku tetap harus diperiksa gitu.
0: Ya iya dong, hasil tes kesehatan itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengetahui kondisi tubuh kita lebih dini.
1: Benar juga sih ya. Lebih baik tahu sekarang daripada terlambat, gitu gak, Ri?
0: Nah, kalau itu sudah betul. Kalau ada hasil yang tidak normal, konsultasikan saja dengan tenaga kesehatan dan jangan mendiagnosis sendiri.
2: Jangan abaikan hasil tes kesehatan Anda. Kenali kondisi tubuh, konsultasikan hasilnya kepada tenaga kesehatan, dan lakukan pemeriksaan lanjutan bila diperlukan. Cek kesehatan hari ini, jaga kesehatan untuk hari esok.

0: Eh, tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

0: Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Sofyan, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.
2: Jangan pergi dari diriku.

burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

Pendengar, tahukah Anda, daun kelor yang sering tumbuh di pekarangan rumah ternyata memiliki kandungan gizi yang cukup beragam. Daun kelor mengandung protein, serat, vitamin, dan mineral, serta berbagai senyawa antioksidan. Karena itu, kelor sering dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pangan bergizi. Daunnya bisa diolah menjadi sayur, ditambahkan ke dalam sup, atau dikeringkan menjadi bubuk. Namun ingat, kelor bukan obat untuk menyembuhkan semua penyakit. Konsumsilah sebagai bagian dari pola makan yang beragam dan seimbang. Kelor bukan hanya sekadar tanaman di halaman. Kenali manfaatnya, olah dengan bijak, dan jadikan pangan bergizi bagian dari hidup sehat.

kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

Kehidupan bukan sekadar durasi waktu, melainkan tentang seberapa dalam makna di setiap detiknya. Jangan habiskan hari-hari hanya untuk menunggu kebahagiaan datang. Mulailah menciptakannya dari hal-hal kecil di sekitar sekarang juga.

Pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi Jumat 2 Oktober 2026, dari Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo nomor 54. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat pagi bagi Anda yang mungkin hari ini, pagi hari ini sudah mulai melakukan aktivitas, mulai kegiatan begitu ya, bersama saya Witra Adila yang akan menemani Anda pada pagi hari ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada program pagi hari ini adalah program Mutiara Pagi. Dan untuk mengawali program kali ini, saya akan putarkan ceramah begitu ya, dari Ustazah Hani'ah yang akan membahas terkait dengan amalan sesudah sholat fardu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Dr. Anda Hania akan menyampaikan suatu tema 7 amalan sesudah sholat fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah yang ada di studio dan pendengar RRI rahimakumullah. Tiada kata yang paling indah kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita semua, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan dan kesehatan, serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang berkah ini kita dapat bertemu kembali melalui Radio Republik Indonesia Surabaya. Jika ada pendengar yang saat ini sedang sakit, semoga Allah segera memberikan pertolongan cepat sembuhnya. Jika ada yang punya masalah, semoga Allah segera memberikan solusi yang terbaik. Amin.

Pendengar RRI yang selalu dirahmati oleh Allah, ada 7 amalan yang dapat kita lakukan setelah sholat fardu. Antara lain yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Maksudnya banyak mohon ampunan kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Karena Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Pendengar RRI rahimakumullah, kenapa yang kita lakukan setelah sholat itu nomor satu kok istighfar? Alasan yang pertama, karena tidak ada manusia yang tidak punya salah, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Terlebih-lebih khususnya di dalam melakukan sholat yang khusyuk, betapa sulitnya. Sehingga amalan yang utama kita lakukan setelah sholat adalah banyak mohon ampunan kepada Allah. Lalu yang kedua, yaitu dengan memperbanyak zikrullah, yaitu landasannya karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tenang ketika mengingat Allah. Jadi urutannya nanti bisa diurutkan sendiri pendengar. Jadi ini yang pertama, memperbanyak istighfar. Yang kedua, memperbanyak zikrullah. Lalu yang ketiga, yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ternyata pendengar, bacaan Quran itu juga merupakan zikir. Karena Allah menyatakan di surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran. Di sini nazzalna dzikra itu, Al-Quran itu ternyata juga bagian daripada zikir. Wa inna lahu lahafidzun, dan sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menjaga Al-Quran. Para jamaah yang ada di studio dan pendengar RRI rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yaitu membaca hafalan Quran. Jadi kalau tadi membaca, yang ke berikutnya ini adalah melafalkan hafalan-hafalan Quran. Contohnya setelah sholat pendengar, membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, membaca surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas itu. Ini termasuk bagian daripada perintah Allah dalam Al-Quran. Di surat Al-Qamar, surat nomor 54, Allah mengulang-ulang 4 kali, antara lain di ayat 17, 22, 32, dan 40. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudda.

0: Akhir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Nah, pelajaran di sini bisa tafsirnya, bisa tajwidnya, bisa hafalannya. Nah, inilah kaitannya dengan amalan setelah sholat fardu. Lalu pendengar RRI rahimakumullah, berikutnya yaitu setelah sholat fardu itu bisa kita lakukan dengan sholat sunnah. Sholat sunnah ternyata karena sholat itu juga zikir. Dalam hal ini Allah menyatakan di surat Toha, surat nomor 20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah, sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi pendengar, salah satu amalan yang kita lakukan biasanya setelah sholat fardu kan sholat sunnah. Nah, ini perintahnya karena wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi zikir itu tidak hanya baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tapi melakukan sholat pun juga merupakan bagian mengingat Allah. Pendengar RRI rahimakumullah, apa yang kami sampaikan hari ini merupakan pengantar saja. Karena saat ini kami ditemani oleh para jamaah yang ada di studio. Barangkali apa yang kami sampaikan nanti kalau ada yang kurang atau kurang dipahami bisa ditanyakan di dalam acara berikutnya. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama saya Bu Armanda dari Majelis Taklim Radhatul Jannah, Semolowaru Selatan, Bu. Saya ingin bertanya kepada Ibu Hajah Haniah terkait dengan ceramah yang barusan disampaikan ke Ibu, yaitu mengenai bagaimana zikir yang terbaik sesudah sholat. Demikian atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan yang barusan disampaikan dari Bu Haja Armanda, yaitu bagaimana zikir yang terbaik. Zikir yang terbaik itu sebetulnya perpaduan zikir lesan, hati, dan perbuatan. Bahkan ada yang menyebut zikir paripurna. Maksudnya, contoh yang paling mudah pendengar, kalau lesan menyebut, hati mengingat. Karena ada lesannya yang menyebut, sementara pikiran hatinya ingat arisan, ingat macam-macam gitu. Jadi ini kaitannya dengan kalau zikir yang terbaik, zikir lesan, hati, dan perbuatan. Lesannya menyebut, hatinya mengingat, dan perbuatannya sesuai dengan ucapannya. Nah, ini kaitannya dengan zikir yang terbaik. Adapun susunan bacaan yang terbaik saat kita setelah sholat itu, antara lain pembukaannya kita banyak istighfar. Biasanya kan astaghfirullahaladzim. Ada yang sayyidul istighfar gitu ya. Ya, setelah itu biasanya kita kan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, itu gantinya dengan zikir urutannya. Yang ketiga bisa dengan baca Al-Qur'an. Lalu yang keempat, membaca hafalan-hafalan Quran. Sedangkan yang kelima, membaca kalimah-kalimah thayyibah, tadi sudah saya sampaikan ya. Yang berikutnya adalah sholat sunnah dan yang penutup adalah doa. Nah, itulah kaitannya dengan bacaan-bacaan amalan dikir setelah sholat fardu. Nah, itu. Mungkin ada yang ditanyakan berikutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama saya Ibu Oni dari Majelis Taklim Semolowang Tengah. Saya ingin mengajukan pertanyaan sama Ibu Ustadz Hajah Hani'ah.
0: Monggo.
2: Saya mau menanyakan apa yang dimaksud dengan membaca Al-Quran secara tartil. Terima kasih atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Pendengar RRI rahimakumullah, apa yang dimaksud bacaan Quran secara tartil? Yang pertama, di dalam surat Al-Muzammil ayat 4, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Setelah Allah perintahkan sholat tahajud, bacalah Quran dengan tartil. Di situ tartil itu diartikan perlahan-lahan. Itu makna yang pertama. Karena memang ada yang membaca Quran cepat-cepat karena hendak mau ingin khatam. Nah, ingin cepat khatam itu kaitannya dengan membaca Al-Quran itu yang bagus secara lancar dan benar. Itu makna tartil yang kedua. Satu, perlahan-lahan. Dua, membaca Quran secara lancar dan benar. Karena memang ada yang lancar tapi tajwidnya masih banyak kekurangannya. Misalnya waktunya panjang dipendekkan, waktunya pendek malah dipanjangkan. Ada yang seharusnya mendengung dibaca jelas. Bahkan ada yang seharusnya idhar dibaca mendengung. Nah, itu biasanya banyak kesalahan dalam baca Al-Quran itu di situ. Makanya pendengar, untuk membaca Al-Quran tidak bisa belajar sendiri, harus dengan guru. Karena tanpa disemak guru, kita tidak akan mengetahui apakah bacaan kita sudah benar atau belum. Nah, itu. Itu. Ada yang kedua, jangan membaca Al-Quran itu, belajar Quran maksud saya, melalui apa? Tulisan Indonesia. Ya. Karena bacaan Indonesia itu tidak menghasilkan seperti bacaan Arab yang aslinya. Seperti sebetulnya alhamdu pakai h. Kalau tulisan Indonesia jadi alham, alhamdu. Ya. Padahal tulisannya h. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Kalau Indonesia pakai alamin. Atau dulu ada yang ngalamin, ya. Ya. Pernah kami menyimak salah satu jamaah yang kebetulan mungkin belajarnya pakai tulisan Indonesia. Itu waktu saya tes untuk supaya membaca surat Al-Ikhlas itu. Itu membacanya tidak benar. Contohnya gini. Qul hu Allahu ahad. Tidak pakai de, ya. Padahal yang benar pendengar, Qul hu Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pakai de. Kenapa harus melalui guru? Karena bacaan Quran itu keliru, hurufnya juga keliru, artinya. Nah, itu kaitannya dengan pengertian tartil. Nah, ada larangan dalam Al-Quran yang kita dilarang membaca Quran dengan cepat, itu dapat kita lihat di surat Al-Qiyamah. Bisa dibuka pendengar Qurannya. Surat Al-Qiyamah itu surat nomor 75, ayatnya itu 16-17. Ya, di sini Allah menyatakan, La tuharrik bihi lisanaka litajalabih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Yang artinya, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Kalau bahasa kita, saking kepengine cepat dan khatam, mawacane cepat-cepat. Nah, itu di sini ternyata tidak boleh. Boleh cepat asal benar. Nah, begitu. Karena kata Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membaca Al-Qur'an. Ternyata yang membuat pandai baca Al-Qur'an juga Allah. Nah, tetapi kita harus belajar. Jadi sekali lagi pendengar RRI rahimakumullah, bahwa makna tartil itu, yang pertama, hendaknya kita membaca Quran perlahan-lahan. Adapun yang kedua, secara lancar dan benar. Kesimpulannya pendengar, berarti kita boleh membaca Quran secara cepat tapi benar. Benar. Nah, jangan sampai cepat tapi masih banyak yang salah. Itulah makna daripada bacaan Quran secara tartil. Ya. Saat ini mungkin masih ada yang ditanyakan. Silakan. Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nama saya Bu Nini dari Majelis Taklim Samsu Duha. Saya akan bertanya kepada Ibu Ustazah Haniah.
0: Nggih, monggo.
4: Apa bedanya berdoa dan bermunajat? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI rahimakumullah, perbedaannya doa dan bermunajat. Kalau doa ya hanya doa saja. Dan doa itu pun pendengar perlu kami sampaikan, para ulama membagi 4 tingkat. Yang pertama, doa yang terbaik itu doa dari Al-Quran. Kenapa kok nomor 1 Al-Quran? Sebab selain kita mendapat pahala berdoa, sekaligus mendapat pahala membaca Al-Quran. Bahkan setiap hurufnya Allah memberi 10 pahala. Ya begitu. Itu kaitannya dengan tingkatan yang pertama. Contohnya banyak pendengar yang sudah hafal semuanya,

0: qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Nah, itu doa dari Al-Qur'an, dan masih banyak sekali doa-doa yang dicontohkan oleh para nabi yang ada di dalam Al-Qur'an. Lalu yang kedua, tingkatan doa yang kedua yaitu doa Rasulullah. Ya. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan yang kedua. Kenapa demikian pendengar? Karena alasannya selain kita akan mendapat pahala berdoa, sekaligus mendapat pahala mengikuti sunnah Rasulullah. Mengikuti sunnah Rasulullah, apa yang pernah kita baca ini pernah dilafalkan oleh Nabi. Ya. Dan beliau bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani qad kana ma'iya fil jannah. Kata Rasulullah, barang siapa menghidupkan sunnahku, dia itu sama dengan mencintai aku. Dan barang siapa mencintai aku, dia nanti akan masuk surga bersamaku. Nah, itu pentingnya tingkatan ranking yang kedua setelah Al-Quran, doa Rasulullah. Lalu yang ketiga itu doa dari yang disusun oleh para ulama. Begitu. Contohnya pendengar yang kita sering membaca, bahkan setiap hari kita membaca, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut, tidak? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Ternyata pendengar itu bukan dari Nabi. Doa yang disusun para ulama. Lah kenapa kok banyak yang make? Ya memang susunannya sangat bagus, karena semua kebutuhan hidup ada pada doa tersebut. Begitu. Alasannya kalau para ulama, beliaulah yang ahli dalam menyusun bahasa. Dan yang keempat yaitu bahasa dari doa kita sendiri. Doa dari bahasa kita sendiri. Ya. Seperti orang Jawa kalau sudah enggak ngerti coro Arab nih, bahasa Indonesia. Kalau Aba Imam Hambali di Al-Jihad itu, Allahumma selamat, Allahumma sugih barokah. Nah itu, ya Allah kula nyuwun dipun paringi selamat, bahagia, sehat, ya, gitu ya. Semua kebutuhan hidup itu bagi yang tidak bisa melafalkan dengan bahasa Arab, boleh berdoa dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Madura, ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini kita bicara tentang doa. Adapun pendengar, apa kaitannya dengan makna bermunajat? Nah ini perbedaannya, kalau doa kan doa saja, bermunajat adalah sebelum doa itu melakukan pendekatan-pendekatan pada Allah. Contohnya, sebelum berdoa memperbanyak istighfar. Ini penting kami sampaikan alasannya apa? Karena kata Bapak Profesor Ali Yafi, yang membatasi jarak antara kita dengan Allah itu dosa. Semakin banyak dosa berarti semakin jauh dari Allah. Semakin sedikit dosa berarti semakin dekat dengan Allah. Itulah pentingnya sebelum berdoa kita memperbanyak istighfar. Nah itu. Ada yang kedua, memperbanyak zikrullah. Seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya telah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alasannya kenapa orang yang banyak ingat pada Allah itu jiwanya akan diberi ketenangan? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya menjadi tenang apabila mengingat Allah. Dan juga Allah menyatakan di Al-Baqarah 152, Uzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Kalau yang dinyanyikan Bimbo itu, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Jadi, bahkan diterangkan dalam sebuah hadis Qudsi, Allah menyatakan, barang siapa di antara hambaku yang mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Siapa yang mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Ya. Bahkan siapa di antara hambaku yang datang kepadaku dengan cara berjalan, aku akan datang kepadanya dengan cara berlari. Nah, itulah kaitannya dengan bermunajat yang kedua, dengan memperbanyak zikir. Ya. Lalu yang ketiga yaitu dengan memperbanyak sholat sunnah. Ya. Misalnya sebelum berdoa sholat tahajud. Ya, itu kaitannya adalah proses pendekatan pada Allah. Karena memang saat sholat tahajud itulah waktu di akhir malam yang diijabahnya doa. Allah menyatakan dalam sebuah hadis diterangkan oleh Rasulullah, ketika di akhir malam itu Allah menurunkan rahmatnya ke langit bumi seraya berundang-undang, barang siapa di antara hambaku yang meminta, aku akan memberi. Siapa di antara hambaku yang mohon ampunan, aku akan mengampuni. Dan siapa di antara hambaku yang berdoa, aku akan mengabulkannya. Nah, itulah pentingnya pendengar kaitannya dengan bermunajat, yaitu melakukan pendekatan-pendekatan kepada Allah sebelum berdoa. Lah, kalau kita sudah dekat dengan Allah, apa yang kamu mau, Allah pasti akan mengabulkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Sehingga dapat menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dibarengi oleh hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya Dr. Randa Hani'ah, dan semoga pendengar RRI rahimakumullah semuanya selalu diberi kesehatan.
1: Amin.
0: Ditakdirkan panjang umur. Amin. Umur yang barokah. Amin. Rezekinya berlimpah dan barokah.
1: Amin.
0: Rumah tangga yang barokah.
1: Amin.
0: Sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin.
0: Anak-anak dan cucu yang soleh-solehah. Mudah-mudahan iman kita tetap istiqomah.
1: Amin.
0: Husnul khotimah.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih bagi Anda yang sampai saat ini masih terus mendengarkan dan bersama kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Mewakili seluruh kru yang hadir hari ini mengucapkan terima kasih begitu ya. Kemudian untuk program Mutiara Pagi, ini sudah pada batas pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian barat, dan kami ucapkan selamat beraktivitas pendengar bagi Anda yang hari ini mungkin persiapan berangkat bekerja, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa sarapan ya pendengar. Kita setelah ini akan beralih ke program Warta Berita Daerah, relay dari RRI Pro 1 Surabaya.

0: subur makmur, adil makmur, mm-hmm. baldatun, thayyibatun, warubun ghafur. Itu amin. Harapan kita bersama.
1: Amin, Allahumma amin. Satu lagi Ustazah ya, sebelum nanti, ini gak ngerasa ternyata sudah pukul 5 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Ya, ya. Satu lagi begitu.
2: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
3: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan
4: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari berita, persiapan Porprov Jatim 2027 di Surabaya mulai memasuki tahap pemetaan venue untuk sejumlah cabang olahraga. KONI Jatim bersama PB Porprov dan Technical Diligent memastikan setiap lokasi pertandingan memenuhi kebutuhan teknis sebelum kompetisi digelar. Usai mencatat 3 kemenangan beruntun, Persela Lamongan kini mengalihkan fokus penuh untuk menghadapi PS Barito Putra pada pekan keempat kompetisi Liga 2 Championship 2026-2027. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, persiapan Porprov Jatim 2027 di Surabaya mulai memasuki tahap pemetaan venue untuk sejumlah cabang olahraga. KONI Jatim bersama PB Porprov dan Technical Diligent memastikan setiap lokasi pertandingan memenuhi kebutuhan teknis sebelum kompetisi digelar. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
2: Persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 di Surabaya mulai memasuki tahap pemetaan venue secara menyeluruh. KONI Jawa Timur bersama Panitia Besar atau PB Porprov meninjau lokasi pertandingan untuk 69 cabang olahraga mulai 28 September hingga 7 Oktober guna memastikan setiap arena memenuhi kebutuhan teknis pertandingan. Peninjauan kali ini melibatkan technical delegate dari masing-masing cabang olahraga. Mereka tidak hanya melihat fisik venue, tetapi juga memastikan berbagai fasilitas sesuai dengan standar dan kebutuhan pertandingan. Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore mengatakan keterlibatan technical delegate menjadi pembeda pada peninjauan kali ini. Para TD diajak mengecek venue yang sebelumnya telah disiapkan KONI Jatim dan apabila terdapat venue yang dinilai belum memenuhi kebutuhan, KONI Jatim akan melakukan koordinasi ulang untuk mencari venue yang lebih representatif. Ia juga menjelaskan jika TD memiliki peran penting untuk memahami kebutuhan teknis masing-masing cabang olahraga dengan pengecekan langsung persoalan seperti kualitas lantai, kelayakan gedung, hingga fasilitas penunjang dapat diketahui sejak awal.
3: Kurang lebih sudah 50% dari venue yang ada, dan kami masih khususkan venue yang ada di kota Surabaya. Jadi mulai Senin kemarin sampai dengan hari Rabu minggu depan, setiap hari kami melakukan kunjungan. Memang ada beberapa venue yang sudah siap, tapi masih banyak venue yang masih perlu perbaikan. Dan ada beberapa catatan kami yang masih perlu perbaikan besar. Nah, kita fokuskan kepada venue yang masih perlu perbaikan besar. Sehingga pada saat pelaksanaan di tahun depan, venue itu betul-betul siap untuk digunakan. Salah satunya ski air. Memang masih dibutuhkan pembangunan ini yang cukup banyak ya, mungkin seperti tribun, lalu perbaikan gedungnya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang. Kan untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter. Sedangkan kemarin masih 1,8. Jadi diperlukan apa untuk menggali itu loh, untuk buang pasirnya. Termasuk yang di Bosem kemarin.
2: Jeffrey menambahkan seluruh temuan tersebut akan dikumpulkan sebagai bahan pemetaan venue. Targetnya dalam waktu dekat, seluruh cabang olahraga sudah memiliki lokasi pertandingan yang telah ditentukan. Peninjauan juga menjadi bagian dari persiapan penyusunan jadwal pertandingan, sebab terdapat kemungkinan satu venue digunakan untuk beberapa cabang olahraga. Karena itu kebutuhan setiap cabang olahraga harus dipetakan sejak awal agar penggunaan venue dan jadwal pertandingan tidak saling berbenturan. Melalui peninjauan bersama, para TD diharapkan sudah memiliki gambaran mengenai fasilitas yang harus dipenuhi sebelum Porprov digelar. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Usai mencatat 3 kemenangan beruntun, Persela Lamongan kini mengalihkan fokus penuh untuk menghadapi PS Barito Putra pada pekan keempat kompetisi Liga 2 Championship 2026-2027. Farin Regi berikut melaporkan.
4: Usai catatkan 3 kemenangan beruntun, Persela Lamongan mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tantangan selanjutnya menanti saat tim Laskar Skotingkir, julukan Persela, saat bertandang menghadapi Barito Putra pada tanggal 4 Oktober mendatang. Pelatih Persela, Bima Sakti, mengatakan tim pelatih telah melakukan evaluasi terhadap pertandingan terakhir sekaligus mempelajari kekuatan dan kelemahan Barito Putra. Ia menyebut laga tandang tersebut menjadi tantangan tersendiri karena Persela harus mampu menjaga konsistensi dan performa positif yang telah dibangun. Menurut Bima Sakti, penyelesaian akhir menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dibenahi agar setiap peluang yang didapat saat menghadapi Barito Putra dapat dimaksimalkan.
5: Ini tantangan sebenarnya karena kita 3 kali pertandingan benar home, walaupun away lawan Persibaya home juga, tapi besok lawan Barito, saya pikir kita perlu kerja keras, kerjasama di sektor depan, saya pikir perlu kita benahi lagi, karena kita nanti saat UE ruang berapapun harus kita manfaatkan benar-benar, karena UE biasanya peluang sedikit, oleh sebab itu bisa kita manfaatkan sebaik mungkin.
4: Laga kontra Barito Putra akan menjadi ujian berikutnya bagi Persela untuk menjaga momentum setelah 3 kemenangan beruntun. Bima menyampaikan, tim harus bekerja keras dan tetap konsisten agar target meraih hasil positif di laga tandang dapat diperjuangkan. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, turnamen tenis internasional ITF Junior Wijoyo Suyono Cup 2026 resmi memasuki babak perempat final dengan tensi persaingan yang semakin kompetitif. Oni Arianto berikut melaporkan.
6: Turnamen tenis internasional ITF Junior Wijoyo Suyono Cup 2026 memasuki babak perempat final dengan tensi persaingan yang semakin memanas. Direktur turnamen Didi Utama Pribadi kami siang menyatakan bahwa peta persaingan tahun ini terbilang sangat kompetitif. Namun ia optimis para atlet tenis Indonesia mampu melaju jauh dan mengukir prestasi juara.
7: Kalau lihat persaingan sekarang ini memang kompetitifnya sangat luar biasa ya. Dan saya yakin atlet-atlet Indonesia sekarang sudah masuk di main draw semua bisa menjadi juara lah di sini, kalau enggak di sisi tunggal atau mau di sisi tunggalnya.
6: Keyakinan Didi Utomo pribadi tersebut sejalan dengan hasil drawing babak perempat final yang dirilis. Pada sektor putri, Indonesia dipastikan menempatkan wakilnya di babak semifinal dikarenakan terjadi pertemuan antara Kelly Tanjung yang akan berhadapan dengan Kalista Rosiana. Sementara itu, dua wakil Indonesia lainnya, Karina Sucipto dan Kuirina Trea, akan menghadapi tantangan berat dari wakil Singapura, Sainai Jayes Faida, serta wakil Malaysia, Audrey Wen Siteng. Di sektor putra, dominasi pemain Indonesia juga terlihat jelas. Joakim Mika Gunawan akan menghadapi rekan senegaranya Raven Rio Suryana yang memastikan satu tiket ke semifinal menjadi milik Indonesia. Tantangan lebih berat harus dihadapi Muhammad Misbah Abdullah yang akan menghadapi unggulan dari Cina Chang Pusai. Sementara Komang Bagus Wahyu Purustama harus melewati hadangan pemain Cina lainnya Hawin Liu. Satu-satunya wakil non-Asia di sektor putra, Nok Treasure dari Australia, akan menghadapi pemain Cina Yong Si Huang. Oni Arianto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, hingga saat ini petugas gabungan telah berhasil menemukan dan memulangkan 7 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 asal Kediri Raya. Ayu Citra berikut melaporkan.
8: Hingga saat ini petugas gabungan telah berhasil menemukan dan memulangkan 7 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 asal Kediri Raya. Upaya dilakukan seiring dengan kesiapan sejumlah petugas dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut pada Minggu 13 September 2026. Menanggapi hal itu, Kepala Cabang Jasara Harja Kediri, Nur Asnawi As, membenarkan sampai sekarang ini sudah ada 7 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 yang dipulangkan ke rumah duka. Adapun rumah duka keluarga mereka ini menyebar di 9 titik yang ada di wilayah Kediri, Blitar, dan Tulungagung.
9: Di bawah Kediri kan ada 7 kabupaten kota. Totalnya ada 7 kalau nggak salah. Blitar pertama, kedua yang Berasri, ketiga Aditya, keempat Ringin Rejo, lima kemudian Tulungagung hari ini 1, Blitar 1 lagi ya 7. Sampai saat ini 7.
8: Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Arianto, mengatakan agar masyarakat tidak mudah percaya dan informasi yang belum tentu benar. Sebab sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, maka petugas berwenang di Kediri selalu mengikuti kabar terbaru dari Basarnas. Termasuk sempat beritanya kabar simpang siur terkait jenazah Tri Sutrisno dari Kediri yang akhirnya berhasil temukan petugas dan dibawa ke rumah duka di Dusun Nanas, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri pada Selasa 29 September 2026.
10: Kita tetap berpegangan pada data dari Basarnas itu saja. Karena tidak masuk di list, berarti belum ditemukan gitu loh.
8: Sebelumnya, adik Tri Sutrisno, yakni Aditya Firmansyah, lebih dulu ditemukan oleh petugas dalam kondisi meninggal dunia dari kebumikan di Kediri pada Jumat 25 September yang lalu. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Jawa Timur Edi Suprianto mengatakan pelibatan ex-napiter dalam berbagai peringatan Hari Besar Nasional menjadi bagian dari upaya memperkuat rasa kebangsaan dan nasionalisme. Ani Hasanah berikut melaporkan.
11: Sejumlah mantan narapidana terorisme atau ex-napiter turut mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Jawa Timur Edi Suprianto mengatakan, pelibatan ex-napiter dalam berbagai peringatan Hari Besar Nasional menjadi bagian dari upaya memperkuat rasa kebangsaan dan nasionalisme. Edi menyebut, sekitar 197 ex-napiter yang telah kembali ke NKRI tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Mereka dilibatkan dalam upacara Hari Besar Nasional di daerah masing-masing agar dapat berbaur dengan masyarakat.
12: Setiap ada hari-hari besar negara seperti Hari Kebangkitan, Hari Lahir Pancasila, tanggal 17 Agustus, pahlawan, kita selalu melibatkan mereka supaya mereka kembali ke Ibu Pertiwi. Jadi mereka rata-rata yang kita ajak ke sini adalah yang sudah NKRI. Hari ini memang ada cuma 4, biasanya ada kami undang 10 dan sebagainya. Dan kami sebar di seluruh kabupaten kota.
11: Salah satunya Arif Effendi, ex-napiter asal Surabaya, yang mengikuti upacara di Gerhadi. Menurut Arif, Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengingat kembali peran Pancasila dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.
13: Hari ini merupakan momen pengingat kita untuk menyadari bahwa dengan Pancasila ini, dengan ideologi Pancasila dapat menyatukan bangsa, menjaga keutuhan negara kesatuan negeri.
11: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 di Gerhadi dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan diikuti ratusan masyarakat serta berbagai elemen lainnya. Tahun ini peringatan mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemkab Sidoarjo membuka layanan terpadu satu pintu dengan konsep jemput bola untuk administrasi perpajakan di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru. Januar Fahmi berikut melaporkan.
14: Pemkab Sidoarjo mulai menerapkan pelayanan pajak satu pintu dengan konsep jemput bola di kawasan industri. Layanan terpadu ini dibuka di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru. Sekretaris Desa Tambak Sawah, Muhammad Wahyu, mengatakan Tambak Sawah dipilih sebagai lokasi awal karena memiliki lebih dari 200 perusahaan dan pergudangan. Layanan ini diharapkan memudahkan pelaku usaha dan masyarakat dalam mengurus berbagai kewajiban pajak.
15: Saya itu hanya ketempatan. Memang wilayah Tambak Sawah ini kan wilayah industri. Saat ini kan memang Pemda ini kan memang banyak sekali proses pembangunan, sehingga Pemda butuh sekali ada pemasukan pajak. Harapannya memang pajak ini kan memang dari rakyat, juga untuk rakyat. Dan mungkin dari kegiatan kali ini Pemda itu berusaha jemput bola. Bagaimana perusahaannya ada di Kecamatan Waru, khususnya Tambak Sawah ini, nanti dipermudah dalam hal proses pembayaran pajak.
14: Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo, Mimi Idayana, menegaskan layanan tersebut melibatkan Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo, Samsat, Bapenda Jawa Timur, dan Bank Jatim. Masyarakat dapat mengakses pembayaran pajak daerah, PBB, serta option PKB dan BPNKB dalam satu lokasi.
16: PKB di daerah Tambak Sawah, saya sudah komunikasi dengan Dinas BLHK supaya dicarikan solusinya, karena ini sudah berlarut-larut masalah baunya. Ini yang meresahkan warga Tambak Sawah. Insya Allah nanti Dinas DLHK akan ngasih solusinya, yaitu dengan ngasih obat kulit.
14: Pemkab Sidoarjo menargetkan penerimaan pajak daerah 2026 sebesar Rp1,75 triliun. Layanan satu pintu tersebut selanjutnya direncanakan diperluas ke kawasan dan desa lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kediri terus mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat kelurahan guna menjamin keabsahan identitas dan memberikan perlindungan hukum. Ana Kusuma berikut melaporkan.
17: Pemerintah Kota Kediri mengoptimalkan layanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan untuk memastikan masyarakat memiliki dokumen identitas yang sah. Kepala Dispenduk Capil Kota Kediri, Marsudi, menjelaskan bahwa upaya tersebut dilakukan dengan memperluas fasilitas pencetakan KTP elektronik dan juga kartu identitas anak. Saat ini, sebanyak 46 kelurahan di Kota Kediri sendiri telah dilengkapi dengan mesin pencetakan KTP elektronik dan juga kartu identitas anak, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan tersebut dengan lebih mudah dan juga lebih dekat. Marsudi mengatakan, perluasan pencetakan KTPL di kelurahan juga tetap dilengkapi dengan mekanisme pengamanan untuk menjaga keabsahan dokumen identitas penduduk.
18: Kita akan menegaskan sekali lagi terkait dengan kekuatan hukum dokumen kependudukan, di mana dokumen kependudukan yang dibawa oleh penduduk sehari-hari itu kan KTP dan KIA. Khususnya untuk KTP, memang persyaratan yang pertama bisa cetak KTP kalau sudah rekam biometri. Rekam biometrik bisa dilaksanakan di kantor Dispenduk Capil, bisa di MPP Indoho Plaza, bisa di kantor kecamatan. Kemudian kalau cetak KTP, mulai sekarang di semua pelayanan kependudukan, ditambah dengan kelurahan sudah bisa. Jadi mari dari petugas kita ajak untuk menjaga kekuatan hukum ini, dan yang kedua kepada masyarakat. dan kepada teman-teman media kami harap untuk bisa membantu sosialisasi.
17: Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati turut menyampaikan bahwa pendekatan layanan adminduk hingga tingkat kelurahan ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen identitas yang

0: berikut melaporkan.
1: Tim gabungan di Treskrim Um Polda Jatimur bersama Bareskrim Polri berhasil membongkar komplotan pencurian dengan pemberatan spesialis ganjil kartu ATM menggunakan tusuk gigi. 5 orang tersangka merupakan residivis lintas provinsi berhasil diamankan di beberapa lokasi berbeda. Kasus ini berhasil diungkap setelah polisi menindaklanjuti laporan kejadian di wilayah Singosari, Malang. Kesubdit 3 Jatanras di Treskrim Um Polda Jatimur AKBP Arbaredi Jumhur menjelaskan, dalam melancarkan aksinya para pelaku menyasar mesin ATM yang berada di area publik terbuka seperti rest area jalan tol dan minimarket. Modus yang digunakan yakni dengan mengganjal lubang mesin ATM menggunakan tusuk gigi dan mengintip PIN saat korban melakukan transaksi.
2: Jadi modus mereka itu mengganjal, mengintip, setelah mengganjal ada orang datang ke ATM mau transaksi, terus orang itu kesulitan menyambut kembali, terus dia seolah-olah mau menolong, coba bu, saya bantu misalnya, terus ibu itu masukkan lagi, dia ngintip nomor PIN-nya berapa, nggak bisa juga dicabut lagi bu. Setelah itu dengan kelihayannya dia, kartu ATM punya korban itu ditukar sama yang dia punya.
1: Jumhur menambahkan penyelidikan kasus ini membutuhkan waktu sekitar 1 bulan karena para pelaku berdomisili di tempat yang saling berjauhan serta sering berpindah tempat usai beraksi untuk menghindari kejaran petugas. 5 tersangka yang diamankan masing-masing berinisial DD, MW, AS, ADS, dan YA. Seluruh pelaku diketahui merupakan residivis yang saling mengenal saat menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Atas pengungkapan ini, Polda Jatimur mengimbau masyarakat agar selalu waspada saat melakukan transaksi di mesin ATM dan tidak mudah menerima bantuan dari orang asing yang tidak dikenal. Faris Yerbo melaporkan.
0: Pendengar, 32 perusahaan membuka lowongan pekerjaan dalam Career Days dan Career Days and Internship Fair 2026 di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, UKWMS selama 2 hari. Farida Kusnia berikut melaporkan.
3: 32 perusahaan membuka lowongan pekerjaan dalam Career Days and Internship Fair 2026 di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, UKWMS selama 2 hari. Di antaranya perusahaan cat, perbankan, dan lembaga pendidikan. Usai mengisi bincang karir di bursa kerja itu kemarin, HRD Manager Strategis perusahaan jasa IT Dutacom Wibawa Putra Surabaya, Evi Yemima Kuncoro, mengatakan untuk beradaptasi dengan dunia kerja, para pencari kerja disarankan melakukan persiapan dengan mengenal kemampuan diri.
4: Kami lebih banyak melihat gitu ya kondisi yang sekarang tentang adaptasi dunia kerja, persiapannya, pengenalan diri, sampai pada sebenarnya ketika mereka bisa diterima kerja, apa aja yang harus disurvive-kan gitu ya. Kami melihat bahwa sebenarnya potensi itu selalu ada pada setiap manusia dan setiap orang yang ada. Jadi perlu melihat kembali website-website dari perusahaan-perusahaan apakah itu match dengan dirinya seperti core value, grade bintang terkait dengan salary, jarak tempuh, dan lain sebagainya juga.
3: Sementara itu, HR Organization Development PT Agri Makmur Pertiwi Ronald Naftali W. mengatakan perusahaan agribisnis di Surabaya dan Kediri ini membuka lowongan kerja untuk 9 posisi.
5: Kami cukup kesulitan untuk mencari yang mau bekerja di area luar ya, outdoor ya, outdoor activity-nya. Kalau untuk indoor misalnya seperti finance atau back officer itu cukup mudah Bu, tapi kayak seperti agronomis atau untuk field yang karyawan di daerah ini memang tantangannya adalah memang harus panas-panasan, memang harus ngikutin musim dan yang lain-lainnya situ. Itu cukup sulit untuk mencari sumber daya manusia generasi sekarang yang memang mau untuk involved dalam situ sih Bu.
3: Career Days and Internship Fair 2026 di UKWMS masih berlangsung hingga siang nanti. Lokasi bursa kerja tersebut di kampus di Noyo, Surabaya. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Frasti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
6: Telah kita ikuti Warta

0: Terima kasih pendengar yang masih setia menemani kami di Pro 1 RRI Tuban. Sebelumnya perkenalkan saya Dila dan
1: Mei yang akan mendampingi Mbak Witra sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Selanjutnya kami akan memasuki program Tuban ini, tapi sebelum itu kita akan hadirkan komposisi lagu pop dari Yunika, jawabannya tidak. Selamat mendengarkan.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke informasi dari BMKG tentang perkiraan Tuban 2 Oktober 2026 yang tentunya penting untuk kita simak, terutama buat pendengar yang sedang beraktivitas di luar rumah. Seperti apa informasi selengkapnya, kita langsung saja simak bersama.
1: Selamat pagi, assalamualaikum sobat cuaca semuanya. Terima kasih masih terus setia memantau update info cuaca dari BMKG. Baik, pada segmen ini saya akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku 24 jam mulai hari ini, Jumat 2 Oktober 2026, mulai pukul 07.00 WIB. Dan berikut ini informasinya. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udaranya berkisar antara 46 hingga 95%. Kemudian untuk perakiran anginnya secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 17 km per jam. Baik para pendengar setia semuanya, dalam menghadapi musim kemarau seperti saat ini, BMKG senantiasa menghimbau masyarakat agar waspada terhadap bencana kekeringan termasuk kebakaran hutan dan lahan. Caranya bagaimana? Tentu saja dengan menghindari aktivitas membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. BMKG juga menghimbau agar masyarakat bijak dalam penggunaan air bersih. Demikian informasi perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban, semoga bermanfaat. Jangan lupa update terus info cuaca dari BMKG. Dan sampai jumpa di info cuaca selanjutnya.
2: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Keterampilan Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tadi sudah disapa dua rekan saya ya, karena hari ini Mitra nggak sendirian di studio. Ada dua adik-adik dari magang kementerian Kemnaker ya, yang sudah beberapa hari mendampingi kita semua, dan per hari ini mereka akan belajar untuk bisa bersiaran. Jadi bukan hanya nanti, bukan hanya Mitra yang akan menyapa Anda ya pendengar, tapi juga ada dari teman-teman mungkin sampai nanti pukul 10, dan ini sifatnya bergilir. Nanti kalau emang udah jago, nanti kita lepas untuk bagaimana agar mereka lebih mengetahui dunia penyiaran seperti itu. Di Tuban pagi ini pendengar, kami akan sampaikan informasi dari Kabupaten Tuban. Namun sebelum itu mungkin kita dengarkan satu lagu lagi ya, karena kita sudah menyiapkan beberapa komposisi lagu pop yang menemani Anda pada pagi hari ini. Mungkin yang saat ini sudah berada di kantor ataupun masih perjalanan, kami imbau untuk hati-hati di jalan ya pendengar, bagi Anda yang mungkin saat ini berkendara atau yang sudah berada di kantor, selamat bekerja, yang lagi di rumah, lagi bersih-bersih, pokoknya apapun aktivitas dari para pendengar semua, kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan pagi hari ini. Satu lagu dari Andre Taulani, Aku Rindu. Oh bukan ya, ini bukan Andre nih, dari Taura Taufani, lagunya judulnya Aku Rindu.

Pendengar, informasi pertama datang dari Kabupaten Lamongan, di mana pemerintah Kabupaten Lamongan mulai mengoptimalkan budidaya tebu melalui mekanisasi dan peremajaan tanaman untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendukung target swasembada gula nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penanaman perdana program bongkar raton 2026 di lahan Gapoktan Sumber Mulyo Mutiara Abadi dengan seluas 90 hektar yang ada di Desa Gampang Sejati, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Bupati Lamongan, Yuronur Effendi, mengatakan jika program bongkar raton ini menjadi langkah strategis untuk meremajakan tanaman tebu yang sudah mulai tua agar produktivitas dan hasil panen juga bisa lebih meningkat. Penerapan mekanisme ini juga diharapkan pendengar bisa meringankan beban para petani sekaligus menekan biaya budidaya. Diketahui pada tahun 2026, target bongkar raton di Kabupaten Lamongan ini sudah mencapai 1.385 hektar. Dan saat ini lahan yang telah teralokasikan mencapai 1.121,43 hektar, sehingga masih terbuka peluang penambahan sekitar 264 hektar. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan, produksi tebu hingga September 2026 ini sudah mencapai 1.519.314,75 kuintal. Wah, banyak banget ya pendengar ya. Dengan produktivitas rata-rata ada 650 kuintal per hektar. Wah, ini cukup membanggakan begitu ya dengan hasil panen yang cukup banyak yang bisa di produksi oleh Kabupaten Lamongan. Sementara itu, Kepala Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan, Mugito, mengatakan jika pengembangan tebu ini melalui bantuan pemerintah dan penerapan mekanisasi juga diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi sekaligus kesejahteraan dari para petani. Dalam penanaman perdana tersebut, pendengar, petani menggunakan varietes Panjalu 1 dengan rendaman di atas 10%. Varietas keunggul tersebut ini diharapkan juga bisa memberikan nilai ekonomi lebih tinggi daripada varietas yang lain seperti itu, sehingga keuntungannya yang akan diterima oleh petani ini juga bisa lebih meningkat. Sementara di sisi lain, pendengar, ada Ketua Poktan Sumber Mulyo Mutiara Abadi, Septi Wahyu, yang cukup menyambut positif ya terkait dengan adanya program tersebut karena dianggap mampu meringankan biaya peremajaan tanaman. Menurutnya, penggunaan alat mekanisasi juga dapat menghemat tenaga kerja dan mempercepat proses penanaman. Ia optimis pengembangan tebu di Lamongan ini juga bisa semakin meningkat. Terlebih daerah Kabupaten Lamongan ini juga memiliki industri pengolahan gula yang juga sangat mendukung hasil pemasaran dari para petani yang ada di Kabupaten Lamongan. Melalui program bongkar raton dan mekanisasi, Pemkab Lamongan berharap produktivitas tebu bisa terus meningkat, biaya produksi semakin efisien, serta kesejahteraan petani juga semakin baik sebagai bagian dari dukungan terhadap swasembada gula nasional. Pendengar, informasi dari Kabupaten Lamongan ini menutup perjumpaan kita di program Tuban pagi ini, khususnya dalam edisi 2 Oktober 2026. Namun setelah ini kita juga akan lanjut ke program selanjutnya, Warta Berita Relay dari Pro 3 Jakarta.